0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah, amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Dan yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka adalah janganlah kamu berbicara kepada keduanya dengan nada yang ketus atau berkata kasar ketika keduanya memasuki usia senja. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, Bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya." Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin." Tidak akan masuk surga akun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan tidak juga khamrun, pecandu minuman keras, atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-aqa liwalidayhi." Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ashabul a'raf atau para penghuni a'raf. Siapa mereka dan apakah a'raf itu? Ia menjawab, "A'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut a'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam a'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di a'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka." Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al baita fama dzali?" Qala, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyuka walidayhi." Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya." Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, "Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya. Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya." Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, "Jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya." Pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka seumur hidup, dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat seumur hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang.

0: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Jadi sebagaimana kita wajib mengetahui, sebagaimana kita wajib mengetahui hal-hal yang diperdukan oleh Allah, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita wajib mengetahui agar kita bisa melaksanakannya. Nah, demikian pula kita wajib mengetahui dan mempelajari tentang maksiat, dosa-dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar kita bisa menjauhinya atau meninggalkannya. Bagian kedua dari kitab ini, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah hai talib, ketahuilah hai penuntut ilmu, bahwasanya agama itu terdiri dari dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, mengerjakan taat. Jadi di sini yang pertama itu meninggalkan maksiat, karena itu lebih penting daripada melakukan taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah manusia daripada menyekutukan Allah. Jadi yang utama tugas Nabi kita itu adalah berdakwah kepada orang-orang di Mekah itu agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Nah, jadi pertama itu dulu, meninggalkan menyembah berhala. Jangan sampai menyembah berhala. Bila sudah kada menyembah berhala, nah hanya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan dulu. Meninggalkan kemaksiatan, kemudian hanya mengerjakan ketaatan. Jadi tubuh kita seperti wadah umpamanya, wadah bejana. Nah, bejana itu sudah berisi macam-macam yang ada baik. Wadah yang ada pada kita ini berisi kumpulan-kumpulan yang buruk, kumpulan-kumpulan yang jahat. Sebelum wadah itu kita isi dengan sesuatu yang baik, sebelum wadah itu kita buati hal-hal yang bagus, terlebih dahulu tentunya kita bersihkan wadah itu daripada yang kada baik. Sudah bersih, sudah disabun, sudah hilang bau yang kada nyaman, hanya kita buati sesuatu yang baik. Maka itu juga tingkah laku kita. Tinggalkan dulu perbuatan maksiat kepada Allah. Pembersihan diri ngarannya hanya bisa dipakaiani atau diperhiasi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Sabar daripada berbuat taat, sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat itu lebih banyak pahalanya daripada sabar melakukan taat. Sabar melakukan taat dapat pahala 300. Sabar meninggalkan maksiat dapat pahala 600. Karena meninggalkan maksiat itu diperlukan kesabaran yang lebih kuat, kesabaran yang lebih mantap daripada melakukan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Karena mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawa. Artinya orang yang berhijrah dengan sebenarnya, orang yang benar-benar hijrah, ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Dan mujahid yang sebenarnya, pejuang yang sebenarnya, ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal pertama, cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir. Maksiat anggota. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu. Boleh kita maksiat, silahkan maksiat kepada Allah, hendak minum arak, hendak berbuat zina, hendak berbuat riba, silahkan, boleh aja berbuat maksiat itu. Cuma syaratnya jangan menggunakan nikmat Allah, jangan di tempat ampun Allah. Ayo hendak minum arak, ayo hendak berzina, tapi jangan di tempat Allah. Di mana kehendaknya? Amun masih dalam dunia, dunia adalah milik Allah. Jadi boleh kita melakukan maksiat asal yang kita gunakan jangan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah kepada kemaksiatan itu namanya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, artinya orang yang menyalahgunakan nikmat Allah, itu azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Allah memberikan kepercayaan kepada kita mata, memberikan kepercayaan kepada kita telinga, memberikan kepercayaan kepada kita kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Tangan, kaki, mata, telinga, itu adalah anak buah kita, rakyat kita. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya, menjaga rakyat itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Artinya, maka kamu semua adalah penggembala, pemimpin maksudnya. Dan kamu semua akan ditanyai tentang penggembalaannya, kepemimpinannya itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi. Atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak, belum lagi ditambah saksi-saksi yang lainnya. Anggota tubuh kita ini akan bersaksi terhadap apa yang dikerjakannya di dalam dunia, baik itu kejahatan atau kebaikan. Itu yang di dalam awak kita, belum lagi yang di luar-luarnya. Ada orang lain yang melihat kita berbuat kebaikan, ada orang lain yang berbuat kejahatan, mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi yang kita pijak, pakaian yang kita pakai, atap yang menaungi kita, rumah yang ada, semuaan itu akan jadi saksi perbuatan-perbuatan kita dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendadahkan, membibirkan, membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dan itu sudah tandanya orang yang bakal celaka, bahwa dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu di hadapan khalayak umum. Kita ini misalnya kumpulan sebanyak orang. Nah, disidang kita di sini, di tengah orang melihat semuaan, orang mendengar semuaan, itu alamat orang ini pacang sakit. Nah, kalau alamat orang yang baik itu, dia akan disidang oleh Allah di tempat yang tertutup, nah orang kada melihat. Di padang mahsyar, dia disuruh masuk ke satu tempat yang terdinding, orang kada melihat. Nah, di situ dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam pertanyaan. Ini tanda orang yang bakal selamat. Tapi kalau kita disidangkan di hadapan orang banyak, itu alamat atau tanda kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Dan anggotamu akan mendadahkan, membibirkan segala rahasiamu di hadapan di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, telah berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maksudnya di hari itu, hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu, dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Jadi apa yang kita perbuat di dalam dunia ini kada akan hilang begitu saja. Kada akan terhapus dosa-dosa, baik dosa lewat manapun kita melakukan dosa, itu dosa akan tetap ada. Macam suara kita nih, nah, suara kita ini akan terus sampai ke atas. Mungkin hilang di pendengaran kita saat ini, tapi suaranya akan terus sampai ke atas sana. Nah, perbuatan-perbuatan dosa, rekaman-rekaman perbuatan kita itu kada akan hilang, dan hanya bisa dihapus yang maksiatnya dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita kada istighfar, selama kita kada tobat, maka seluruh rekaman-rekaman perbuatan dosa kita itu akan jelas diperlihatkan Allah di hari kiamat kaina kepada kita. Jadi setiap orang itu mempunyai rekaman dirinya masing-masing. Setiap orang mempunyai rekaman dirinya. Nah, akan diputar rekaman diri kita di hadapan orang banyak. Niyalah ikam, iya. Niyalah ikam berbuat maksiat. Nah, di situ sama ada kayak orang merekam dalam video tuh, ada tanggalnya, ada jamnya, ada semua lengkap data-data yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahwa tidak ada perbuatan yang sekecil apapun, yang sebesar apapun, melainkan semuanya ada dalam catatan Allah. Artinya dalam rekaman sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada kau menghindar data-datanya lengkap. Nah, itu artinya yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya bukan dimaksud bahwa tangan ini berkata bahwa aku pernah memperbuat ini. Aku bukan itu. Tapi lebih jelas daripada itu lagi. Lebih jelas daripada tangan kita berbuat kebaikan, bukan tangan yang bersuara aku berbuat kebaikan. Tangan berbuat dosa, bukan tangan aku berbuat dosa, bukan itu. Lebih jelas daripada itu. Bahwa terlihat dengan jelas gambar rekaman yang kita kerjakan itu di alam akhirat kahina, kada akan hilang. Jadi satu-satunya jalan untuk menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu kada ada lain, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menghapuskan nang kada baik daripada perbuatan kita. Di hari kiamat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu, dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia dahulu. Allah berfirman lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Mulut kita kada berfungsi,

anggotamu yang 7, karena pintu neraka itu 7. Pintu neraka 7. Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim, Hawiyah. Pintu-pintu neraka. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badanmu. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat matanya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat telinganya, masuknya sini. Orang yang banyak melakukan maksiat lewat kemaluannya, masuknya ke pintu ini. Yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Nah, 7 anggota utama itu yang wajib dipelihara daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya si mata dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Mata kadang-kadang melihat kepada yang diwajibkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang disunatkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Mata kadang-kadang melihat kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 macam penggunaan mata ini. Yang kesemuanya, yang 5 macam penggunaan mata itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu, dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Supaya engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya, maka peliharalah matamu dari 4 perkara. Ini 4 perkara yang utama yang dijaga. Walaupun masih banyak lagi hal-hal selain daripada 4 ini yang perlu dijaga mata kita. Cuma 4 perkara ini adalah pokok. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, tentunya melihat laki-laki yang bukan mahram. Melihat perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucah, yang cerubuk, yang porno, yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Yang keempat, melihat-lihat keaiban orang lain. Nah, itu semuaan yang diharamkan oleh Allah. Termasuk lagi

0: melihat sesuatu benda atau barang yang tidak diizinkan oleh pemiliknya melihatinya. Kada boleh juga. Misal orang ada berisi harta atau ada berisi benda yang disimpani orang. Nah, kita lihati, nah itu kada boleh juga. Termasuk yang diharamkan oleh Allah. Melihati rumah, melihati isi rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu kada boleh juga. Kita bisa menjenguk rumah orang, nah itu kada boleh. Termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi misal mengatuk berhilang ke rumah orang, berhilang ke rumah orang, ke rumah kawan, ke rumah siapa, mengatuk, jangan menjenguk. Tuk tuk tuk, nah kaca mata, nah kada boleh ini tuh. Nah itu apa hukumnya, termasuk yang diharamkan oleh Allah. Tak ada nangka itu, orang datang mengatuk-ngatuk, menjenguk ke kaca, kenapa dijenguk? Padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu dijadikan salam, dijadikan izin, itu untuk menjaga itu. Maka kita mau mengatuk lawang, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita hendak berhilang itu digunakan untuk menjaga sesuatu yang di dalam rumah. Jadi jangan hendak masuk menyerunung ke rumah orang, jangan. Kalau kada dikatuk dulu, kada assalamualaikum dulu, bila kada jelas ada izin yang di dalam rumah, kada boleh masuk. Kecuali bebukaan lawangnya umpamanya, nah itu kan itu berarti menyilahkan aja masuk. Melawang orang betutup walaupun kada bakunci, jangan sebuka-buka, kada boleh masuk itu. Kenapa? Kan dalam rumah itu banyak hal-hal yang mungkin haram dilihat oleh orang di luar rumah. Kita berhilang ke rumah orang umpamanya, berhilang ke rumah orang, lalu jarna ampun rumah, duduk sini nah. Itu wajib kita menurutin itu. Misal kursi kayak ini, hadapnya ke situ. Di sini ada kursi, hadapnya ke situ. Di sini ada kursi, hadapnya ke sana. Di sini ada kursi, hadapnya ke sini. Itu kan biasa kursi nih. Datang kita berhilang ke rumah. Jadi jangan pun rumah, duduk sini nah, sebelah sini nah. Nah kita wajib duduk di situ. Hukumnya wajib duduk menuruti perintah nang ampun rumah nih. Kenapa? Karena ampun rumah ini menyuruh kita duduk di situ ada maksud. Pasti ada tujuan nih ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang itu, kemana orang rumah menyuruh duduk di situ, kita nang wajib duduk. Kada boleh sekanak seorang duduk kita dalam rumah orang, kada duduk saja pun kita diwajibkan taat kepada nang ampun rumah. Karena ampun rumah ini bisanya menjaga. Kalau duduk di sini dilihatkan nampak dapur kelihatan. Nah, amun duduk di sini bisa kamar kelihatan. Nah, jadi ampun rumah itu menyuruh duduk di sini itu ada maksud tujuannya tertentu. Nah, jadi kita jam sini aja ampun rumah, duduklah di situ, jangan berlelehan pada situ duduk. Nah, ampun rumah sudah menyediakan itu berarti ada maksudnya, ada tujuan tertentu. Nah, jadi di sini dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali membuat bahwa hanya ada 4 dosa mata yang wajib kita menjaganya. Nah, 4 ini merupakan pokok. Pertama, melihat perempuan yang bukan mahram atau melihat laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucah yang membangkitkan syahwat. Gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Yang keempat, melihat-lihat keaiban orang lain. Nah, yang kelima, melihat kemungkaran. Itu sama, hukumnya adalah haram juga. Melihat kemungkaran. Melihat perbuatan maksiat tanpa melihat perbuatan maksiat tanpa ada kebencian dalam hati terhadap kemaksiatan itu. Kalau kita melihat satu kemaksiatan, kita berpindah kada kawa lagi, padahal kita kada senang lawan maksiat itu, nah itu sudah kita selamat. Tapi kalau kita melihat satu kemaksiatan, di hati kita kada ada kebencian dengan maksiat yang kita lihat itu, termasuk melihat yang diharamkan oleh agama. Nah, jadi dosa-dosa di mata itu macam-macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil itu akan bisa hilang dengan sendirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau dosa mata itu dosa yang tergolong besar kayak apa, menghintip makan orang. Nah, misal rumah orang dibur, diluangin rumah orang. Nah, mata itu dosa mata, tapi dosanya besar. Nah, dosa-dosa yang besar seperti itu kada akan bisa hilang dengan hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Itu mesti perlu tobat yang bujur-bujur, tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya mesti minta halal, minta ampun kepada orang yang dilihati dengan demikian cara tadi. Itu mengganggu kehormatan orang, mengganggu pribadi orang. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jahat, terutama itu dimaksudkan adalah yang sesuai. Terutama yang dimaksudkan yang sesuai dengan perbuatan maksiat itu. Nah, kalau kita menggunakan mata kepada yang diharamkan Allah, kita menggunakan mata kepada hal yang dibenci oleh Allah, cara menghapuskannya itu adalah lewat mata juga. Itu yang utama. Misal mata kita melihat kepada yang diharamkan Allah, nah, kita ganti dengan memandang kitab umpamanya, mempelajari hukum-hukum Allah. Nah, kita memandang kepada kitab yang isinya ilmu tentang hukum-hukum Allah, itu akan banyak menebus dosa-dosa di mata, terutama dosa-dosa yang kecil tadi. Nah, kita membaca Al-Quran walaupun hafal, membaca ratib walaupun hafal, membaca wirid walaupun hafal, tapi kita berkitab, berbuku, itu jauh lebih bermanfaat daripada yang berhafalan itu. Kenapa? Karena kalau berhafal itu kadada termasuk dosa menghapus nang di mata. Nah, kalau kita berbuku ini, baca Quran, Yasin, padahal hafal berbuku, tabarak hafal berbuku, wirid hafal berbuku, ratib hafal tetap berbuku, itu gunanya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita nang kada karuan lewat mata. Nah, jadi perbuatan dosa lewat mata hendaknya ditebus dengan lewat mata juga. Itu lebih cepat menjadi Imam Ghazali menghapuskan dosa daripada yang lainnya. Misalnya kita berbuat dosa lewat mata, nah, lalu kita ganti dengan sedekah. Sedekah perbuatan baik juga tuh. Nah, ini menghapuskan dosa juga. Cuma yang lebih tepatnya, yang lebih berpengaruhnya, bila dosa lewat mata juga kita menebus lewat mata. Dan pahala lewat mata, pahala lewat mata yang jelas, yang nyaman kita temui adalah membaca Al-Quran, membaca kitab. Nah, itu nyaman dosa apa, pahala-pahala lewat mata yang nyaman digawi, yang dilaksanakan. Jadi setiap kali kita mutalaah, makin banyak kita menelaah hukum-hukum Allah, makin banyak kita membaca kitab-kitab, makin banyak dosa-dosa di mata yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita misalnya membaca Quran sehari setengah jam, malam baca Quran setengah jam. Nah, sejam sudah mata kita di jalan yang baik. Sejamlah sudah mata kita menghapuskan nang dosa-dosa di mata itu. Tambah kita pulang setengah dua jam belajar membaca kitab. Tambah pulang kena siang tengah 2 jam memandang kepada kitab. Nah, itu samuan yang kita pandang-pandang itu adalah kebaikan yang menghapuskan dosa kita lewat mata. Melihat-lihat keaiban orang lain, mencari keaiban apa, melihat-lihat keaiban orang lain. Artinya orang lain tuh kada katuju nih tuh diitihi. Misalnya di awaknya ada bakunat, di awaknya ada begetalan, ini kada katuju diitihi. Ini dibuka diitihi getalannya itu nanya kada katuju. Nah, itu adalah perbuatan dosa. Melihati sesuatu nang aib orang, nang inya kada katuju orang lain melihat itu. Kita melihati, kita maintip, nah itu nang kada boleh. Itu perbuatan dosa lewat mata juga. Kita di sini Imam Ghazali cuma menyampaikan 4 pokok tentang dosa-dosa mata, padahal lebih daripada 4 itu. Nah, ingat situ dulu yang keempat. Yang kedua, daripada anggota yang wajib dijaga daripada maksiat adalah telinga. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.
1: Dagang ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli, baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja, yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama, dua-duanya jadi amal. Kalau nanti nggak dapet uang, jangan mengeluh, karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja, jalani aja.

0: rindu sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara ada siapa? Ada Tika, Mas.
0: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ta'ad. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan kita akan membahas tentang satu tema, memakan dan mengkonsumsi barang haram. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dan selamat dari makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjagalah hati kita, agama kita, dan diri kita serta keluarga kita dari siksa api neraka dan akibat-akibat buruk memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, makanan yang haram sangat buruk dampaknya bagi seorang muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal sebelum memerintahkan mereka untuk mengerjakan amal soleh. Karena makanan yang dikonsumsi seseorang memberi pengaruh yang kuat dalam amal-amal yang dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dari para rasul alaihimus salatu wassalamu ajmain untuk makan makanan yang halal dan menjalankan amal solih. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang halal membantu seseorang untuk mengerjakan amal solih. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berkata, setiap apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka pasti ia baik dan bermanfaat untuk fisik dan agama seseorang. Sebaliknya, setiap apa yang Allah haramkan, maka itu buruk dan berbahaya terhadap fisik dan agamanya. Jadi, pendengar, sesuatu yang haram pasti hanya akan mendatangkan keburukan, walaupun ia menarik dan membuat banyak orang terpukau. Padahal sesungguhnya nilai baik itu ditentukan oleh syariat, bukan dengan akal semata. Kemudian pendengar yang budiman, di antara dampak buruk lainnya yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang atau makanan yang haram adalah, pertama, makanan haram akan merusak hati. Pendengar, apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan sehat atau rusaknya hati. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan hadis tadi, Al-Munawi rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah hati sesudah sabda beliau tentang halal dan haram adalah sebagai peringatan bahwa makanan halal akan menyinari dan memperbaiki hati, sedangkan makanan syubhat bahkan haram akan membuat hati keras. Maka dari itu, orang-orang yang biasa mengkonsumsi makanan haram, hatinya akan menjadi keras dan kasar, karena Allah mencabut rasa iba, lemah lembut, dan penyayang dari hati mereka. sehingga mereka tidak merasa kasihan kepada orang fakir dan tidak terketuk hatinya membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian pendengar yang budiman, yang kedua di antara dampak buruk dari memakan dan mengkonsumsi barang yang haram adalah doanya tidak dikabulkan. Pendengar, makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa dan diijabahnya permohonan. Nabi SAW dalam hadisnya pernah menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan bahwa makanan, minuman, dan pakaian yang haram serta mengenyangkan diri adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga pendengar, makanan yang haram juga bisa merusak amal-amal soleh. Akibatnya, amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan tidak akan diberi pahala oleh Allah atau sia-sia. Mengenai hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang di dalam lambungnya terdapat makanan haram. Selain itu, Imam Ibnu Daqiq rahimahullah juga berkata dalam syarah hadis Muslim, makanan lezat yang tidak mubah atau haram akan menjadi bencana atas pemakannya serta amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar yang budiman, dampak buruk yang keempat jika seseorang mengkonsumsi yang haram adalah dirinya akan merasa hina dan rendah. Pendengar, orang yang mengkonsumsi makanan haram akan membuat dirinya merasa hina dan rendah karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka, sehingga hatinya akan merasa hina dan jiwanya merasa rendah. Rasulullah SAW bersabda, "Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tolia alaihin nas." Dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar, dampak buruk yang kelima dari makanan haram adalah menyebabkan keturunannya rusak. Pendengar yang budiman, makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya, sebab Allah tidak menjaga mereka dan hal itu adalah sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil harta haram kemudian memberikannya kepada keluarganya. Namun sebaliknya, siapa saja yang mencukupkan diri dengan yang halal, maka Allah akan menjaga dan memberkahi keturunannya. Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga anak dan cucu orang soleh serta orang-orang di sekitarnya dengan sebab dirinya. Mereka senantiasa mendapat perlindungan dan pengamanan dari Allah. Demikianlah pendengar, beberapa dampak buruk yang akan diterima seseorang jika ia mengkonsumsi makanan haram. Mudah-mudahan kita dapat menjauhi makanan-makanan haram tersebut sehingga dampak buruk dari mengkonsumsi makanan haram tadi tidak menimpa kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan mohon ampun.

0: wanita senang berbagi waktu untuk suaminya, wanita senang untuk berbagi macam-macam, tapi untuk urusan madu pada macam bawah. Sehingga dulu bingung, kenapa wanita dinobatkan sebagai makhluk yang rela berbagi, pada kenyataannya wanita selalu melarang lakinya berbini lagi. Alasan dia melarang laki itu kenapa yuk? Sampai-sampai belum menemukan di mana-mana penelitian bibinya tuh belum takoni. Sebagaimana sungguh tadi di Pak Andu belum sampaikan. Bu ibu, apakah lebih baik suami mati berdahulu atau bini mati berdahulu?
1: Ciri kiamat semakin dekat, diantaranya Nabi menyebut wayang
0: wal nisa'u wa yuhibbul rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Di akhir zaman kata Nabi, di dunia banyak tenang lalaki yang sedikit, sehingga jumlah bibinya itu bandingannya dengan lalakian, lalakian satu bibinya 50. Ini mendekati kiamat. Makanya dia jangan mustahil. Dia di sini nanto bibinya kena beranak anak bibinya. Kena bisi cucu pulang bibinya pulang bibinya dan juga banyak. Jarang lahir anak laki-laki karena Allah hendak men-setting. Allah mengatur kiamat semakin dekat dengan banyaknya bibilian ada di muka bumi. Nah, oleh karena bibilian ini terlalu banyak di muka bumi, jumlah lelaki yang ada memadai, sehingga banyak daripada bibilian ini stok nang ada tak pakai. Nah, di sinilah kemudian banyak bibinian jatuh dalam perzinahan. Pokoknya aku kada peduli mau laki orang apakah, yang penting aku hendak selesai. Nah, itu tuh gara-garanya karena iman kada pakai. Nah, maka ada satu survei membuktikan. Survei membuktikan untuk meminimalisir perzinahan di muka bumi ini, maka hendaknya setiap laki-laki yang ada di muka bumi ini dianjurkan menikah sampai 4 orang. Laki tadi, maka berarti makin banyak stok yang tidak terpakai. Maka marilah berpaham-paham wahai para wanita. Anarkis tidak. Ketika kami ingin menambah istri, sebetulnya bukan karena hawa nafsu. Ingin menyelamatkan bumi dari itu pun wiku. Kalau seandainya laki-laki satu berbini 4, itu pun masih sisa 46 yang tidak terpakai. Satu laki-laki bandingannya 50, jadi satu laki-laki dapat 4, masih ada 46 bandingannya. Alhasil, kesimpulannya apa? Mendekati kiamat, zina tersebar di mana-mana. Itu aja paham lagi. Mau nyatian kawaman gini imam urangi, bagus. Karena ini mau bantu misi dan misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi keadaan tidak rela berbagi. Sebetulnya wanita itu adalah makhluk yang paling senang berbagi. Ia senang berbagi kasih sayang kepada anaknya. Wanita senang berbagi waktu untuk suaminya. Wanita senang untuk berbagi macam-macam. Tapi untuk urusan madu ada macam mau. Sehingga bingung kenapa wanita ini dinobatkan sebagai makhluk yang rela berbagi, pada kenyataannya wanita selalu melarang lakinya berbini lagi. Alasan dia melarang laki itu apa ya? Sampai-sampai belum menemukan di mana-mana penelitian bibinya itu belum terkuning. Sebagaimana sungguh tadi di Pak Andu belum sampaikan. Bu ibu, apakah lebih baik suami mati berdahulu atau bini mati berdahulu?
1: Itu cuma nafsu bukan iya, tapi berundung gitu.
0: kami lebih baik Engkau melihat laki mati berdahulu daripada ia bersanding dengan orang lain. Jadi yang bercakap itu, bila dia meninggal, laki dia kawin, dia lebih nyaman dalam kubur. Berkat laki dia kawin, dia nyaman dalam kubur. Ngajuran dia. Itu makanya ibu, tugas Anda itu mengkaji ilmu agama supaya Anda paham di mana kedudukan para wanita, di mana kunci kesuksesan para wanita itu. Anda mengaji, bukan mengaji kotor atau mengedepankan nafsu, bukan seperti itu ibu. Paham? Nah, sudah tidak sadar kata itu anarkis, protes, kenapa tuh? Salah tak orang begini lagi bersekongkol. Yang salah itu kumpul toko, selingkuh, amun begini lagi bersekongkol salah lah.
1: Kita ke pasaran. Aku adalah berdua ke pasaran.
0: namanya itu ke pasar sama, dibawa ke toko yang sama, disuruh mencari baju yang sesuai. Walaupun warnanya berbeda, tapi tetap sama. Itu ditukarkan sepatu semuanya. Anu apa, bajunya si sesa, nutupnya si sesa, semuanya. Cuma 5 juta. Kalau pernah jersi umi tapi ulun pilih warna pink aja tanya. Jersi mami ulun biru langit aja. Nah itu warna kata selainnya. Yang penting harga buat sama, kemudian kualitasnya sama. Sudah selesai, kayak dia kan 10 juta selesai. Sudah tulang telang. Di biar ada cari apa lagi, make up semuanya apa habis? Habis, itu juga di bawah. Untuk apa, ini kutu mengukurnya. Umi tadi ulun kebiasaan pakai memakai kerudung sehari warna telaan. Jersi mami tadi ulun kerudung warna aja. Artinya tuh walaupun harga berbeda dikit, cuma ulun memakai nyaman. Adil ya kan? Ketika bini memilih-milih bertahan bayari 1,5 juta, 1,5 juta, 1 juta belum bayar. Itu tuh. Nah, apalagi nanti yang mana emas sama belum nak. Itu sama adil kan? Pernahkah anda menemukan laki-laki seperti itu? Ada yang pernah mencoba? Kamu gitu? Oh, orang jadi sangat terpanjang. Anda bayangkan kita cuma ada pilihan sesuatu. Sebagian ahli tafsir menyebut surah Al-Mujadilah wanita berdebat. Jangankan orang biasa, Nabi Muhammad di debatnya. Mana ada laki-laki yang wanita mendebat Rasulullah kecuali bibinya. Inilah bibinya diberi pemahaman macam ini tentang Tuhannya. Untuk urusan itu, aku tahu perintah Allah. Aku tahu perintah Rasulullah. Aku tahu surga. Tapi aku tidak bisa menerima yang satu itu. Jadi kami sebagai laki-laki ini cuma serahkan kepada Allah. Kami berdoa ya Allah, bukakanlah hatinya supaya paham. Yeah. mas isang bisa mo sa gaya niya. Hindi mo lang yan sila. Hindi mo lang usap sa sibalanan yan. Usap sa gana niya. Di dalam kitab disebutkan dalam 4 hari wajib sama sekali. Ini nama si Akif maksudnya. Jangan sampai jadi laki-laki yang puas. Tapi gue sarannya, belajar jadi laki-laki itu kayak apa caranya mengulah puas dua-dua. Nah, sekira-kira maham kayak penghasilnya. Nah, dan yang ini jadi laki-laki, ya jadi udah ngeri, pujak-pujak-pujak. Tapi jangan gini, sudah lebih. Yang ini sudah ada sudah. Ini artinya jadi laki-laki ada bintang. Pastinya jadi laki-laki itu maji macam apa menyamaninya. Rumus jadi laki-laki itu jangan nyaman sorangan, nyaman akan gigi dulu hanya seorang sama. Mungkin di sana. Kita akan mengambil lawan. jujur, nyaman rumah tangga gitu. Ada kisah seperti itu.

sih mau sih sesajen. Jadi gua adalah kan gua nak buat apa? Biar banyak yang terhadir yang belum terdatang ke video pun saja-saja. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan seperti itu, apakah mungkin kau menerima? Makanya biar nomor saja tidak bersih, anak kita itu, anak di anak kita khusus sudah jaga. Satu, dia timputi kepalanya pakai tangan kanan. Lalu dia baca surah Al-Qadar, indah insyaAllah bila dan Al-Qadar sampai habis. InsyaAllah kata anak kita tidak bersih. Atau dia bacakan dari ujung kepala sampai ujung betis, dia mati, dia mati, dia mati 10 kali. Mati nim ta ya nun ya latin 10 di insyaallah anak itu dalam baca bezina atau dia tulis di tatahannya. Misalnya anak kita itu lagi guling, anak kita lagi guling, ini guling dalam besar atau misalnya zaman kita menulisnya tampakannya kanan tampakannya kiri, curug ibu jari apa telunjuk pian pakai dan liur curug terus menutup liuri tangan kiri tulis di tampak terus sos taruh terus sos sos nah tulis terus sos di sebelahnya lagi curug lagi dia tulis terus gok gok sos sos gok huruf sos sos gok itu dua huruf yang ada mau bersatu dua huruf itu pasti bisa karena mau bersatu. Makanya bila kanan-kanan itu ditulis di tampakan ini, maka ini ada bacaan tasawuf dalam sini, ada bacaan tadi di sini, karena di tampak

0: sih semester udah tahu kenali. Apa sih kan? Bisa juga pak. Ini lagi akan beli dua. Iya, jelo. Itu bisa sih diamalkan oleh guru. Amalnya dia lagi bersaw. Dia untuk alih-alih. Cuma dia bayangkan sok-sok buat posisi, sok-sok sok buat mainkan dia dari dalam hati. Tantang ayam dari nama lain. Dan mandang, dia hantamkan sok-sok. Sok-sok, itu pasti dia cukup di ayamnya. Langsung lagi main. Kalau lagi, bukan dari orang.
1: Ini
0: Di antara lima Nabi suruh Nabi baca apa? Di antara lima Nabi suruh Nabi bersegera menggawinya. Satu, bersegera bertaubat apabila terjatuh dalam dosa. Bila kita akan terputur dalam dosa, susah kasih bertaubat. Jangan bosan bertaubat sampai Anda bosan melakukan maksiat. Itu yang hadir mungkin berkuat. Yang kedua, disuruh kita baca apa? Menggawi sunat yang lima waktu apabila sudah masuk waktu. Bersegera. Yang ketiga, disuruh secepat menggawi fardu kifayah. Bila orang sudah meninggal dunia, lakasi memandiri, lakasi mengapani, lakasi menyembayangkan, lakasi dikuburkan. Sunat. Yang keempat, sunat bersegera membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Bayar hutang hari ini jatuh tempo, lakasi bayar. Kalau perlu belum jatuh tempo, langsung dibayar.
1: Lebih cepat, lebih
0: hutang. Kalau bisa hidup dengan hutang, kalau bisa. Tapi kalau kata kau baju apa yang baik hutang, Rasulullah pernah melihat bahwa Nabi SAW di bersaudara bersaudara as-sadaqah itu di asri amtalina wal qarbu di zaman yang ta'asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, sedangkan mau tangi ulang pahalanya 18 kali lipat. Ini kabar gembira bagi anda-anda para pedagang yang mau merupakan pedagangnya. Pahalanya 18 kali lipat. Ayo orang-orang kaya, ayo orang-orang berduit, para hartawan, hartawati, utakkanlah duit anda. Sebagai anda mau utang orang, pahala anda semakin banyak. Gimana utang itu di lingkungannya? Kemana sebenarnya pembayarnya manusia mutang? Utang itu yang mengganti pulang di luar utang ini bisa ada mahal biung. Jadi dia utang pang, kena bayar arba. Mau lo utang bayar arba, utang itu bayar duit. Jadi di utang dia kena bayar bulan 2. Bayar bulan 2, bulan itu semua sedikit. Jika kita bulan Februari, tahu ada menghadap bulan. Akhirnya ada di utang kita betak di kaki. Kenapa? Gimana lagi? Aku kan semalam bapaknya bulan 2, bulan sedikit saja. Nah, lalu tak akan lain kita. Nah, hati-hati. Yang kelima, disuruh bersegera mengawinkan anak bibinya apabila sudah bertanggap kawin. Ada orang meninggal unta, lakasi. Paham nggak meninggal unta? Dilamar maksudnya kupinan kau dengan bismillah. Nah, datang lalakian. Berdatang kita usah memilih. Ini kadang-kadang kita jadi kuitan ini memilih. Masukkan usah memilih. Ini kan usah memilih dengan sifat keduniaan. Ini kadang-kadang datang berkati baju koko, buku piah. Apa itu aja? Ini jabahnya mata sultongnya. Nah, ini ada peparat lawan si diam. Bagaimana tuh lihat ya? Tetapi hati. Oh, langsung menimpa nama itu. Namun hadapan anak pun memang ada darah batu dulu. Ya. Kalau darah batu sih. Tetap ada. Ibu, ibu mikir tuh darah batu. Paham lalu. Iya, pikiran tadi harta selamanya tidak bisa menjamin kebahagiaan. Memang orang bahagia itu biasanya perlu harta. Biasanya, tapi tidak semua orang bahagia dengan harta. Berapa banyak kita menyaksikan rumah tangga orang yang sederhana, rumahnya lantai paling, makanan tempat paling, tapi selalu kawat aku ini. Ini kan biar. Miskin tapi bahagia. Sebabnya gini, ia mau miskin tapi bahagia, atau mau rumah suci juga dengan istana tapi perasaan kayak neraka. Pilih. Kalau atau suci tapi bahagia. Tapi nasib saja senang tak punya biar. Nasib saja senang tak punya. Kadang-kadang ada orang rezeki datang di bini. Kadang-kadang ada rezeki memang datang di laki. Kadang-kadang dua laki bini banyak, tapi rezeki datang di anak. Macam-macam pun hasil energi semua. Walhasil dalam rumah tangga itu belajarlah menerima apa adanya. Belajar menerima apa adanya. Kayak ini keadaan laki seorang. Jangan mandang-mandang keadaan laki. lagi orang. Sejelek-jeleknya lagi dia, tetap lagi dia. Semunas-munas seganteng-gantengnya lagi orang, tetap lagi orang. Jangan dia mau bandingkan antara lagi dia dengan lagi orang, karena itu bisa menyakiti hati lagi. Hati lagi sekejap-sekejap. Ini muhammurin gimana? Coba di hati nasi asal senang, muha kaya artis drakor. Berapa lagi ya? Iya, artis K-pop misalnya, atau artis aspar gitu. Udah hati nasi, masnya kayak Ibu Kurniawan misalnya. Tuhan lah. Tapi, Pak Kure Tulun Tumbir, Umi Kurniawan, Wafiti Kurniawan. Banyak lagi. Nah hari ini lagi dibandingin dia. Kalau mau India, bahari kau boleh anu kalimat kapur lawan anu British Invasion.

Saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat.

saya cover lagu Pejantan Mata suka sekali dengan lirik-lirik Malik, lagu-lagu Malik terbaik, lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna, secara dengan makna. Karena setiap saya dengar lirik-lirik Malik sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku, pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya cover Pejantan Mata karena tidak lain saya suka dengan lagu itu.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
2: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51, ayat 22. Ayat 22. Terakhir, Quran surah kedua, ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami, selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas kepada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya. Para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Ditugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan, Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak-bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga, dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam, saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, kata Allah, telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis sama'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang apa di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat, lihat, lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya gak begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja seperti ini, kolong meja, bersembunyi di situ, bang. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan, karena dia mengunci di dalam meja, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia enggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini, dia berkata, hal min akhir, ada yang lain enggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafisya, tidak ada. Taib antakil la jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Katanya, yeah. Di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah, teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya, kalau cuma Anda tunggu saja, gak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya, ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya, ya. Kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal gak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Ya, silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Ya.
2: Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam. Yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Oh, silahkan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Prit, rizkinya datang sendiri, 2000. Kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama dia. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Tayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana tayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Karena ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, "Ma razaqnakum," kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencari. Jadi Anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya.
1: Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, thayyib, halalan thayyiban. Thayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal, jamaknya thayyiban. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silakan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qur'annya isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Gak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung, ada kiriman nih pak buahnya, sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh pak. Utuh, dibawa pulang 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan. Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana. 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Nah, itu tidak mudah gitu ya. Teman-teman tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek gak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Ini jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, Engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan sebelum menjawab, kau mau tahu dari mana mendapatkan dari harta yang paling halal, ya Allah? Kemana engkau gunakan pertama kali untuk sholat menyembahmu, ya Rabbal Alamin? Dan kau tahu, maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anak, kalau baju, punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa?
2: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dari mana kamu dapatkan semua ini, Fulan? Dari harta yang paling halal, ya Allah. Engkau maha tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan?
2: Kondangan, ya Allah.
1: Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik, pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga. Coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butastik kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan dan manfaat sholat zuhur. Sholat zuhur merupakan sholat fardu yang dikerjakan saat tergelincir matahari hingga sampai masuknya waktu sholat wajib asar. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir ke barat atau waktu zawal. Hadis riwayat Muslim. Sholat zuhur ini terdiri atas 4 rakaat. Sholat zuhur memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia juga di akhirat. Berikut keutamaan dan keistimewaan sholat zuhur dari berbagai sumber hadis yang mendasarinya. Yang pertama, zuhur merupakan waktu pintu langit dibuka. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur, maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Targhib. Yang kedua, waktu yang baik untuk amal soleh. Abu Ayyub Al-Ansori meriwayatkan bahwa ia mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa engkau selalu mengerjakan sholat itu? Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Lalu aku bertanya kepadanya mengapa ia selalu mengerjakannya. Beliau menjawab, sesungguhnya pada saat itu pintu-pintu langit dibuka. Aku ingin amal solehku diangkat pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa waktu sebelum zuhur merupakan waktu yang spesial, sebab saat itu pintu-pintu langit dibuka. Rasulullah selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur karena Rasulullah ingin agar amal ibadahnya diangkat pada saat itu, yaitu pada saat pintu langit dibuka. Yang ketiga, sebagai penolong manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Itulah tadi rahasia keutamaan sholat zuhur. Wallahu alam dan Allah Maha Tahu. Semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat zuhur secara berjamaah, bahkan menularkannya kepada saudara-saudara kita lainnya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana wadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabil masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini akan ba'da salat zuhur akan dilanjutkan dengan kajian taklim, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi, disampaikan oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rashid. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a la yurad bainal adzani wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah solat juhur, selamat siang terahimakumullah. Mari bersama-sama kita dengarkan kajian taklim kita pada siang hari ini setelah ba'da solat juhur. Salat kembali bersama kita kaji kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Bersama kita simak, kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas nikmat kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga kita semua bisa hadir bersama salat zuhur berjamaah dan menyisihkan sedikit waktu untuk mempelajari ajaran agama yang kita cintai. Minggu yang lalu atau Senin yang lalu kita telah memulai membicarakan yang namanya maqasidus syariah, tujuan umum daripada adanya syariat Islam itu. Dan maqasidus syariah yang pertama sudah kita bicarakan, yang namanya hibzuddin, kewajiban memelihara agama. Jika kewajiban memelihara agama itu tidak kita batasi pada ritual dan keyakinan, maka hibzuddin menjadi sangat luas cakupannya, dan itu sesuai dengan sifat yang kedua dari Islam yang bersifat komprehensif, menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, kalau itu yang kita pahamkan, bahwa hibzuddin itu adalah tidak sekedar ritual dan keyakinan, tetapi kita pahamkan memelihara hukum Islam secara keseluruhan, maka menjadi sangat luas dan tidak bisa dibebankan hanya kelompok tertentu. Tetapi semua kita dalam posisi-posisi strategis yang kita miliki, kita punya bagian daripada kewajiban memelihara syariat agama. Ada syariat agama yang bersentuhan dengan muamalah, yaitu pergaulan, interaksi kita dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga hukum-hukum syariat yang bersentuhan dengan pergaulan keseharian, bagaimana syariat menerima tamu, bagaimana syariat agama bertetangga dan bekerja sama dengan lingkungan. Itu sifatnya menjadi pribadi. Kalau ritual dan keyakinan, saya kira tugasnya para ulama, para guru agama. Tapi jika sudah mencakup misalnya yang lebih luas, kaitannya dengan bagaimana menerapkan syariat pada lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan perekonomian, itu menjadi sangat luas. Tahun 2022 atau sekitar 4 tahun yang lalu, ada konferensi internasional tentang halal di Bangka, di Belitung. Pada saat itu terdata bahwa Indonesia yang telah mengebut adanya penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan sejak adanya Dewan Syariat Nasional tahun 2022, posisi Indonesia berada pada peringkat keempat. Kita mayoritas Islam, tetapi baru berada pada peringkat keempat. Dan menariknya adalah kalau berbicara tentang halal dalam bidang ekonomi, tidak hanya negara Islam yang ikut kerja. Destinasi syariah terbaik pada 2022 adalah di Korea Selatan. Kenapa bisa? Karena motivasi menciptakan yang namanya halal itu tidak sekedar motivasi agama, tetapi adalah motivasi ekonomi. Kita di Indonesia mungkin lebih banyak motivasi agamanya, tapi bagi negara non-muslim adalah motivasi ekonomi. Karena kalau sudah halal ekonominya, kegiatan ekonominya termasuk destinasinya, maka itu berarti sehat. Itu berarti bersih. Semua menyenangkan. Jika produk makanannya itu berarti sehat secara jasmania, dan itu menjadi jaminan orang tertarik untuk mengkonsumsi. Indonesia 2022 baru pada peringkat keempat, dikalahkan oleh Malaysia, Arab Saudi, yang satunya saya lupa. Nah, target kita ingin ke sana. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita menjaga hukum syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Indonesia kita punya kebanggaan. Lembaga keuangan syariah sudah merebak. Dimulai dengan bank muamalat. Kemudian bank-bank pemerintah menciptakan bank syariah. Terakhir semua plat bank plat merah menyatukan bank syariahnya dalam yang namanya Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, ini kerjanya adalah dalam semua bidang ekonomi, pengurusan layanan keuangan, dia kepingin berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga telah dibentuk yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sampai saat ini masih dikomandani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang waktu dibentuk itu posisi beliau adalah Wakil Presiden. Dan semua daerah provinsi juga sudah dibentuk Komite Daerah Keuangan dan Ekonomi Syariah. Kerja kita setiap tahun bagaimana mengusahakan semua aspek kegiatan ekonomi kita berprinsip halal. Maka UKM menjadi garapan utama kita, supaya kedepannya semua UKM itu menekankan prinsip-prinsip syariah di dalam kegiatannya. Dia dikategorikan halal. Tapi tidak sekedar merek, Pak, yang namanya halal itu. Semua benda yang dikonsumsi adalah halal, tetapi prosesnya juga halal dan aspek kesehatannya menjadi terjamin. Ini tugas besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Oktober ini kita kenal dengan istilah WHO. WHO itu adalah wajib halal Oktober. Siapa yang mengerjakan ini? Ormas Islam yang tergabung dalam satu ormas yang namanya Majelis Ulama. Semua ormas masuk di situ. Tetapi nanti kita bekerja sama dengan perbankan dan sebagainya dalam rangka menggarap. Garapan utama kita memang tetap adalah UKM. Tetapi ada satu tantangan yang besar dalam pergaulan hidup. Bagaimana mempertahankan prinsip syariah dalam pergaulan? Masalah narkoba itu melanggar syariat. Masalah LGBT ini merebak luar biasa di seluruh Indonesia dan juga tentunya dunia. Ini juga melanggar syariat Islam. Harus kita usahakan untuk diatasi. Data yang mengejutkan untuk Samarinda. Anggota LGBT 83.200 lebih. Coba cari berapa persen dari jumlah penduduk Samarinda. 83.200 lebih. Dan ini terjadi kenapa? Karena kerentanan kehidupan rumah tangga. Di rumah tangga mereka tidak merasa diperhatikan, dilecehkan. Akhirnya mencari komunitas yang menjanjikan bagi mereka untuk bisa dihargai. Dampaknya bagaimana? Dari aspek kesehatan, 80% lebih penyakit yang namanya apa namanya ya, penyakit kelamin itu berada pada lingkungan ini. 70% dari semua penyakit kelamin di kota Samarinda berada pada lingkup ini, terutama pihak laki-lakinya. Ini mengerikan. Kalau kita tidak bersama-sama menerapkan syariat Islam, memperkuat lembaga rumah tangga, ini tantangan terbesar. Kami di Majelis Ulama sudah 2 kali melaksanakan kegiatan. Pertama diskusi publik di komunitas mereka berada, di Citra Niaga. Majelis Ulama bekerja sama dengan pemuda, komunitas pemuda anti LGBT. Dan yang kedua, kita sudah melaksanakan pencerahan itu di kalangan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Kita akan bergerak terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangannya berat. Majelis Ulama pada saat memasyarakatkan paham bahwa LGBT adalah haram di Indonesia dan harus dihentikan, ada kekuatan politik dan ormas-ormas yang mensomasi Majelis Ulama supaya Majelis Ulama dibubarkan. Ini tentu kelompok-kelompok yang atas nama hak asasi manusia. Nah, jadi kalau hak asasi manusianya juga tidak bisa disentuh oleh syariat Islam, maka kita menjadi fatal. Jadi saya menyampaikan ini bahwa salah satu maksud syariah yang sangat luas komprehensif itu adalah memelihara agama tidak sekedar ritual dan keyakinan, tetapi sesuai dengan sifat ajaran Islam yang syamil, komprehensif, menyeluruh. Maka semua aspek mestinya syariat Islam itu kita usahakan. Ini tanggung jawab kita bersama, semua pemikir Islam, semua tokoh Islam, semua masyarakat Islam. Tantangannya, setiap amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada tantangannya. Dan ini terasa dalam kasus LGBT. Majelis Ulama Indonesia harus dibubarkan. Itu tuntutan, Pak. Tentu saya yakin tidak akan bubar. Karena negara juga memerlukan adanya generasi yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hormati para pemirsa sekalian. Mari kita perkuat pemahaman keagamaan, penguatan keyakinan, dan kerjasama yang bagus. Tanpa kerjasama yang bagus semua pihak, lamban kita di dalam menegakkan syariat Islam itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam satu ucapannya yang menarik, al-haqqu bila nizamin yaglibuhu batilun binizamin. Kebenaran yang kita perjuangkan tanpa diorganisasi dengan baik, dia akan kalah oleh kebatilan yang terorganisasi rapi. Jadi kita awali dengan menyamakan persepsi. Kita berjuang bersama. Dan salah satu pos kita adalah Islamic Center. Kita perkuat jamaah di sini. Insya Allah Tuhan selalu membantu perjuangan yang ikhlas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi jama'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik wahdina ila subulis salam. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wassihata wassalamata alayna wa ala walidina wa aslih lana fi zurriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allah

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak

karena masih ada satu liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya, rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah. Dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu, dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia. Yang keempat, kalau ada sekelompok orang

membawa berita tidak baik, bahasa Bayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah berhenti.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqtiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Nanti datang hari kiamat.

Pasó a verse bahwasanya ini adalah bagi kita menjawab ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua hari kiamat Muhammad keluar dari mulut Rasulullah yang mulia Jibril kau berdasarnya hari kiamat banyak umat umat beriman.

وطبت بوارق الإسلام أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam kehidupan sehari-hari. Inilah أخلاق إسلام. وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan serta keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik Akhlak Islami pada kesempatan ini adalah 6 tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i. Pendengar yang dirahmati Allah, keikhlasan dalam menuntut ilmu akan memberikan pengaruh kepada pribadi orang tersebut yang dapat dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Tanda paling jelas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu syar'i adalah ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, permisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah utus diriku dengan membawa keduanya sebagaimana permisalan hujan lebat yang membasahi bumi. Di antara tanah yang diguyur air hujan, ada tanah yang subur yang menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang lebat. Seperti itulah permisalan ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada pemiliknya khususnya dengan membuat hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tunduk kepada Rabbnya, lisan dan pandangannya semakin terjaga, dan seterusnya. Tidak hanya itu, manfaat ilmunya juga meluas kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan akhlaknya yang semakin mulia serta ilmu yang telah ia raih ia ajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Inilah tanda yang pertama yang menjadi poros bagi tanda-tanda lainnya. Ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan senantiasa mengamalkan ilmunya. Pendengar yang budiman, tujuan utama pencarian ilmu adalah untuk diamalkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala akan bertanya kepada semua orang yang telah belajar, apa yang telah mereka amalkan dari ilmu yang ia miliki. Sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki hamba di hari kiamat sampai ia ditanya tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan dan tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ia akan mengerti bahwa ilmu yang ia cari bukanlah tujuan akhir, tetapi bekal dia untuk beramal, sehingga ia akan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang ia miliki. Adapun orang yang niatnya rusak, maka mengamalkan ilmu bukanlah tujuan yang hendak ia capai. Pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan terus-menerus memperbaiki niat. Orang yang merasa telah ikhlas dalam menuntut ilmu merupakan ciri tidak ikhlasnya ia dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas justru terus memperbaiki dirinya dan meluruskan niatnya dalam setiap amalannya dan tidak merasa dirinya telah ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan Amr, barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Ibnu Rajab mengatakan, orang yang jujur akan merasa takut dirinya tertimpa kemunafikan dan takut mengalami su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu
akan semakin tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Pendengar, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang takut kepada-Nya adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tunduk ia kepada Rabb-Nya. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang berilmu. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Ini adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dicari semata-mata karena mengharap wajah-Nya. Seseorang yang telah berilmu tentang Allah, maka ia akan mengetahui keagungan dan kebesaran Rabb-Nya, sehingga ia akan semakin takut dan tunduk kepada-Nya, serta selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Selanjutnya yang kelima, para pendengar yang budiman, tanda ikhlas dalam menuntut ilmu akan membenci pujian dan ketenaran. Karena senang dipuji dan cinta ketenaran adalah awal malapetaka pada diri seorang penuntut ilmu. Tidakkah kita ingat kisah tiga orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara mereka, yang artinya seseorang yang menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an, lalu ia didatangkan dan dipaparkan kepadanya segala nikmat yang telah ia raih. Lantas ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, "Apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu juga mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran karenamu, wahai Allah." Lalu dikatakan padanya, "Kamu dusta. Kamu itu menuntut ilmu supaya dijuluki sebagai orang yang berilmu. Kamu juga membaca Al-Quran karena ingin dikenal sebagai qari. Dan kamu pun telah mendapatkannya." Lalu orang tadi diseret di atas wajah-Nya, lalu dilempar ke neraka. Pendengar, kemudian yang terakhir, yaitu keenam, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan semakin tawadhu' di hadapan manusia. Bagai ilmu padi, ilmu yang bermanfaat yang dicari semata-mata mengharap wajah Allah Ta'ala akan membuat pemiliknya semakin tawadhu' di hadapan orang lain, tidak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, di antara tanda orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah ia tidak memandang dirinya memiliki status atau kedudukan khusus. Hatinya membenci rekomendasi dan sanjungan orang. Ia juga tidak takabur di hadapan orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara sebagian besar tanda-tanda lurusnya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara sebagian besar tanda-tanda lurusnya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing hati kita semua untuk menjadi hati yang teguh dalam menjalankan syariat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat. Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah, orang tua yang dirawat itu, Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadamu. Maka Nabi menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu.

saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sholat maghrib masjid tarawih AB Tarmata ini, salam sejahtera warga medical team maupun para penonton TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu senin dan kita aturkan kepada cucuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya adalah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian tahsinul qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang seolah akan dipimpin oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita mulai kajian ini dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau mau gabung bebas, Pak. Silakan. Siapa aja boleh, ya. Silakan. Sekarang masuk ke ayat ini ya. Belum kah ini? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Lupa ingat. Sudah belum? Belum.
2: Oke.
1: Ini guna, iya. Ini izhar biasa. Ini mat juga sama-sama u ya, matsilah ya. Ini juga panjangnya gini, terus aman aja, tidak yang gharib, tidak ada. Baik, silakan. Ini mat wajib ya, satu kata ini. Silakan mulai boleh.
3: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ.
1: Baik, cukup. Silakan yang lain.
4: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ kitabia inni janantu anni mulakin hisabia fa huwa fi satiradiya bi jannatin aliya bi jannatin aliya bi jannatin aliya ajan
1: fi-nya hamasnya ada angin fi jannatin aliya
4: pi jannatin aliyah
1: jangan pi tetapi fi fi
4: pi pi jannatin aliyah
1: af af fa fi pi. Fi bisa enggak bibirnya renggang fi
4: fi fi pi jannatin aliyah فَهُوَ فِي إِسَاتِ رَادِيَا إِنِّي جَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَا
1: Ini tidak ada tanda panjang di sini. Ayo.
4: إِنِّي جَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَا

0: Kitabiah.
1: Udah. Tinggal penyebutan hurufnya aja lagi dihalusi lagi sedikit-sedikit. Iya. Ya, silakan yang lain.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kitabahu biyaminihi fayakuluha umuqaru. Kitabahu biyaminihi fayakuluha umuqaru kitabiyah. Inni dhunantu anni mulakin hisabiyah. Fahuwa fi isyatir radiyah. Fi jannatin aliyah. Inni dhunantu anni mulakin hisabiyah. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kitabahu biyaminihi fayakuluha umuqra'uka. Kitabahu biyaminihi fayakuluha umuqra'u kitabiyah.
1: Iya, kalau bisa berhentinya di sini bagi dua, lalu mulainya dari sini. Nah, itu yang paling cantik di situ. Iya, karena tadi di sini pendek banget. Padahal dari sini panjang banget tuh, kurang dibagi dua, apalagi akan ketemu ini nih. Nah, lebih cantik seperti itu. Coba dari sini sampai sini.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakul. Fayakulu ha'umu qara'u kitabiyah.
1: Ya, lagi sekali.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakul.
1: Ini, antara ka dengan ini agak mirip-mirip. Ya, jadi usahakan. Tapi ketika di sini dimantulkan qalqalah, nampak sekali bahwa itu huruf qa. Tapi ketika di sini, ini agak, si pendengar agak ragu ini. Apa huruf K atau huruf K? Fayaku. Nah, itu yang dimaksud. Di anu lagi. Untuk K-nya. Coba lagi sekali terakhir.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul.
1: Ya.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul qaqul.
1: Nah, jadi ka-ku, ka-ku. Itu aja. Cukup, silakan yang lain.
3: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi.
1: Nggak boleh berhenti begitu. Ragu nih, mau berhenti di sini atau ke sini ya? Lagi.
3: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Iya kah? Boleh kah? Biyaminihi fayakuluha umuqra'u kitabiyah.

0: قضية في جنة عالية.
1: Coba lagi.
0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول.
1: Ulangi, ini ada mat di sini. Lagi sekali.
0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول.
1: Di sini tidak rapi sini. Jadi usahakan panjang antara ma utahu mihi kul. Kalau kul terakhir malah lebih panjang, silahkan. Ayo.
0: Fa amma man utiya kita.
1: Ini ada mat ini.
0: Fa amma man utiya kita bahu biyamini. Biyamini fa yakul.
1: Ya, lagi sekali.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakul.
1: Ini terbiasa, Suren. Pelan-pelan ingatkan nanti. Biyaminihi fayakul. Itu nanti. Cukup. Ini aja, hati-hati. Silakan yang lain.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakul. Fayakul duha.

0: حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية.
1: Kalau bisa A, I, tapi tidak OI. Hati-hati, jangan kayak OI. Fi Aisyah, apa? Fahuwa fi OI. Jangan OI. A, betul-betul. A, I, coba lagi.
0: Fahuwa fi OI.
1: Ya, jadi jangan sampai kayak mirip model OI gitu ya. Nah, biar halus lagi, sekali lagi.
0: Fahuwa fi aishatir radiyah.
1: Itu, silahkan yang satu lagi.
0: Inni dhanantu
1: ya.
0: Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah.
1: Ini juga remang-remang ini.
0: Kin.
1: Dari sini saja.
0: Anni mulaqin hisabiyah.
1: Itu baru terdengar huruf qa-nya. Tadi kayak agak mirip kin. Nah, hati-hati. Anni mulaqin qa-kin gitu. Udah cukup, silakan yang lain.
2: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني جننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية إني جننت أني ملاق حسابية.
1: Ya, sedikit lagi huruf Z. إني ظنن Z من الظالمين فمن أظلم Z lagi. Tidak arah Z apa tadi itu Z. Z lagi, coba lagi sekali, ini yang kita tuju.
2: Inni zonantu anni mulakin hisabiyah.
1: Ya, itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Cukup, silakan yang lain.
3: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah.

0: Kuliah cukup.
1: Silakan.
0: Ya.
1: Kuliah kita.
0: Ya, syaknya betul sudah.
1: Fa huwa fi 'aisyatir radiyah.
0: Nah, kan bisa aja. Tapi di luar sadar bacanya kayak sa biasa. Ya. Terus ini lagi satu.

0: Onan Wo Wo Al Al Wo. Coba lagi. Tidak, tidak mau ada kayak donan. Tidak. Nanti huruf dot arahnya ke banyak. Coba lagi sekali.
1: Ini dhonantu anni mulakin hisabiyah.
0: Baik. Ketika nanti disukunkan ini baru jelas ketahuan kerapian bacaannya. Ya, ini masih agak susah, kita masih ma'anum. Tidak apa-apa. Nanti ketemu lagi huruf gho yang barisnya sukun. Faman azlamu faman azlamu mimman kataba syahadah. Seterusnya nanti. Ya, sini lagi sedikit kurang. Silakan yang lain. Fa'amma

0: فيقولها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي.
1: Andai didengungkan lagi huruf-huruf gunnahnya, maka itu lebih cantik jadinya. Tidak dibaca tegas gitu.
2: Fa amma man utiya kita inni zanantu anni.
1: Gitu. Jadi bukan
2: inni zanantu anni.
1: Tidak begitu. Boleh saja karena baca cepat gitu, tetapi di dengan temponya agak cepat, tapi tetap diberikan hak untuk guna sedikit, sehingga ini memang guna, ini juga masuk karena itu lebih cantik Bapak. Iya. Bapak bacanya cepat ya. Kalau dilambati, coba Bapak, saya ingin minta lambat ini.
0: Inni zanantu anni mulakin hisabiyah.
1: Iya, lagi sekali.
0: Inni zanantu anni mulakin hisabiyah.
1: Yang muncul adalah ketika tempo lambat, ini kelebihan matnya. Itulah makanya kita ketika tempo cepat itu tidak belum teruji betul-betul, ketika tempo lambat maka jaga baik-baik.
2: Ini walang ini
1: enggak usah tinggi.

0: kul hisabiyah.
1: Coba lagi sekali.
0: Inni dhalaltu anni mulakin hisabiyah.
1: Ya, yang kita tuju tadi adalah gunnah, bukan matnya ini Pak ya. Sedikit, kalau Bapak inni dhonan kelebihan dengan tempo bacaan lambat cepatnya itu. Tetapi kalau inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah, tapi kalau inni dhonan kelebihan dengan temponya itu. Nah, tapi itu secara umum orang melihatnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita pakai alat bahasa dengan simak baik-baik, kelebihan menjadi 3 harakat bisa itu. Pada satu alif cuma hanya 1 harakat. Ya, itu aja dipercantik nanti tuh. Jadi bacaannya inni zanan, tidak baca inni zanan. Nah, cuma kadang karena masih mikir untuk berikutnya, maka sehingga terlambat. Saat tertentu bisa begitu. Apalagi ayat belum familiar, belum akrab dengan kita, maka sambil mau ke sini mikir. Apalagi yang tadi itu seperti panjangan ini, kenapa? Mau mikir ke sebawah dulu, sempat terdiam gini. Ah, itu aja sih faktor penyebabnya. Aman aja Bapak. Silakan yang lain.
2: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'isatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah.
1: Tuh, bisa aja.
2: Fi dannatin 'aliyah.
1: Bagus sekali.
2: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
1: Cukup, silakan yang lain.
3: Fa amma man utiya kitabahu bi aminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
1: Ini jangan sama dengan ini matnya ya. Ini nih banyak ada bendera berkibar sudah ini. Yuk.
3: Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'isatir radiyah fi jannatin 'aliyah.
1: Lagi.
3: Fi jannatin 'aliyah.
1: Ya, ini ain juga ya. Sekarang ainnya baris kasrah bawah.
3: Fa huwa fi 'isatir radiyah.
1: Lagi sekali.
3: Fa huwa fi 'isatir radiyah.
1: Belum begitu nampak. Ayo lagi sekali.
3: Fa huwa fi 'isyatir radiyah.
1: Enggak apa-apa begitu dulu, berusaha untuk walaupun iya, tidak begitu agak kaku misalnya enggak jadi masalah. Yang penting ini posisinya ain loh. A ai gitu. Ai ya, udah silakan yang lain.
4: Fa amman uti. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul.
1: Bagus sekali. Yang panjang di mana? Ayo.
4: Fa amma man utiya.
1: Ini ada wawnya sudah sukun.
4: Fa amma man utiya kitabahu.
1: Ya-nya tidak ada tanda panjang.
4: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul fayaqulu ha.
1: Lohnya tidak ada tanda mat ya.
4: Fayaqul.

0: Sadia fahuwa fihi fahuwa
1: wanya ndak ada tanda panjang
0: fahuwa fihi fahuwa fihi satir
1: fi-nya panjang, i-nya panjang, ayo
0: fahuwa fihi fahuwa fihi
1: wanya tidak boleh panjang fahuwa fi
0: fahuwa fihi satir
1: i-nya panjang, ada ya mati juga sama ini
0: fahuwa fi isatir
1: fi aishatir
0: fahuwa fi isatir rotia fi jannatin alia.
1: Iya, begini untuk Ananda. Ananda yang keberapa kali sudah mendengar teman-temannya baca. Artinya apa? Kalau kita belajar secara klasikal seperti ini, yang dibaca ayatnya sama. Yang pertama punya beban karena belum pernah. Yang kedua mulai ketika ada, oh dia baca begini. Ketika sampai yang 10, berarti 9 kali mendengar teman-temannya membaca, maka kita ikutilah ketika dia baca dalam hati sambil oh. Jadi kalau bisa itu yang tadinya mungkin agak keliru kita beberapa, tapi ketika sudah mendengar beberapa teman yang lain baca, oh di sini nih, saya tuh biasa di sini mat, bukan mat pendek misalnya, sini yang malah jadi mat. Tapi ketika mendengar teman-temannya sudah 9 orang, oh di sini yang panjangnya cuma ini tidak. Harapan kita seperti itu kalau belajar secara klasikal, gitu ya. Nah, tapi harapan masih, karena kadang-kadang ya itu tadi. Ini aja paling nyata-nyata titik tiga, kok di luar sadar kita ya. Namanya kita belajar biasa seperti itu. Iya, maka kadang-kadang temannya tuh ditegur sudah ini sin tuh sin loh, tapi ternyata ikut juga yang sin, kan gitu tuh. Pada oh iya ya aja kadang-kadang begitu, nggak apa-apa. Kita namanya belajar. Silahkan yang lain.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu umuqra'u kitabiyah inni zolantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi aishatin radiyah fi jannatin aliyah.
1: Cukup. Masih ada? Silakan.
0: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dolantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah.
1: Coba lagi.
0: Fa huwa fi 'ishatin radiyah
1: ini
0: dolantu anni mulakin hisabiyah.
1: Hati-hati tuknya ya, tidak ada mat ya. Coba lagi.
0: Inni dolantu anni
1: jangan tu, tidak ada tanda mat ya. Tuan langsung, ayo.
0: Inni dolan tuanni mulakin hisabiyah.
1: Lagi sekali.
0: Inni dolan tuanni mulakin hisabiyah.
1: Ya, sedikit lagi kita infokan. Ini adalah nun sukun ketemu dengan huruf ta. Berarti namanya ikhfa, disamarkan nunnya ke ta dan diberikan hak untuk sedikit dengung juga. Ini

0: Isabia, lagi sekali. Inni dolantu anni mulakin hisabia. Ini. Fa'amma man'utia kitabahu biyaminihi fayakuluha umukro'u kitabia. Sekali lagi. Fa'amma man'utia kitabahu biyaminihi fayakuluha umukro'u kitabia. Saya minta dari sini, cukup wakafnya di sini. Coba. Fa'amma man'utia kitabahu biyaminihi fayakul. Baik, hati-hati di sini ya. Tadi pertama kali sini keliru. Begitu udah sampai sini, ulangi sini, benar sudah. Hati-hati, itu aja. Kalau ada mat, hati-hati jangan ditabrak, itu aja. Silakan diberikan haknya untuk mat. Cukup, silakan yang lain.
1: Fa amma man utiya.
0: Sudah, Pak. Sudah tadi ya. Yang lain lagi silakan, maksud saya.
2: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ayshatir radiyah fi jannatin 'aliyah.
0: Baik, bacanya bagus, tapi semangatnya harus muncul nanti. Nanti kasihan yang dengar kalau jadi imam nanti tuh ngantuk dengar. Apalagi imam subuh ya. Nah, itu aja sih, bacanya bagus sudah, tapi harus semangat. Baik, masih ada? Silakan.
2: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
0: Lagi sekali.
2: Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni janantu anni mulakin hisabiyah.
0: Dari sini
2: inni.
0: Dari sini aja.
2: Anni ya.
0: Ya.
2: Anni mulakin hisabiyah.
0: Dari sini
2: inni janantu anni mulakin hisabiyah.
0: Beda kan? Ketika dari sini, ini dimatkan. Tapi ketika dari sini, matnya kurang. Iya.
2: Hilang.
0: Nah, itu aja. Terus ini dulu.
2: Fahuwa fi isatir radiyah fi jannatin aliyah.
0: Akhirnya belum ketemu ya. Lagi sekali.
2: Fi jannatin aliyah.
0: Nah, ada mengarah sudah. Masih ada? Iya. Kalau ada yang sudah. Nah, nih. Masih ada waktu. Silakan yang di depan ini. Ini sudah kemarin sudah ya? Ayo. Masih ada waktu? Betulkah ini?
3: Qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum

0: Sabia.
1: Cukup, masih ada waktu, silakan.
0: Qutufuha daniyah. Qulu

0: فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فلم أدع فلم ولم أدر ما حسابيه قطوفها دانية
1: يا
0: كلوا
1: هاتي
0: كلوا واسعبوا هانئا هانئا.
1: Lihat baik-baik. Bukan yang baik-baik ini tidak ada taramatnya.
0: Hanya bima aslaftum fil ayamil holia.
1: Yang bendera ini untuk memanjangkan yang huruf nun.
0: Hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
1: Lagi sekali.
0: Kulu was'abu hani han
1: hani si hani.
0: Kulu was'abu hani hani
1: hani panggil hani terus hani am dari
0: hani am bima aslaftum fil ayyam
1: dari sini
0: fil ayyamil qaliyah
1: ya
0: wa amma man utiya kitabahu bimis bisimali
1: lihnya ada tanda mat dari sini aja
0: kitabahu bisimali
1: kitabahu bisimali
0: kita bau pisi mali
1: masih aja mau
0: fayaku fayakulu.

0: Iya.
1: Iya, kalau pendek-pendek agak mudah. Kalau panjang kalang kabut jadinya gitu. Mikirkannya ini lagi dipikirkan, ini lagi gitu. Enggak apa-apa. Banyak pahalanya tahu. Yang orang dua kali langsung pas, dua kali aja dapat pahalanya. Ini lima kali pahalanya banyak. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih diberi hak untuk mengulang. Baik, kita tutup sama-sama. Shadaqallahul Azim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa rizqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna aljannata bishafa'atil Qur'an. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca.

kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Jadikan Al-Quran teman di dunia dan penolong di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum.

Tidak. Sehingga kesalahan di dia itu bukan dia mengerti salah, bukan benar-benar menyalahin. Ini kan karena teman, karena orang tua saya. Karena orang tua saya jadi begini. Orang tua enggak benar. Kalau orang tua enggak benar, apakah kamu langsung ikut tidak benar? Itu kebodohan, wahai anak. Contoh begini. Ada orang gorengan. Kalau Anda kumpul dengan orang gorengan, lalu apakah Anda menyalahkan saya gorengan gara-gara kamu? Kan tidak cukup begitu. Anda harus berkata bahasanya, saya tidak boleh kena koreng. Kan gitu dulu. Langsung biarin deh saya korengan, kan gara-gara kamu. Asik koreng bersama, kan enggak? Bapakmu jelek, saya ikut jelek. Ya kan salah, bodoh banget. Bapaknya tidak baik, dia menjadi baik dong. Nah, tapi ini nasib buruk sih seorang anak itu. Akan menyalahkan. Kenapa aku diletakkan di situ, aku jadi begitu. Loh, kalau kamu diletakkan tidak baik, ya kamu jadi baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi orang anak cerdas itu begitu. Anda orang cerdas, jangan di saat ada orang flu, sudahlah. Karena saya memang diletakkan tempat flu, ya kemana-mana tidak flu. Oke lah, biar flu sekalian sini. Enggak ada. Dia menjaga dengan maskernya. Saya tidak boleh flu. Biarpun saya diletakkan oleh ibu di tempat yang tidak baik, saya ngerti itu tidak baik. Saya harus menjadi baik. Yang jelas, nah, aku jadi begini itu karena orang tua saya. Aku jadi ini karena ibu saya. Aku begini. Wah, ini nasib. Tidak seperti itu hidup. Tidak seperti itu.

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul

0: kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: وَأَنَّهُمْ

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: kepada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqiyyati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بذلك لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari. Bayistami'una fi salati subhi wa salati al-'asri. Thumma ya'ruju. Alladzina batu fikum fayas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'aqabuna bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya, dan berkumpul fi salati subhi, di salat subuh wa salatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat pergi, kalau waktu salat pergi. Jadi maksudnya tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Faizaluhumullahu huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ah ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

engkau tangguhkan. Jangan engkau cabut nyawa saya. Berikan saya waktu, berikan saya kesempatan. Saya akan bersedekah, saya akan sholat, saya akan melakukan kebaikan. Itulah suasana di saat orang dicabut nyawa. Jangan sia-sia, hidup cuma sekali di dunia disia-siain. Wah, rugi banget. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Makanya dia cari ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, perumpamaan dunia itu seperti seseorang yang pergi ke lautan. Kemudian dia celupkan tanah tangannya. Dia angkat meneteslah air. Tetesan air itulah dunia. Tersisanya air lautan yang luas itulah akhirat. Makanya aneh. Cuma setetes air orang berebutan sampai dengki sampai hasut. Coba sementara akhirat yang begitu sangat luasnya enggak ada yang ngejar.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين حام الملائكة المقربين، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب الصافي الهنيه وهاب يا غني. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبرين دهر الداخلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، سبحان فتى قريبا مبينا، يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليم أم شيخ الإسلام كتب دعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في دارنا أمين، ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإذا كان هذا التشديد كله في ترك الجماعة فما ظنك به في ترك الجمعة والتي هي فرض عين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإذا وقع لك عذر في ترك جمعة أو جماعة فقدر أن في الموضع الذي تقام فيه رجلا يفرق الأنانير على حاضرين، فإن نشدت للحضور ورغبت فيه فأدرك غير صحيح، واستحي من الله أن يكون غرض الدنيا أعز عليك مما عنده، وأعلم إلى آخر الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, apapun saat ini, selama ini, akan datang, yang telah kita nikmati, miliki semua tanpa terkecuali adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita tahu, yang kita tidak tahu, baik yang kita sadari atau tidak, yang pahami atau tidak, kita berharap berkat duduk kita di salah satu taman daripada taman surga Allah ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-Nya. Bahkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajibahi bihimul malaika, Allah Subhanahu wa taala banggakan kita semua di hadapan para malaikat-Nya dan semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita berkah Nabi Agung Muhammad. Kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya sebagai hamba yang sempurna, menghambakan diri semata hanyanya, karenanya tidak menyekutukan kepadanya, kepada selainnya, apapun selainnya itu. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya beliau menyatakan bahwasannya hendaklah kita melaksanakan dan menjaga salat lima waktu berjamaah dan berusaha untuk mendawamkan hal itu, istiqamah dalam melaksanakan salat lima waktu berjamaah. Karena salat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Artinya ada yang menyatakan dari ulama kalau seandainya seseorang salat berjamaah sekali maka lebih baik daripada seorang salat yang tidak berjamaah yang dilakukannya itu 27 kali, yang sekali berjamaah lebih baik dari yang melaksanakan salat 27 kali tanpa berjamaah. Ini merupakan kelebihan, keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad.
Ini Allah berikan kelebihan, kekhususan khusus buat kita umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, yang mereka pun melaksanakan sholat. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman, setiap Nabi Rasul mereka membawa perintah sholat. Tapi dalam sholat berjamaah seperti yang disebutkan tadi oleh Nabi Agung Muhammad, itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Kelebihan kemuliaannya hanya Allah khususkan untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau mengatakan, awas jangan sampai engkau meninggalkan sholat dalam berjamaah tanpa ada alasan atau dengan alasan yang tidak dibenarkan. Karena kelebihan yang luar biasa yang dimiliki dalam sholat berjamaah, dan ia sekali lagi merupakan keistimewaan, kekhususan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita umat Nabi Agung Muhammad, yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat-umat sebelum kita. Dan ketika engkau datang ke tempat berjamaah, kalau seandainya engkau dapatkan tempat tersebut sudah dilaksanakan sholat berjamaah, atau engkau duduk di rumahmu tidak melaksanakan ke tempat berjamaah, ke masjid, ke musala dan lainnya, maka hendaklah yang kau inginkan dalam duduk di rumahmu, tidak keluar dari rumahmu, untuk mengharapkan keselamatan dalam agamamu, karena khawatir ABC di tengah jalan dan lain sebagainya. Maka hendaklah engkau mengajak seseorang untuk sholat bersamamu ke masjid, ke musalla. Kalau sudah berjamaah, ya, kalau memang ada orang yang kita kenal baik, atau mungkin yang tidak kita kenal, kita minta bantuan kepadanya untuk melaksanakan sholat bersama kita, mengulangi sholatnya. Dan selayaknya bagi seorang tersebut ketika diminta oleh saudaranya untuk sholat bersamanya berjamaah, mengulangi, walaupun ia tadi telah melaksanakan sholat, disunnahkan sekali, dianjurkan sekali untuk ia namanya membantunya, memenuhi sebut senamanya permintaannya sehingga ia sholat bersamanya. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan salah satu sahabat untuk sholat bersama sahabat yang terlambat sholatnya. Begitu juga kalau seandainya kita di rumah, tidak keluar rumah karena alasan tadi untuk menyelamatkan agama kita dan lain sebagainya, namanya alasan yang dibenarkan, maka kita harus upayakan untuk mengajak salah satu di antara penghuni rumah kita untuk sholat bersama kita berjamaah. Dan ini perintah berjamaah sunnahnya atau fardu kifayahnya bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki seperti itu. Dan kalau seandainya kaum perempuan ingin seperti itu, tidak dilarang secara syariat agama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melarang istri kita, anak perempuan kita, untuk mereka ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Walaupun Rasulullah menegaskan namanya salat mereka di rumah lebih baik. Agar engkau mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun kau sholat di rumah atau sholat dimanapun. Begitu juga kalau kita ke mall atau kita ke bandara ada musalla, kalau bisa kita ajak seseorang atau kita ikut orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dan engkau selamat dari ancaman yang datang dari Nabi Agung Muhammad SAW bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sekali lagi bagi kaum laki-laki. Rasulullah mengatakan, hendaklah kelompok-kelompok atau hamba-hamba stop dalam meninggalkan sholat berjamaah atau aku akan bakar rumah-rumah mereka. Rasulullah pernah mengatakan hal itu dalam kalimatnya seperti ini atau dalam kalimat yang lainnya, tapi kurang lebih seperti itu. Dalam kalimat lain, rijal, kaum lelaki. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, siapapun yang mendengarkan panggilan yaitu azan, farighan, kosong,
tidak ada kegiatan, kesibukan, sahihan, sehat, tidak ada sakit. Falam yujib, maka ia tidak memenuhi panggilan itu, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya, yaitu yang sempurna. Yang sempurna. Bukan berarti tidak boleh lagi salat atau tidak akan diterima salat, tidak. Karena hukum salat fardu ain, wajib dilaksanakan walaupun tidak berjamaah, tapi berjamaahnya hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Sebagai pendapat yang lain. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam karena ia dengan ancaman tadi karena ia ingin kebaikan bagi kita yang besar. Dalam salat berjamaah itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Agung Muhammad radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, beliau berkata, sungguh kami telah melihat tidak ada seseorang di antara kami para sahabat, karena mereka hidup bersama namanya umat Yahudi, dan di antara mereka munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman dengan lisannya tapi memendam namanya kekafiran dalam hatinya. Mereka orang kafir. Nah, tapi kelihatan seakan-akan seorang muslim, salat dan lain sebagainya, duduk bersama Rasulullah dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, sungguh kami telah melihat, menganggap, meyakini siapapun yang meninggalkan salat berjamaah, ia adalah seorang yang munafik. Ma'lumun nifak, diketahui kemunafikannya. Meninggalkan salat berjamaah. Artinya kalau seandainya kita sengaja dan tidak ada keinginan namanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, berarti ada sifat munafik walaupun kita bukan munafik seperti yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena munafik yang di masa Rasul itu adalah seseorang yang menampakkan Islamnya tapi memendam kekafiran. Itu munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kekal di dalam neraka selamanya. Karena munafik dalam keyakinan. Mereka tidak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan mereka. Dan sungguh dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka kadang-kadang dibopoh oleh dua orang lelaki kanan-kirinya hanya untuk namanya bisa ke masjid, kemudian salat di masjid berjamaah. Masalah. Itu mereka para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan namanya perhatian mereka tentang salat berjamaah. Karena mereka mengerti, paham apa yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang melaksanakan salat dalam berjamaah. Wa idza kana hadha at-tasydid kulluhu, beliau mengatakan, apabila at-tasydid, penekanan ini yang amat sangat keras, tegas semuanya, fi tarkil jamaah, dalam meninggalkan salat berjamaah 5 waktu, kalau Rasulullah mengatakan itu, dan tadi sahabat Ibn Mas'ud mengatakan seperti itu, dan sahabat kadang-kadang dibopoh mereka karena sakit atau mungkin karena tua. Seperti itu, hanya untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Fama dhannuka bih fi tarkil jum'ah allati hiya fardhu ain, maka apa yang akan kau kira bagi seseorang yang meninggalkan salat Jumat yang mana hukumnya fardhu ain? Salat Jumat hukumnya fardhu ain berjamaah. Kalau salat 5 waktu hukumnya fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah seperti itu, namanya tegas keras, dan di dalamnya ada ancaman bagi dari Nabi Agung Muhammad untuk mereka-mereka yang meninggalkan salat berjamaah, bagaimana salat Jumat yang hukumnya fardu ain bagi kaum laki-laki. Artinya wajib bagi kaum laki-laki yang muslim baligh berakal, yang mustautin, tidak dalam kondisi musafir, tidak ada sakit yang berhalangan untuknya atau halangan-halangan yang lainnya untuknya melaksanakan salat nama Jumat, maka wajib untuk mereka melaksanakan salat Jumat, wajib dilaksanakan berjamaah.
Wakar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man taraka thalatha jum'ain, siapapun yang meninggalkan 3 kali salat Jumat. Mengatakan siapapun yang telah ia meninggalkan 3 kali salat berjumat. Salat Jumat artinya meninggalkan tanpa alasan, yang dibenarkan secara syariat, yang dibenarkan secara syariat karena ada alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat untuk kita meninggalkan salat berjamaah, salat Jumat. Tapi ya tetap salat, namanya melaksanakan salatnya. Kalau dia tidak salat Jumat berarti melaksanakan salat zuhur. Nah, Jumatnya wajib. Kalau memang seseorang tidak melaksanakannya mungkin karena alasan ABC, bukan berarti tidak salat, tapi salatnya zuhur. Tidak Jumat. Karena Jumat ada syaratnya, harus namanya berjamaah. Salat Jumat dilaksanakan harus berjamaah. Dan ulama mengatakan berjamaahnya harus ia dapat 1 rakaat dalam berjamaah. Paling minim 1 rakaat dalam berjamaah. Sehingga salatnya Jumat yaitu 2 rakaat. Dua rakaat. Kalau ia tidak mendapatkan namanya 1 rakaat berjamaah, maka harus salatnya 4 rakaat zuhur walaupun niatnya Jumat. Dan Jumat ada waktunya, waktu zuhur semuanya dari awal sampai masuk waktu asar itu waktu salat Jumat. Itu salat Jumat. Kalau sudah masuk waktu asar, maka wajib dia untuk melaksanakan salat zuhur. Andaikan mungkin suatu tempat terlambat, nah namanya penghuninya untuk melaksanakan Jumat, tiba-tiba ketika ingin salat Jumat atau ketika di pertengahan salat Jumat masuk waktu asar, mereka harus menyempurnakan zuhur 4 rakaat walaupun niat mereka Jumat. Barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat tahawunan, karena tahawunan merendahkan, meremehkan, menganggap enteng, padahal hukumnya wajib fardu ain bagi kaum laki-laki. Coba Allahu ala galbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cat atau akan stempel di atas hatinya, akan menempel hatinya. Ada riwayat bitabi'in nifak, dengan stempel munafik, bahwasanya ini manusia hamba munafik, stempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala permanen, ini orang munafik kalau seandainya ia meninggalkan 3 kali salat Jumat berjamaah. Ada salat Jumat, dan wajib salat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Dan salat Jumat juga ada syaratnya, harus didahului oleh 2 khutbah. Kalau tidak didahului oleh 2 khutbah, tidak boleh melaksanakan Jumat. Kalau seandainya satu tempat penghuninya tidak ada yang bisa khutbah, mereka melaksanakan zuhur, bukan melaksanakan Jumat, dan niatnya zuhur. Niatnya zuhur, harus salat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Kalau didahului oleh 2 khutbah, maka boleh mereka melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Niatnya Jumat. Kalau tidak didahului oleh 2 khutbah, maka mereka tidak boleh melaksanakan salat Jumat. Mereka harus melaksanakan salat zuhur. Bukan salat Jumat. Karena khutbah sebelum Jumat hukumnya syarat wajib, kewajiban syarat. Artinya seseorang tidak boleh melaksanakan Jumat kecuali setelah memenuhi syaratnya. Di antara syarat Jumat itu diawali dengan 2 khutbah. Dan 2 khutbahnya itu dilaksanakan setelah masuk waktu namanya masuk waktu Jumat, waktunya waktu zuhur. Fa idza waqa'a lak

maka coba andaikan, andai diandaikan bagimu, diperkirakan, sesungguhnya di tempat yang dilaksanakan itu salat berjamaah atau salat Jumat, ada seseorang rajulan yufarriqu dananir 'alal hadirin, ada seseorang yang akan bagikan duit, duit emas, dinar terhadap yang hadir di tempat tersebut. Coba perkirakan seperti itu. Fa inna syatta li hudur, maka jika engkau semangat untuk hadir karena sebab itu, wa raghibta fi, dan engkau menginginkan, namanya yang dibagi tadi uang, fa udruka ghairu sahih, maka udurmu itu tidak benar. Atau beliau seperti itu. Kalau memang andaikan dibagi juga di masjid, tempat dia sholat Jumat atau berjamaah uang, dan dia juga ya tidak akan mampu untuk ke masjid, berarti udurnya benar. Tapi kalau seandainya ada udur, ada alasan, ada halangan, kalau ia perkirakan di masjid ada yang bagi duit, maka ia pasti akan datang ke masjid untuk mendapatkannya, berarti udurnya tidak benar. Wastahyi min Allahi, dan merasa malulah dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, an yakuna gharadud dunya, ketika terjadi pada dirimu tujuan dunia itu, ya dinar dari uang tadi, a'az 'alaika mimma indahu, lebih mulia, lebih berharga bagi dirimu atas apa yang ada di sisi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kalau masalah dunia lebih, namanya lebih kau utamakan, ya malu kepada, harusnya kau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah siapkan bagimu ketika engkau melaksanakan salat berjamaah ternyata tidak membuat engkau untuk melaksanakannya, ternyata dunia yang sedikit itu mampu untuk membangkitkan semangatmu dalam melaksanakan salat berjamaah itu atau Jumat itu, maka kau merasa malulah dari Tuhanmu Allah. Karena yang Allah janjikan bagi kita dalam pahala kebaikan itu bukan ukurannya dunia, bahkan bukan ukurannya dunia seisinya. Yang Allah janjikan kita dalam kebaikan yang kita lakukan itu jauh lebih mulia agung daripada dunia seisinya. Mau kita berapa kali lipat pun dunia seisinya, mau kita kalikan berapa kali lipat pun, maka yang Allah janjikan bagi kita lebih daripada dunia seisinya berapa kali lipat pun yang kita inginkan. Karena dunia yang kita miliki tidak kita bawa. Tidak ada orang yang meninggal, yang mati diselipkan di kapannya, BPKB mobilnya, atau sertifikat rumahnya, atau cincin emas yang pernah dipakainya, yang dicintainya, yang disukainya, yang selalu menyertainya dalam setiap keadaannya, tidak ada. Andaikan ia bawa itu tidak berguna. Andaikan ia bawa itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dunia. Apa arti dunia dani? Dunia itu artinya rendah, tidak berharga. Maksudnya dunia itu rendah, artinya tidak berharga. Itu namanya dunia. Ketika kita bawa apapun dari bagian tersebut, maka di alam kubur tidak berharga, tidak laku. Yang berlaku, yang berharga, salat yang kita lakukan berjamaah itu. Kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan itu laku, berharga di situ. Tapi dunia sudahlah lagi berharga. Menunjukkan rendahnya dunia itu. Hanya kenikmatan sementara. Dan dia akan habis, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih mahal darinya, berharga darinya. Dari kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tadi imam bacakan dalam doa kedua. Orang beriman beramal saleh, mereka memiliki ganjaran pahala dari

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang tidak terputus. Artinya ganjaran amal iman dan amal soleh itu Allah berikan kita ke dunia, di masa hidup kita di dunia ini, yang menghantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia, hamba-hamba yang kuat dalam menghidupi gelombang kehidupan di muka bumi dunia ini. Karena gelombang dalam kehidupan kita ini jauh lebih besar daripada gelombang yang mematikan yang ada di tengah laut itu. Karena gelombang dalam kehidupan kita ini, dalam setiap detik nafas kita yang kita hadapi, hawa nafsu, syaitan, dunia dan lain sebagainya, dari yang nyata, yang nampak, yang tidak nampak, untuk kita harus bisa mampu tegar selamat dalam menghadapinya, tidak ikut arus gelombang yang ada, sehingga kita mungkin bisa dinyatakan mati dengan sebab gelombang yang ada, mati iman kita atau tekad kita tidak. Kak, kita sebagai seseorang yang memiliki iman harus hidup tegar, karena yang beriman yang mampu untuk tegar. Karena yang setiap yang beriman itu pasti dia akan berserah, bergantung, berkaitan, berhubungan dengan yang maha kuat, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat, sehebat apapun, sekuat apapun gelombang dalam kehidupan kita, selagi kuat hubungan kita dengan Allah itu kecil. Bagikan gelombang yang kita bikin sendiri dengan tangan kita, begitu. Gelombangnya itu, walaupun gelombangnya besar, tapi kalau sebab nama ikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat, baik, bagus, maka semua itu akan menjadi namanya hal yang mudah dan ringan untuk kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu selalu tenang hatinya, jiwanya, pikirannya, tekadnya, hanya karena sebab mereka ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya, dengan sebab hubungan yang kita miliki, yang kita rajut dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada semua hambanya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan sebab kalian ingat, ada ikatan dengan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kalian akan selalu tenang. Kalau kita kenal dengan Tuhan kita, ada hubungan dengan Allah, insyaAllah kita akan mampu menghadapi gelombang hidup, walaupun sebesar apapun gelombang itu yang tidak bisa dihadapi oleh selain kita. Tergantung keimanan kita. Maka salat merupakan satu-satunya di antara kewajiban yang badania yang membuat namanya keimanan kita ini kuat, kokoh. Kenapa? Karena salat itu hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebabnya ia dijadikan tiang agama. Kalau sudah iman kokoh, maka insya Allah agama juga kokoh. Kalau iman sudah rapuh, agama juga rapuh. Mudah ia terombang-ambing dengan gelombang yang ada. Mudah ia namanya mengikuti arus kanan, arus kiri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena imannya rapuh. Imannya tidak kokoh. Dan orang mukminlah yang hidup di muka bumi ini, walaupun gelombang namanya cobaan, ujian dari Allah bertubi-tubi setiap saatnya, mereka akan hidup mampu dengan tenang, bahagia. Tapi kalau tidak, sekali lagi, tidak akan pernah seseorang mampu hidup tenang. Karena hidup tenang tidak bisa digapai dengan harta, walaupun sepenuh bumi ini. Hidup tenang tidak bisa didapatkan dengan pangkat jabatan walaupun setinggi langit. Tidak bisa. Bahkan kita tahu semua, semakin banyak harta, semakin tinggi jabatan kita, semakin hilang rasa tenang itu. Hidup tidak tenang. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhol. Sambil-sambil nanti ya, kalau memang ada yang belum bertanya, saya ada keistimewaan yang Allah khususkan bagi kita umat Nabi Agung Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, yaitu keistimewaan bacaan amin, terutama di dalam salat tatkala kita baca surat Al-Fatihah. Amin, karena umat sebelum kita mereka tidak punya amin dalam salat mereka, karena mereka tidak punya surat Fatihah. Begitu umat Nabi Agung Muhammad dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah dengan satu kalimat namanya amin di dalam salat. Dan dalam adab Syafi'i, ucapan amin itu disunnahkan bagi imam, sunnah bagi makmum, dan sunnah bagi orang yang salatnya sendirian ketika baca surat Al-Fatihah. Rasul mengatakan gulu perintah dari beliau amin. Dan dalam bacaan amin ini ada keistimewaan yang amat sangat luar biasa yang tidak bisa beli dan dibeli dengan dunia seisinya, pangkat setinggi langit pun. Dalam kalimat amin dalam sholat, Rasulullah mengatakan ketika kita sholat ada malaikat yang sholat bersama kita. Ketika imam baca waladhalin, malaikat itu mengucapkan kalimat amin. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, faman wafaq ta'minuhu ta'minal malaika hufira lahu ma tagadda min dambih. Siapapun yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, beimbai bahasa kita, bersamaan aminnya dengan amin malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah ia lakukan, dosa kecil. Seumur hidup kita dosa Allah ampuni karena sebab amin. Dan dahulu disebutkan oleh diriwayatkan bahwa saya masjid Rasulullah itu di masa hidupnya Rasulullah dan setelah hidupnya Rasulullah itu masjid bergemuruh dengan bacaan amin. Dengan suaranya para sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi sahabihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan kalimat amin dan jangan remehkan kalimat amin, dan disunnahkan kita untuk mengeraskan suara kita dalam bacaan amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk bertanya. Yang saya tanyakan ini ada dua. Yang pertama adalah sholat Jumat. Pada saat di dalam perjalanan itu diperkirakan Ustaz, diperkirakan saya bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang akan saya tuju. Tetapi karena travelnya itu ada gangguan, ternyata datangnya itu ba'da sholat Jumat. Apakah boleh ataupun bagaimana kira-kira hukumnya kalau misalnya saya tetap melaksanakan sholat Jumat tetapi dengan keluarga, di mana keluarga itu tidak wajib sholat karena pada perempuan semua tidak wajib sholat Jumat, perempuan semua, tapi saya laksanakan sholat Jumat yaitu dengan khutbah sebelumnya, mungkin khutbah singkat, yang penting rukunya semuanya terlaksana, dan kemudian melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang barusan Ustaz sampaikan tadi tentang amin. Amin yang dimaksud di dalam ini adalah sholat, setelah Fatihah. Amin, keras. Kalau di dalam kunut Ustaz, apakah di dalam kunut itu kita membaca aminnya itu keras atau hanya pelan saja? Itu yang saya tanyakan. Dua, sholat Jumat dan amin. Terima kasih.
0: Salat Jumat sekali lagi dia ada ketentuannya, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan dalamnya. Dan salat Jumat itu sah dengan orang mustautin namanya. Mustautin itu orang yang tinggal di tempat itu dan dia tidak meninggalkan tempat itu. Namanya mustautin. Memang asli situ dia tidak meninggalkan tempat itu. Kalau seandainya dia meninggalkan, dia akan kembali lagi ke situ karena tempat tinggalnya. Mungkin bahasa kita mungkin permanen, itu namanya mustautin. Kalau dia mungkin hanya sekedar kerja di situ atau ngantor di situ, tapi kalau sudah waktunya habis dia akan kembali ke tempat tinggalnya, berarti itu mukim, bukan mustautin. Dan Jumat itu syaratnya harus orang yang mustautin, walaupun khilaf antara ulama dalam madhhab berapa jumlah orang yang dianggap sah atau boleh melaksanakan Jumat. Kalau dalam madhhab Syafi'i agak keras, harus 40 orang laki-laki yang baligh, yang merdeka, yang mustautin, semuanya 40 harus ada syaratnya. Kalau dalam madhab lain ada yang mengatakan kalau tidak salah 11 atau 13 dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah namanya memenuhi syarat, maka boleh dilaksanakan Jumat. Kayak seperti antum yang bilang tadi, ya perempuan semua, ya perempuan tidak wajib Jumat. Artinya ketika ketinggalan seperti tadi, yang dilaksanakan adalah zuhur, bukan Jumat. Zuhur bukan Jumat. Begitu juga kalau seandainya yang bersama antum tadi laki-laki, walaupun antum diawali khutbah karena kepengen mendapatkan namanya kebaikannya, pahalanya, tapi nanti sholatnya itu bukan Jumat, sholatnya duhur. Andaikan yang antum bawa tadi laki-laki semua bukan perempuan, itu yang andaikan antum mau khutbah, ingin mendapatkan namanya kebaikannya, karena khutbah hanya di hari Jumat, tidak ada sholat jemaah yang lain di khutbah kecuali Idul Fitri dan sholat-sholat sunnah tertentu, boleh aja. Tapi yang antum harus lakukan sholatnya itu bukan Jumat, sholat duhur, sholatnya duhur. Mengenai masalah amin, sama sebetulnya bang. Amin dalam namanya gunut pun disunahkan untuk kita mengeraskan suara. Tapi ya tidak sekeras namanya ketika kita baca amin dalam surat Fatihah. Untuk mengeraskan suara, tujuan mengeraskan suara itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah mendengar walaupun kita baca amin dalam hati, Allah dengar. Walaupun kita baca amin dalam hati, ya Allah dengar. Amin itu. Tapi sunnah jahat itu agar namanya memberikan fokus juga kepada kita, pikiran kita juga difokuskan dengan aminnya. Begitu juga hati kita di samping lisan kita yang mengucapkan amin. Ya mungkin kondisinya seperti kita bahari bang. Kalau bahari kan kalau sholat, orang bahari sholatnya kalau sudah amin, walaupun gunung aminnya keras. Kalau sekarang volumenya 5 watt, kalau orang dulu volumenya 40 watt, 50 watt, 100 watt, jadi aminnya keras. Kalau sekarang orang volumenya 5 watt, amin. Kadang-kadang tidak baca amin. Padahal amin itu, ada yang mengatakan Ismullahil Azam, nama Allah yang Maha Agung, amin itu. Dengan berbagai macam, pendapat para ulama. Jadi sunnah untuk kita mengeraskan bacaan amin walaupun gunut. Biar semangat yang tadinya kita mungkin ngantuk, amin, jadi semangat dan ngantuk lagi. Terutama subuh. Makanya di subuh ada gunut. Allahu a'lam. Agar juga kelihatan semangatnya kita tatkala kita melaksanakan sholat, karena di antara apa yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang munafik dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka bangun untuk melaksanakan sholat, mereka bangunnya malas. Bangunnya untuk sholatnya malas, untuk baca aminnya malas, fatihahnya begitu juga untuk amin gunut juga mereka malas. Itu diantara ciri tanda orang munafik yang Allah kutip dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka, meniru mereka, menerima mereka. Kita harus kelihatan semangat, bukan kelihatan malas. Amin. Tapi juga kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan lisan, dengan hati. Amin itu bukan hanya amin lisan. Kalau amin lisan, ya barangkali tidak akan dikabulkan oleh Allah amin itu. Walaupun amin itu adalah stempel. Artinya stempel itu kalau surat ada stempelnya resmi, berarti akan dikabulkan. Tapi kalau aminnya hanya lisan, tidak kabul takutnya. Jadi amin itu harus lisan dan hati, amin. Orang-orang baik kata Allah, mereka yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Mereka kalau ketika berdoa itu mereka berdoa mengharapkan diterima apa yang mereka aminkan atau mereka baca doa itu, dan mereka takut tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah, itu mereka. Harapan untuk diterima dan takut untuk ditolak oleh Allah, amin itu. Dan kita harus belajar seperti itu dalam setiap kita mengaminkan. Begitu juga dalam setiap kita berdoa, bahkan dalam setiap kita berzikir, bahkan dalam setiap kita berbicara. Karena orang munafik itu lisannya ngomong A, hatinya B. Itu munafik. Tidak sama dengan yang di nama yang nampak darinya dengan yang sembunyikannya. Itu munafik. Kalau bisa kita sama. Seorang mukmin paling minim, seorang mukmin itu sama yang nampak darinya dengan yang dirahasiakan oleh itu, paling minim seorang mukmin seperti itu. Nah, jangan sampai lisannya lain, hatinya lain. Dan tapi itu berat. Tapi akan menjadi ringan kalau kita berupaya. Tapi kalau tidak diupayakan, ya sampai kapan bisa untuk kita mendapatkan hal itu? Begitu juga dalam sholat. Jangan sampai kita sholat hanya lisan kita sholat, tangan kita sholat, gerakan tubuh kita sholat, tapi hati jiwa kita. Bagaimana kita akan mendapatkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kalau hanya lisan kita, tangan kita yang sholat, hati kita ada ikut sholat, jiwa kita ada ikut sholat, pikiran kita sholat Allahu Akbar, tapi masih ada di hati kita dunia atau selain Allah yang besar. Berarti kita belum sholat. Belum sholat. Berarti selama ini kita belum sholat. Belum sholat. Jangan sampai Allahu Akbar lisan kita, hati kita ada yang lebih besar dari Allah. Fulus lebih besar, jabatan lebih besar, kekuasaan lebih besar, atau selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kehidupan yang kita ini lebih besar. Tapi itu sekali lagi tidak mudah, karena itu hal yang besar, yang mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Jabatan setinggi langit tidak dibisa. Hanya Allah berikan kepada hamba yang yakhtassu birahmatihi man yasha, yang Allah khususkan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Tapi Allah akan berikan kepada mereka yang berupaya. Makanya inna illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Diawali dari kita. Kita mau berusaha, baru Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka aku siapkan ganjaran yang tidak akan putus. Hati ada upaya usaha dari kita. Kalau insya Allah kita ada usaha upaya sambil kita berprasah kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan berikan. Yang mahal itu yang Allah istimewakan hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang banyak. Tapi kalau kita tidak mau usaha, tidak mau upaya, ya sholat seperti inilah dari dulu sampai sekarang. Umur kita 50, 60, 70, dari awal kita sholat sampai umur kita 70, 80, seperti itu yang terdapatkan. Salah siapa ya? Bukan salah Allah subhanahu wa ta'ala, salah kita. Kita tidak ada keinginan, kita tidak ada upaya. Kalau kita mau kaya hidup harus banting tulang siang malam, warung 24 jam tidak tutup tuh. Tidak tutup. Kenapa kalau ingin kaya? Kenapa? Karena harus usaha. Tidak bisa kita mau berleha-leha jadi kaya. Itu hal yang hina. Andaikan kita dapat kekayaan yang kita harapkan atau lebih, itu hina. Tidak ada nilainya. Bagaimana yang nilainya tinggi? Tidak perlu kita kerja keras, banting tulang. Harus lebih kerja keras, harus banting tulang. Setiap kali kita jatuh, harus kita bangkit, bangun kembali. Dan kita memiliki semangat yang baik, semangat kembali. Dan tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena mahal, wajar. Wajar. Ya, kalau kita paham, kalau kita mengerti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi kalau kita tidak paham, ya ala kadarnya. Sehingga kita meninggal ala kadarnya. Meninggal ala kadarnya, tidak meningkat. Kenapa tidak meningkat? Ya salah kita, padahal hadir majlis setiap hari. padahal mendengar ceramah setiap hari, bukan seminggu sekali, setiap hari, bukan kadang-kadang, bukan sekali dong, dari HP juga dengar ceramah, tapi seperti itu kondisi kita, tidak berubah, tidak meningkat dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kenapa ya salah kita? Karena kita tidak ada upaya, karena kita menganggap apa namanya hal yang ukhrawi seperti itu, kedudukan di sisi Allah ya bukan apa-apa. Karena kita hanya sekedar tahu, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, karena kita hanya tahu yang nampak dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun, kalau tentang akhirat mereka lalai, tidak tahu sama sekali, tidak tahu nikmatnya berhubungan dengan Allah, tidak tahu nikmatnya kalimat la ilaha illallah, tidak tahu nikmatnya Allahu akbar, tidak tahu nikmatnya berdoa ya Allah, tidak tahu nikmatnya. Tapi kalau untuk urusan duit, urusan ini tahu betul. Tapi kalau untuk urusan agamanya, untuk akhirat tidak tahu sama sekali. Dan sekali lagi kesalahan siapa? Ya kita yang salah. Ya kita harus berupaya untuk memperbaiki. Sekali lagi yang kita inginkan dari Allah itu, apa yang Allah siapkan, mahal harganya, lebih dari yang kita bayangkan. Tisu surga aja tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, hanya tisu surga, bagaimana yang lainnya? Sedangkan kita tahu orang cari dunia seisi, cari dunia, tidak pernah mereka dapatkan dunia seisinya dengan kerja keras, keras apapun mereka lakukan, tidak mendapatkan sebagian kecil daripada dunia yang diharapkan olehnya. Dia dapatkan dengan begitu besar kerja kerasnya, banting tulangnya, dengan berbagai macam apa namanya, apa yang dihadapinya dalam mendapatkannya. Itu kalau yang bagaimana untuk yang mulia itu, tidak perlu kerja keras, harus kerja keras. Bagaimana caranya kita sendiri namanya ngasih motivasi kepada diri kita. Kula sudah, kalau dari di majlis matikan HP, di majlis matikan HP. Maaf, untuk apa lihat HP? Hah? Matikan HP, tidak usah ingin cari namanya berita lain, berita lihat, didengar siapa yang ceramah, dengar ceramahnya, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran. Anggap yang diucapkan oleh ustaz itu kita yang dianggap, kita yang dituju, baru bermanfaat. Nah, kalau kita sambil ngurik HP, la ilaha illallah, subuh sudah buka HP, inna lillahi wa inna, habis waktu fajar, waktu sahur, buka HP, inna lillahi, ini buka apa, berita habis, la ilaha illallah. Ya kita seperti itu sampai mati, seperti itu walaupun hadir majlis setiap hari. Walaupun hadir majlis, walaupun kekawalannya Masya Allah Ustaz Habib dan lain sebagainya, seperti itu kondisi ini. Kenapa ya? Kita sendiri, kita yang telah mendzalimi diri kita, kita yang mendzalimi diri kita. Dengan seperti itu kita sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, kita mendzalimi diri kita. Allah mengatakan walakinan nasa anfusahum yadzlimun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Sekali lagi, kalau kita tidak namanya ngah, tidak sadar, kita tidak menasihati diri kita, repot. Kita sendiri yang harus menasihati diri kita. Sudah cukup lah, cukup. Hah? Sudah lalai ini cukup, malu kita sopan di hadapan Allah. Sopan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sopan sama orang tua kita yang di alam kubur itu, Bang. Lihatnya la ilaha illallah anakku, setiap hari hadir majelis, setiap hari di majelis megang HP. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopan enggak? Ya sopan orang tua, sopan, Bang. Tidak bisa mereka kembali untuk mengingatkan kita, kalau bukan kita sendiri yang mengingatkan diri kita, siapa lagi yang kita harapkan? Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ketika kita di dalam diri kita ada yang menegur kita, di dalam diri kita ada yang menegur diri kita, berarti Allah inginkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau di diri kita tidak ada yang menegur kita sendiri dalam diri kita, berarti Allah tidak inginkan kebaikan. Walaupun hadir majlis setiap hari, walaupun salat lima waktu di masjid, seperti itu kondisinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kama bada'ukum ta'udun, sebagaimana kalian mulia, kalian kembali seperti itu juga. Bertahun-tahun seperti itu juga. Semua hidup ya seperti itu juga, sebagaimana ia mulai. Salah siapa? Sekali lagi, salah kita. Ayo mari kita sama-sama, Bang. Ayo mari kita sama-sama fastabiqul khairat. menjalankan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dalam menggapai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap terhadap kita. Kita sendiri yang sekali lagi yang memberikan motivasi kepada diri kita. Sekali lagi, tinggalkan hal-hal yang membuat abis, yang tidak berguna. Untuk apa cari berita? Manfaat, kecuali yang manfaat untuk akhirat kita, baru kita buka, cari. Kalau tidak, tidak perlu, bang. Tidak perlu. Ya mungkin sekedar sekali-sekali untuk mungkin menghibur, habis tidak jadi masalah. Tapi kalau dicari, dibuka, dicari, dibuka, berita ini itu si fulan, si fulan, si fulan, la ilaha illallah, enti urusannya dengan si fulan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ada gu anfusakum, jaga dirimu, bukan si fulan. Anda gu anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, kata Allah. Tidak masalah orang-orang selain engkau, abisi mereka, kecuali engkau jika mendapat di dalam petunjuk dari Allah, tidak jadi masalah. Engkau, kata Allah, anda, bukan orang lain. Sampai sekarang coba kita sibuk dengan orang lain, seakan-akan kita namanya bisa mengatur abisin. Ya mengatur sudah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kesalahan kita yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Walaupun sekali lagi sholat lima waktu berjamaah di masjid, walaupun setiap hari hadir majlis, tapi kalau kita sendiri yang tidak menasihati diri kita, sampai kapan? Jangan sampai kita meninggal nol di sisi Allah. Jangan sampai kita meninggal nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita merasa alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nol di sisi Allah kayak apa? Salah siapa? Ya bukan salah Allah, sekali lagi salah salah kita. Kenapa salah kita? Karena kita tidak ada keinginan dan tidak ada upaya. Karena tidak ada keinginan, tidak ada upaya, kita sudah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Padahal yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita belum merasakan nikmatnya salat, belum merasakan nikmatnya kalimat la ilaha illallah, belum merasakan nikmatnya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat dan lain sebagainya. Belum merasakan nikmatnya, berarti kita masih jauh. Masih jauh. Berarti kalau begitu, ya singkir, kita sendiri yang menyingkirkan semua yang membuat kita namanya lupa akan hal itu. Itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan ABC, bukan berita sifulan-sifulan, bukan ABC, bukan itu tujuan hidup kita. Bukan berita sifulan-sifulan. Berita anda dengan Tuhanmu dan Nabimu Muhammad, agama syariatmu bagaimana, tanggung jawabmu, anak cucu istrimu dan bagaimana. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita selalu taufik hidayah dalam menjalani langkah hidup kita, langkah hidup kita di setiap detik nafas kita, dan mudah-mudahan kita Allah dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah semata di sisi Allah, tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun ya. Mudah-mudahan apapun yang menyebabkan kita lupa, alpa, lalai dan lain sebagainya, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah diri kita fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.
2: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak anda, kewajiban anda, atau atas jasa anda. Barangkali anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya sifulan. Bapak anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

0: Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, nggak usah dijelaskan apa dia mau, dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Oh, dengar aja, dengar aja, dengar. Tapi nggak tahan saya Ustaz, ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Diam aja, diam aja. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhlu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia berusaha menggoda kita di rumah tadi. Nggak usah kau datang, panas, capek. Nggak usah kau datang, baru saja kau dengar khutbah tadi. Nggak usah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah itu sih? Bukan saya kau dengar, HP-mu kau lihat. Sudah dikasih tahu, masih juga yang pegang HP-nya. Ah, bukan lagi kena setan, Bapak sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu ya. Ibu, halo Ibu. Ada 3 golongan yang makbul doanya, mustajab, cepat sampai. Satu di antaranya pendakwah, musafir yang lagi misi dakwah. Ah, saya di antaranya. Dari Makassar musafir ke sini, doa saya makbul, cepat sampai. Maka saya berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu jodoh bagi ibu-ibu. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Khusus yang pegang HP-nya. Kenapa bapak-bapaknya amin? Oh, Masya Allah. Bu, simpan HP-nya dulu, Bu, ya. Bisa, Ibu? Bisa. Ustaz, kita mau rekam. Kalau Ibu rekam, gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kami mau dengar nanti kalau pulang. Nggak usah cemas. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tuh. Tapi kau bawa pulang Ustaz, jangan cemas, nonton di YouTube. Tablik Akbar Masjid Osman Al Khair. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ketawa? Daripada artis kau follow, apa kau dapat kalau artis kau follow? Jelaskan saya bapak-bapak, apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys, kita lagi di Jepang. Emang kau diundang? Hai guys, kita lagi makan kepiting. Kau dikirimi? Ayo.
0: Apa bapak dapat? Ini anak-anak muda yang follow-follow artis itu sampai puluhan juta followernya. Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget ten. Ini enggak juga kau dikasih pegang? Napakah cina-cina mah? Yang ketawa, saya serius ini. Coba kalau kau follow Mahfud MD, kau paham tentang hukum, kau paham tentang agama, kau follow majelis ulama, kau dapat ilmunya, tambah imanmu. Kau amalkan ilmunya, tambah pahalamu. Kau sebarkan di grup WhatsApp, tambah lagi amalmu, namanya amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif. Simpan dulu HP-nya Bu ya. Bu, simpan ya, bisa? Bisa? Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacatku itu. Enggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan terpesona. Ya Rasul, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, tak setetes pun tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita sekarang ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ini rahasia, Pak. Jangan sampaikan yang tidak datang. Ibu-ibu, ini rahasia. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pahamkan baik-baik. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Hah? Ayo, mana di sini tidak ada dosanya? Ini. Buka-buka penuh dosa juga ini. Ayo. Ayo, mana tidak ada dosanya? Ini yang ceramah. Mah, banyak juga dosa saya, Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging, habis amal saya. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, dari belakang pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan kita sampean sedulur-sedulur, kurang apa mulianya para nabi? Apa pakai sampean pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi pertama, Nabi Adam, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Turun sedikit, kakek para nabi, Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Ketika dia berdakwah, putus asa, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut, ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu nabi, apalagi kita ini yang banyak pinjol. Mana orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang dosanya sebelah kiri, ternyata setelah timbang punya timbang, maka lebih banyak pahalanya daripada dosanya masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka sedulur-sedulur, kalau tidak banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosa, harus yakin lebih banyak pahala. Maka saya mau ajak berbuat amal. Bisa? Bisa? Itulah dulu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dari Jawa, terutama Jawa Timur,
1: mereka kalau kelompok-kumpul umatnya, mereka ngajak bersalawat bareng-bareng. Kenapa? Karena ulama kita dulu tahu, kalau berkumpul dan bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka bersalawatlah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, termasuk guru kita tadi Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika khatib mimbar tadi, beliau pun membaca ayat ini. Dari ratusan ribuan ayat dalam Quran, ayat ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Dasat, kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan membawamu Islam. Insyaallah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Dengan ini semua muka-mukanya ini semua ini. Oh, nah kau semua pelakunya. Nah, maka terpilihlah anggota dewan kita ketika rakyat susah dia joget-joget. Terpilihlah pemimpin kita ketika kita susah mereka tidak peduli dengan kita. Apa yang dia pikir? Saya sudah kasih kau 300 ribu. Maka yang lalu biarlah berlalu. 2029 ke depan jangan lagi terima serangan fajar. Bisa? Bisa? Serius bisa? Dengarlah janji hambamu ya Allah. Mereka nanti yang masih terima serangan fajar, buat hidupnya menderita lahir batin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terhormat, guru saya Profesor Dr. Mahfud MD, tokoh nasional, cerdas dan berani. Biar cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Ini beliau cerdas, berani, kurang lebih sama orang Bugis. Beliau orang Madura, cuma sayangnya orang Madura takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istri kami

Adinda Raja Sapta Oktali Oktahari beserta adinda beliau, adiknya. Ibu, Ibu, saya tanya dulu Ibu, kenapa Ustadz Dasat dan Mahfud MD bisa sampai di sini? Saya mau jelaskan. Kenapa? Karena ada Pak Oso yang undang saya. Kalau Ibu majelis taklim, seragammu aja belum lunas. Maka inilah pentingnya ada orang kaya di kampung. Tapi biar kaya kalau pelit, nggak ada gunanya. Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Osman Sapta Odang kaya, populer, dermawan. Alhamdulillah, kita doakan panjang umur. Mana lagi yang mau dihormati? Mantan bupati. Mana lagi? Ah, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mana lagi? Rektor, insya Allah. UIN. Semua deh, semua. Waktu habis. Ya. Ibu-ibu, Ibrahim alaihissalam kaya Bu, tapi hebatnya apa itu? Apa itu? Oh, drone. Oh, biasalah itu Bu. Ya, untung bukan gigi kita yang jatuh. Pak Bu, Ibrahim alaihissalam ini kaya. Sampai kekayaannya dalam sejarah diceritakan binatang ternaknya saja lebih 12 ribu binatang ternaknya. Tapi hebatnya kaya galau, kaya gelisah. Apa gelisahnya? Jangan sampai ini harta yang saya miliki menguasai hati saya sehingga saya tidak bisa terlepas dari hartaku. Dia sengsara pikirannya Pak, cemas. Kenapa cemas? Jangan sampai ini harta lebih saya cintai daripada Allah. Kalau kita Pak sengsara karena tidak ada harta, ini Ibrahim sengsara pikirannya karena kebanyakan harta. Maka untuk menghilangkan cintanya terikatnya kepada harta, dia menyembelih binatang. Menyembelih apa dek? Binatang. Berapa dia sembelih? 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Maka seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Kira-kira bahasanya begini kalau di Makassar, jago kau Ibrahim, luar biasa kau, banyak sekali kau potong binatang. Apa Nabi bilang Ibrahim? Ini kecil, ini binatang. Coba ada anakku, anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Beginilah biasanya bahasanya caleg. Tenang sampean, saya terpilih sedulur-sedulur. Ojo ragu-ragu, ono masalahnya telpon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Wah, Ustaz, tenang Ustaz. Kalau saya nanti punya mobil, saya antar Ustaz kemana-mana ceramah. Begitu ada mobilnya, enggak ngantar ceramah, kemana dia ngantar artis. Lalu Ibrahim kelepasan ngomong. Dia bilang, andai saja ada anakku, anakku saya potong. Berlalulah bertahun-tahun. Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah enggak punya anak. Siti Sarah mengajukan proposal. Bang, abang kan ini nabi, perlu ada penerus, pendakwah. Abang enggak punya anak nih. Apa kata Ibrahim? Ah, enggak. Jadi bagaimana? Bang, kawin lagi lah bang. Masya Allah. Kalau bapak disuruh kawin sama istri, saya misalnya pak, weda saat kau kawin, merdeka. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak sayang, kalau inilah takdirku, biarlah ini.

0: Tapi kau harus nikah supaya ada anakmu. Enggak, saya tidak sampai hati. Kita akan sehidup semati. Masya Allah. Dipaksa nikah, tidak mau pak. Sebagian kita dilarang sembunyi-sembunyi pak. Akhirnya desak-desak. Ibrahim pasrah. Oke lah, kalau begitu maumu. Tapi sama siapa? Kata Siti Sarah, bang, enggak usah jauh-jauh. Nih, Hajar. Siti Hajar ini pembantunya Ibrahim. Ini menunjukkan tuan-tuan, tidak ada istri yang ikhlas kasih nikah suaminya 100%. Kalau dia ikhlas 100%, pasti dia bilang, silakan kau cari, silakan ke Plaza Indonesia, kau pilih mana yang kau suka. Enggak. Tapi siapa dikasih? Pembantu. Nikah. Setelah menikah dengan izin Allah, Ibrahim setelah menikah Siti Hajar hamil Siti Hajar. Dengan izin Allah hamil pula Siti Sarah. Kata Siti Sarah, waduh, tahu begini saya tidak izinkan. Maka ibu-ibu, halo ibu, kalau ada di sini sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Hajar, Siti Sarah. Coba ilmunya ya, boleh dicoba, boleh dicoba. Akhirnya setelah punya anak, Siti Hajar, Siti Sarah tidak mau terima. Bang, saya tidak mau lihat itu anakmu si Hajar dengan si Ismail. Dan tidak mau lihat dia. Kata Ibrahim, bagaimana caranya? Kamu kan yang paksa saya nikah. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Ilmu bapak-bapak nih. Dengar pak, kalau istri sudah bilang pokoknya, jangan ajak ngomong. Sudah hilang itu akal sehatnya pak. Kalau dia bilang pokoknya, lebih bapak tinggalkan. Tidak masuk akal sudah ini. Ras terkuat di bumi ini pak. Akhirnya apa? Allah perintahkan, daripada kau gaduh, Ibrahim, tinggalkan Palestina, yang sekarang namanya Palestina, kau jalan saja. Kemana ya Allah? Pokoknya kau jalan. Nanti saya tunjukkan kau disinggah sampai di mana. Jalanlah Ibrahim, anaknya Ibrahim dengan Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunannya orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Jadi kita dengan Yahudi sebenarnya satu keturunan kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, jalan Ibrahim, Siti Hajar. Kata Siti Hajar, kemana kita? Saya juga tidak tahu. Allah memerintahkan, Tuhanku perintah, jalan dari Palestina, lalu singgah kau di situ, kata Allah. Ibrahim, kau singgah di tumpukan batu itu. Tumpukan batu itulah sekarang pak, namanya Ka'bah. Setelah singgah, lalu Allah perintahkan, Ibrahim, sampai tujuanmu, balik lagi kamu ke kampung asalmu. Untuk apa ya Allah? Pokoknya kau balik. Lalu Ibrahim berkata kepada istrinya, sayangku, dalam kitab tidak ada sayangku. Ini supaya enak, soalnya panas begini pak. Ya, saya diperintah Allah untuk balik lagi ke Palestina. Kata Siti Hajar, untuk apa? Saya diperintah Tuhanku. Kata Ibrahim, bang, teganian kau bang. Kau tengok ini bang, pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kau nak tinggalkan saya dengan anakmu yang masih kecil ini? Tega nian kau bang. Apa kata Ibrahim? Saya pun tidak tega, tapi ini perintah Tuhanku. Lalu Siti Hajar berkata, bang, kalau ini perintah Tuhan, don't worry, be happy. Tidak ada dalam kitab ini, tidak ada. Ini bahasa dasar aja ini ya, supaya gaya-gaya sedikit ya kan. Jangan cemas bang, silakan jokani launi daeng. Ada Bugis di sini? Ada Bugis? Coba tangan orang Bugis. Masya Allah, kemana-mana saya ceramah selalu ramai orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Cape Town, ada juga orang Bugis. Saya pergi ke Riau, banyak juga orang Bugis. Saya sampai lagi di sini, banyak lagi orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis, Pak. Ya, akhirnya kata Siti Hajar, "Daeng, kalau ini perintah Tuhan, silakan berangkat. Tidak usah cemaskan saya akan urus anakku." Berangkatlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Siti Hajar, anaknya menangis Ismail. Kenapa? Kehausan di tengah padang pasir. Siti Hajar tidak putus asa. Dia berikhtiar, dia bekerja. Caranya apa? Dia kejar air. Ibu-ibu, pernah berdiri di tengah jalan raya, aspal, lalu kita tengok jauh di tengah matahari, panas terik begini, biasa ada air kan kelihatan? Ya? Itu bahasa Indonesianya Fata Morgana. Siti Hajar lihat, wih, air, dia kejar. Sampai dada, air, dia kejar lagi. Itulah sekarang dalam ritual haji namanya sa'i. Perjalanan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata berulang sekarang di 2026. Fata Morgana yang dilihat oleh Siti Hajar waktu itu sekarang lebih modern, namanya hoax. Apa namanya? Hoax, berita bohong, hoax. Dan kalau Siti Hajar lari namanya sa'i, kalau kita sekarang namanya AI. Orang bule bilang AI. Itulah AI. Palsu. Dan saya selalu jadi korbannya. Muka-muka saya, wajah-wajah saya, video-video saya, suara-suara saya, tapi narasinya jual obat kuat. Waduh, menghina ini. Saya masih kuat. Saya langsung saya japri itu yang punya akun di Facebook. Saya tuntut kau, hapus itu. Istri saya yang pertama lihat, dia bilang menghina. Ustaz kan masih kuat. Saya masih kuat, bro. Masih bisa 5 kali satu hari, Pak. Nah, salah paham lagi ini, Pak. 5 kali ceramah maksud saya. Akhirnya, lari-lari kecil, itulah sa'i sekarang. Lari lagi, tidak dapat. Pasrah Siti Hajar. Ya Allah, bantu kami, selamatkan saya dan anakku. Lalu Allah terpersona dan memerintahkan Jibril, kau turun bantu Siti Hajar. Hentakkan kakinya Ismail di pasir. Dan dihentakkan kakinya, begitu dihentakkan kakinya di pasir, keluar air, muncrat. Lalu melihat air itu, Siti Hajar berkata, Zamzam, Zamzam, air yang muncrat, air yang muncrat. Itulah air Zamzam sekarang. Saya doakan yang belum minum air Zamzam, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesempatan untuk meminum air Zamzam di sumbernya. Amin. Sudah berlalulah, beredar berita ada air, sumber mata air di padang pasir, di tengah gurun, airnya muncrat tidak pernah habis. Maka beredarlah itu informasi, datanglah orang dari segala penjuru, membikin tenda, membikin penginapan, membikin pemukiman. Itulah sekarang yang dulu namanya Hijaz, sekarang namanya Makkah. Ini mengganggu anak-anak kita di atas ini. Inilah bapak-bapak pelanggaran kita anak-anak. Bapak, saya tidak salahkan mereka. Yang saya salahkan orang tuanya. Saya ini bu, pak, bukan alumni pesantren. Tapi kalau ada pengajian begini, bapakku disuruh saya duduk di sampingnya. Duduk kau di sini. Dengar itu, kalau kau tidak tahu yang saya jelas, kau tanya nanti setampeleng kau. Itu bapak saya dulu, pak. Akhirnya, meskipun saya tidak pernah pesantren, saya bisa jadi ustaz. Sekarang lihat anak-anak kita sekarang. Bapaknya di ceramah, dia bilang, kau pergi main, nak. Hancur-hancurlah dia di atas, pak. Mestinya itu, jangan ketawa, saya serius ini. Mesti itu anak disuruh duduk di sampingnya bapak. Ketemulah mereka. Tapi orang Bugis mengenggo nih. Si lelu-lelu nih asik. Lagu apa kutu. Nah, bapak ibu saudara-saudara sekalian. Lalu kita lanjut cerita. Itulah Hijaz yang kita sebut sekarang Makkah. Nah, berlalulah waktu. Tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi di malam hari Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu pernah berjanji kalau ada anak saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Keterlaluan betul. Lama ditunggu disuruh potong. Kalau ini mimpi, kenapa kok jelas sekali? Ibrahim berenung-renung, berpikir mimpi wahyu, mimpi wahyu, merenung lama. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir sunnah puasa hari Senin kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Tahun depan kita puasa insya Allah umur panjang. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim malam. Ibrahim bayar utangmu, kau sudah nasar, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini bukan mimpi, ini wahyu dari Allah. Yakin dia. Maka kita tanggal 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Sunnah puasa kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Mail, Mail. Ismail. Mail. Sini-sini rumah ini. Apa pacar? Apa papi? Begini nak, saya ini mimpi diperintah Allah potong kamu. Menurut kamu bagaimana? Bapak nanti pulang tanya anaknya bapak yang SMP, SMA, saya disuruh potong kau nak. Apa kira-kira jawaban anak kita? Ah, kenapa saya? Atau ku aja yang sudah tua, sudah mau mati itu dia. Itu anak pintar tapi tidak soleh. Maka Ibrahim mintanya bukan anak pintar. Apa doanya Ibrahim? Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang pintar, anak yang soleh. Bayangkan apa jawaban anaknya. Pak, kalau anak kita suruh potong, kalau anak lima pak, kita punya anak lima, suruh potong, cari yang mana beleng-beleng. Nah ini beleng-beleng, ini potong dia ini. Satu pak disuruh potong. Ibrahim ajak diskusi anaknya. Apa jawaban anaknya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemaskan saya. Kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Insya Allah, bapak akan mendapati saya anak yang sabar. Lalu dia kata Ismail, tapi ada permintaan saya pak sebelum eksekusi. Apa itu? Satu, bapak tutup matanya. Kenapa? Karena kalau bapak tengok saya, bapak tidak tega. Yang kedua, bapak tolong pakai pisau perang parang yang paling tajam supaya satu kali tebas saya tidak lama menderita. Ini etika para penyembeli binatang besok. Jangan pakai tumpul pak, menderita itu binatang. Apalagi kalau bapak sembeli bebek. Oh salah leher pak, lari tuh bebek pak. Jadi cara menyembeli leher bebek itu bukan di sini pak, tapi di paling ujung. Kalau dia di tengah, lari tuh, begitu juga ayam. Sudah. Apalagi nak, yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku pak. Kenapa? Supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat pak, bajuku ini jangan kena darah. Supaya apa? Ibuku tidak melihatnya. Yang kelima, pak, kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak-anak seumuranku lewat depan rumah saya. Supaya ibuku tidak mengenang lagi saya. Oke, pergi. Tanggal 10 Zulhijjah itulah kita sekarang dengar dengan nama Hari An-Nahar atau hari melaksanakan janji dan juga sunnah puasa. Puasanya tidak sampai maghrib seperti tadi. Malam kita niat puasa, besoknya selesai Idul Kurban, lebaran pulang ke rumah makan. Itu bedanya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sunnah makan dulu baru pergi Idul Fitri. Kalau Idul Kurban, jangan makan selesai Idul Kurban baru makan, sama nilainya satu hari puasa. Yang tidak lakukan tadi, wassalam. Tahun depan kita tunggu. Ya kan? Nah, sudah. Jalanlah Ibrahim ke istrinya. Hajar, ya Bang, tolong kau mandi anakmu baik-baik, kasih baju yang baru, kasih parfum, sisir yang rapi. Kenapa Bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke Bang. 10 Zulhijjah, pergilah Ibrahim bersama anaknya. Begitu jalan Ibrahim dengan anaknya, setan kepanasan. Wah, Ibrahim betul-betul dilaksanakan perintah Tuhan. Dia datang bujuk. Baim. Ibrahim, bukan yang artis. Ibrahim, kau balik lengok anakmu. Puluhan tahun kau harap. Lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong? Tuhan apa itu Tuhanmu? Mendengar ini, Ibrahim ambil batu, Pak. Setan kau ya. Jangan banyak bicara situ. Ishab yalak, pergi kau. Kena kepalanya. Sampai ke tapang, balik lagi. Kan? Gagal dia goda Ibrahim, dia datang ke bininya. Hajar, kau tahu mau dibawa kemana itu anakmu? Iya, mau jalan-jalan sama bapaknya. Kau ditipu. Maksudnya apa? Dia bukan mau jalan, dia mau potong itu anaknya. Sembarang kau bilang, mana ada bapak mau potong anaknya. Itu juga yang saya bingung, kenapa dia mau potong? Katanya perintah Tuhannya. Bu, dengar, begitu dia bilang katanya perintah Tuhannya, Siti Hajar ambil batu. Hei setan, kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Pergi kau. Buh! Kata setan, deh, lebih gila dari suaminya nih. Gagal. Apa setan menyerah? Tidak, Pak. Sampai lagi di namanya, saya lupa nama kabupatennya tadi, dikasih tahu saya, Pak. Balik lagi, Pak. Mail lagi dia goda. Ismail, Kayong Utara. Mas Ismail, Mais. Apa? Kau tahu umur kibau kemana? Ismail tidak bicara, Pak. Dia ambil batu. Jamannya bicara satu. Ishab, Pak. Kena matanya sebelah kanan. Itu melempar sekarang dalam ritual haji disebut melempar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Usta ukaba ula. Kalau dulu yang kita lempar tugu seperti ini, bulat, jadi susah kenanya. Sekarang dinding. Jadi adik-adik yang belajar sunnah yang selalu mengatakan bid'ah tidak ada pada zaman Nabi, maka dinding melempar jumrah itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Itu bid'ah itu. Tidak ada pada zaman Nabi. Dan kalian yang selalu bilang tidak ada pada zaman Nabi, kalau ustadzmu khutbah pakai bahasa Indonesia, bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah khutbah pakai bahasa Melayu. Maka yang baik, silakan kau laksanakan apa yang kamu yakini tanpa kau tuduh orang tidak sunnah. Saya selalu jadi korban. Dibilang ustaz stand up. Apa kau maulid katanya memelihara sunnah? Kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Yang mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia bilang saya tidak sunnah. Nah, sudah. Melempar 3 jumroh itulah kejadian waktu Ibrahim mau gerek anaknya. Ada jamaah haji, Pak, dari Indonesia. Dia ambil batu, dia sudah lihat itu, inilah setan yang selalu menggoda saya. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak. Melentingkan dinding, lenting, hampir kena kepalanya. Penasaran dia, dia pungut itu batu. Begitu dilihat ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dibilang di sini kau lempar saya, di Indonesia kita sama-sama memboikot, mencuri MBG. di sini kau lempar saya, di Indonesia sama-sama kita rampok MBG. Katanya 19.000 seekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat sapi MBG. Nah, setan. Iya. Di sini kau lempar saya, di proyek jembatan sama-sama kita tilap main selisih. Lain kali kita cerita itu. Nanti saya lagi dibilang antek-antek asing. Oh, saudara-saudara sekalian, ya sudah, lempar 3 jumroh, selesai, bawalah anaknya. Sampailah dia di satu tempat yang konon kabarnya itu kalau bapak pergi umroh kan biasa dibawa siara luar. Itu ketika selesai kita dari Mina, dari Arafah, Musdalifah, kita menuju Mina, biasanya mutawif kita di bus, ibu bapak jamaah sebelah kiri. Ada di situ pos-pos dekat istana raja, di situlah dibaringkan Ismail. Lalu dibaringkanlah Ismail. Tutup mata, ikat. Sudah itu? Lalu Ibrahim gerek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha potong. Eh, ndak mempan, Pak. Ndak mempan. Kata Ismail, "Ah, Bapak main-main sih. Ndak, sudah serius saya ini, Nak." Ah, main-main kapan? Ndak keras. Ndak ku keras ini. Gitu. Ndak mempan. Ibrahim bilang kali, "Ah, mungkin pisaunya tumpul." Dia hantamkan itu parangnya ke batu. Baru satu kali pecah. Ah, ulang lagi. Begitu dia mau ulang kedua kalinya, Ismail bilang begini, Pak, tunggu dulu. Apa, Nak? Tolong buka ikatan tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah menuduh saya tidak ikhlas. Saya terpaksa, tolong buka. Malaikat semua terpesona. Terharu malaikat lihat Ismail. Lalu malaikat membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar ini disambut oleh Ibrahim, La ilaha illallah Wallahu akbar. Dan itu pun Ismail menjawabnya, menyambutnya, Allahu akbar walillahilham. Itulah kalimat kalau kita takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terpesonanya malaikat di langit, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu akbar walillahilham. Ismail. Lalu Allah perintahkan, wahai malaikat, kau tengok ini makhlukku yang pernah kau protes ketika dia akan menjadi pemimpin di dunia, kau anggap dia akan membawa kerusakan. Kau lihat itu Ibrahim, anaknya yang lama ditunggu, kecintaannya, saya perintah potong, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Tuhannya. Nih hebat ini makhlukku. Jibril, kau ke sorga ambil kibas, ganti lehernya Ismail untuk menutup nazarnya Ibrahim. Gantilah. Untung Pak, lehernya Ismail diganti leher kibas. Kalau tidak, bisa jadi kita tidak ada di sini. Bayangkan kalau Pak Oso diperintah Allah, hei, potong anakmu satu, dicarilah di mana di sini. Iya kan? Alhamdulillah. Maka jangan pelit. Maka jangan pelit, Pak. Pujilah Allah. Sampai di situ, itulah sejarahnya kurban. Ini untuk pengetahuan. Apa realisasinya dalam hidup? Satu, jangan pernah pelit untuk Allah. Tadi Prof. Mahfud bacakan di penutupnya, Inna a'tainakal kauzar. Terjemahan bebasnya, banyak nikmat saya kasih kau dah saat. Hambaku, banyak nikmat saya kasih kamu. Nih, tahu ini? Nah, anak-anak, ini iPhone 17 2 tera. Heh. Kalah HP-nya, kalah. Apa ini mahal? Apa ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada inimu, kalau kau tuli. Ayo ha. Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Iya. Berarti bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Dan hebatnya ini telinga, dia bisa bedakan mana suara suami istrimu, mana mantanmu. Dan tidak perlu kursus. Coba bayangkan. Eh, ini ada kameranya, Pak. Ini kameranya, Pak. Yang hitam bisa jadi putih. Yang putih ada jerawatnya, bisa dia kasih mulus. Tapi apa kameranya yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Ini saya mengajar Prof di Unhas, mata kuliah namanya sinematografi, fotografi. Itu kamera begitu, itu lebih 100 juta harganya. Tapi biar Bapak punya uang beli kamera, enggak ada ilmumu, enggak bisa kau pakai. Foto stat setengah badan. Begitu jadi setengah badan, perut ke bawah. Iya. Mesti berapa harganya? Ditahu ilmunya. Itu harus ditahu berapa megapiksel kekuatan cahayanya. Berapa dia punya lensa. Namanya zoom out, zoom in. Difokus, diputar-putar. Tapi bukan itu yang mahal. Mata. Ini mata, Pak, autofokus. Begitu Bapak buka, tuh, langsung fokus. Bayangkan kalau harus diputar dulu. Tentara mau tabrak, tunggu dulu, fokus. Iya toh. Dan hebatnya lagi di mata, Pak Okta, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa kau bedakan, tertukar-tukar istrimu. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP. Iya toh. Ade, Dek. Hei. Dek. Tahu Ronaldo? Di Saudi gajinya satu bulan 400 miliar. Kumpul seluruh gaji PNS di sini enggak cukup itu, Pak. Apa dia hebat? Bukan, karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Biar hebat tekniknya, ilmunya, kalau enggak bisa bengkok kakinya, mana bisa main bola? Iya toh. Kenapa saya bisa datang ceramah di sini? Karena kaki saya cantik gantian jalan. Bayangkan kalau dia tidak mau gantian jalan, enggak terasa, Pak. Capek. Iya toh? Atau dia mau jalan bersamaan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Jantung di Hong Kong harganya sekitar 7 sampai 10 miliar. Allah kasih gratis. Ginjal kalau dijual 2 sampai 3 miliar, dua di dalamnya 6 miliar. Bayangkan. Ada lagi nikmat, Prof. Namanya nikmat gigi. Pak, Bapak pernah bayangkan itu bagaimana seandainya nih gigi tumbuh dan panjang seperti rambut? Pernah bayangkan? Gondrong sudah rambutmu ini, Bang. Saya yakin Pak Bupati dia akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Ya, Allahu Akbar. Maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Bu, biar dia kaya, terkenal, sehat, tapi tidak ada iman, tidak ada guna. Mau saya kasih contoh? Fir'aun terkenal sampai sekarang, kekayaannya masih dicari sampai sekarang di Mesir. Gagah, raja, tapi tidak punya iman. Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun orang sini, apa namanya, Kayong Sukadana, tidak ada satupun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kau Fir'aun ya, terkenal, banyak duitnya, populer, raja, tapi tidak ada. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak. Allah hinakan Fir'aun bukan cuma di situ, Pak.
1: Diharamkan masuk surga. Kalau kita 50-50, ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka.
0: Fir'aun pasti masuk neraka.
1: Sebaliknya, ada manusia hina di pandangan manusia, namanya budak. Budak itu beda pembantu. Pembantu digaji, budak tidak ada gajinya. Namanya Masita, tukang sisirnya anaknya Fir'aun, tapi purna iman. Allah muliakan.
0: Ketika Nabi Isra Mi'raj, terpesona Nabi. Jibril, bawa apa ini? Harum betul. Tidak pernah aku dapat harum seperti ini. Siapa dia Jibril? Aroh para Nabi, para Rasul, malaikat? Bukan. Siapa?
1: Masita dan keluarganya. Dan hebatnya Allah muliakan Masita. Berapa banyak perempuan yang namanya Masita. Maka iman yang penting. Dan ciri-ciri orang beriman, dia berkorban.
0: Saya tidak mampu.
1: Dengar kata guru kita tadi, Prof. Mahfud MD. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu dan tidak berkorban, jangan kau dekati masjid kami.
0: Saya tidak mampu.
1: Oke, mari saya hitung. Yang tidak mampu, berapa satu gelas kopi di warkop? Berapa? 15 ribu. Kue 2? 5 ribu. 20 ribu. Ya kan? Rokok satu bungkus 30 ribu. Sudah berapa? 50.
0: Kuota bulananmu? Jangan ketawa, saya suruh sini.
1: Kali satu tahun, tidak mungkin kau bisa tidak bisa beli kambing. Maka hati-hati saudaraku. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Saya kasih kau nikmat. Maka Allah tidak minta kita banyak. Allah cuma minta apa? Fasholli lirabbika wanhar.
0: Salatlah kalian. Kalau kau salat, saya kasih kau apa yang kamu mau.
1: Contoh, saya akrab dengan Pak Oso. Saya datang ke Jakarta.
0: Tapi Puang, saya lagi di Jakarta ini, saya mau keliling-keliling cari orang Bugis keluarga saya, tapi tidak ada mobilku.
1: Kata Puang Oso, tenang Ustaz, telepon Pak Eko.
0: Kok siap?
1: Itu ada Dasat Latif di bandara. Kau bawakan mobil full tangki, tapi jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh.
0: Contoh, ha?
1: Ini biar contoh cemburu juga, Pak.
0: Nah, satu jam kemudian datang Pak Eko.
1: Pak Ustaz, ini ada kunci mobil, silakan gunakan selama Ustaz di Jakarta. Full tangki, ini juga ada pembeli oleh-oleh dari Pak Oso. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Makassar, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, tidak pernah lihat wajahnya, datang Jakarta. Tapi Tuang, pinjam dulu mobilnya. Siapa ditelepon Pak Oso? Kapolres.
0: Tangkap itu, tukang tipu itu. Tidak pernah ketemu kok, pinjam mobil. Tangkap ya.
1: Begitu juga dalam hidupmu sedulur-sedulur.
0: Tidak pernah kau sholat. Sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, capek saya hidup. Capek saya hadapi hidup ini, ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek jalani hidup, cabut nyawanya.
1: Tuan-tuan, tidak ada susahnya bagi Allah kasih dunia. Allah cuma minta perbaiki sholat. Saya kasih lagi contoh. Pak Oso punya ajudan, ya kan? Begitu beliau panggil, ajudan, itu Pak Eko, biar lagi duduk langsung lompat, siap.
0: Kalau perlu lagi makan kacang, dia makan dengan kulit-kulitnya, siap. Iya toh? Kira-kira pernah enggak itu si Pak Eko dipanggil sama Pak Oso? Pak Eko,
1: tunggu dulu Pak.
0: Sini, Bapak anda lihat saya sibuk.
1: Dipulangkan kau ke satuanmu. Itu manusia, betapa takutnya kita. Lalu kenapa ketika sedulur-sedulur dipanggil Allah? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban sampean? Tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu, sementara Pak Oso saja kau tidak mampu bilang tunggu. Pantas 30 tahun kau merantau dari Jawa, 30 tahun kau merantau dari Sulawesi, sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Sedulur-sedulur, tidak ada susahnya bagi Allah kasih yang kita mau. Allah panggil, hayya ala sholat, cukup tidak? Dia ulang dua kali, hayya ala sholat, belum datang. Allah tingkatkan kasih sayangnya dengan panggilan yang lebih mesra. Hayya ala falah, sini bu, saya kasih apa yang kamu mau. Itu hayya ala falah, bahasa Indonesianya, sini saya kasih kamu kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu mau. Ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Ya Allah, perbaiki kesehatanku. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Allah maha mendengar, maka dia panggilnya, hayya alal falah, sini kamu, saya kasih kamu yang kamu mau. Tapi apa yang terjadi? Kita malah tidak datang. Wajar, hidup kita jauh dari apa yang kita inginkan. Saya sudah sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya alal sholat, asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main.
2: Ya kanak budua ya. Idina siratan Rasam.
1: Siapa ajar kau sholat makkoti pulo? Bapak ketawa karena bapak membayangkan diri sendiri kan? Sholatnya bukan ingat Allah. Apa dia ingat? Uang.
2: Allahu Akbar. Tadi duit saya 200 ribu. Beli pulsa 100 ribu. Mana yang 100 ya? Allahu Akbar. Di mana saya simpan ya?
1: Karena dia sendiri, Pak, dia periksa sendiri kantongnya.
2: Allah.
1: Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Selama bapak sholat.
2: Maka pulang dari pengajian ini, cukuplah perbaiki sholat. Itu sudah luar biasa. Yang kedua, kata Allah, setelah ku perbaiki sholat, berkurbanlah. Saya yakin sedulur-sedulur sudah kurban, tapi bukan ini yang penting. Sapi bukan itu yang penting. Ada yang tanya saya di medsos, Ustaz, ini ada pemerintah bagi-bagi sapi pakai APBN. Bagaimana pandangan Ustaz? Masih jauh lebih bau, masih jauh lebih baik yang 100 miliar itu bagi-bagi sapi daripada diambil para koruptor dan oligarki. Kita hargai niat baiknya. Soal amalnya biar Allah yang tahu. Udah? Nyembeli sapi bukan itu yang utama bagi Allah. Darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Kau potong sifat-sifat binatang dalam dirimu. Apa sifat binatang yang paling utama harus kita lawan? Kurangnya rasa malu. Qillatul haya, kata Nabi. Kurang rasa malu. Coba lihat itu sapi. Tahu sapi, Bu? Tahu sapi? Keliling aja tuh, enggak pakai celana. Kurang rasa malu, Pak. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Ini orang rasa malu tuh, Pak. Dua, serakah. Serakah. Tahu serakah? Lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit, tidak mau diambil duitnya, Pak. Kalau serakah sudah tidak mau diambil, diambil uangnya orang. Tahu monyet? Tahu monyet? Kasih pisang. Kasih lagi, dia pegang tangannya sambil mengunyah. Kasih lagi, pegang tangan kirinya. Kasih lagi kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya. Kasih temannya, dia rebut lagi top. Monyet. Serakah. Banyak sifat-sifat yang mesti kita sembuh. Tapi waktu terbatas. Bapak Ibu, inti terpenting, kalau Bapak punya sifat tidak bagus, tidak punya iman, maka Quran seperti dibacakan Prof. Mahfud tadi, kalian lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Bu? Kambing. Kakak saya, Prof, di kampung jual beli kambing. itu kalau ada kambingnya nakal, suka diganggu temannya, jual itu kambing. Sampai di pasar enggak ada beli, bawa balik, potong dagingnya jadi sate, isi perutnya coto, kulitnya perhiasan, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelirnya obat kuat. Ya Allah, saya masih dapat waktu kecil itu, kalau kita baru, kita tunggu itu pelirnya dipotong dua baru dibakar. Ya toh, kambing, kambing nakal boleh dijual. Tidak ada yang beli, potong satu kampung boleh makan. Tapi kalau ada warga di sini suka dana, suka ganggu orang, enggak sholat, bau keteknya, busuk mulutnya, enggak ada duitnya, mau di apa? Siapa mau makan? Kau mau potong, siapa mau makan? Mau jual, siapa yang beli? Maka itulah kata Allah, mereka manusia kalau enggak punya iman dan akhlak lebih hina dari binatang. Maka tokoh nasional kita, pengusaha kita, Bapak Oso, tidak mau kalau warga kita di sini lebih hina dari binatang. Maka dia jemput Pak Mahfud MD beserta Dasat Latif untuk mengajak kita dakwah di tempat ini. Supaya apa? Kita tidak lebih hina dari binatang. Tapi tidak ada gunanya ceramah saya ini kalau tidak ada perubahan yang kita bawa pulang. Ya kan? Alhamdulillah, tidak gampang mendatangkan Prof. Mahfud dan Dasat Latif. Tidak gampang, bos. Saya selama jadi penceramah, khutbah, apalagi setelah ada masjid ibu saya selalu khutbah di masjid saya. Tapi karena Pak Oso mengundang saya datang. Saya aja yang tidak sekampung, saya menghormati dan mendoakan. Masa sedulur-sedulur yang menikmati hartanya beliau tiba mendoakan. Ada salah dan hilap, malaikat aja ada, nabi aja ada salah dan hilap. Maka kita doakan keluarga beliau sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Bilang cakep ya? Ya? Ya? Ayu Tinting naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ayu Tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayu Tinting masih sendiri, urusannya Prof. Mahfud MD. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril AS turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulat balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wuduk, Pak Ustaz, air wuduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: بَشِير.
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

0: Ghafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Mendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darjatul aliyatul rafi'ah, wa ba'asullahumma maqamah mahmudan illadhi wa'an tahdidik. Tapi dalam riwayat Al-Bayhaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Maghrib salat Center rahimakumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam hari ini kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim. Insyaallah telah hadir guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Faiz Hasin LC MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda, nantinya akan menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini terkait tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وكرم وتتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذو القدر العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat berupa nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat dapat menggunakan kesempatan. Berapa banyak orang yang diberi umur panjang, diberi kesehatan, tapi belum tentu mendapatkan tambahan nikmat, bisa menggunakan kesempatan hidupnya di dunia ini dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena perjalanan kita menuju akhirat perjalanan yang amat sangat panjang. Disebutkan dalam pepatah Arab, man 'arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, tentu dia menyiapkan perbekalan. Maka mudah-mudahan nikmat dapat menggunakan kesempatan yang tersisa dari umur kita yang kita masing-masing tidak mengetahui sampai kapan pinjaman umur, pinjaman kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi mudah-mudahan tidak berlalu setiap detik, setiap menit, kecuali Allah berikan kepada kita taufik untuk dapat menggunakannya, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau pernah menyampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu alayya biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan turunkan 10 rahmatnya kepada orang yang bersolawat sekali tadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, mukjizat terbesar yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, salah satu kitab suci yang Allah jaga, yang Allah pelihara sampai hari kiamat. Al-Quran mukjizat terbesar yang bahkan kita sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad tapi masih merasakan Al-Quran mukjizat yang benar-benar memberi pengaruh besar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebagai mukjizat, tetapi keutamaan dan fadilah orang yang membaca, orang yang mempelajari, orang yang mengkaji serta menghafalkan Al-Quran sungguh amat sangat luar biasa. Banyak janji-janji baginda Rasulullah SAW yang mudah-mudahan dengannya kita termotivasi untuk mencintai, untuk mau mempelajari, untuk mau mengamalkan, membaca apa yang ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di antara kemuliaan mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran, rawahul Bukhari wa Muslim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita siapa mereka orang yang mulia, orang yang terbaik di antara kita, di antara manusia, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka beruntung siapapun kita yang dalam hidup ini mau belajar Al-Quran, mulai membacanya, belajar mengkajinya dari mulai artinya sampai tafsirnya, dan kemudian ketika kita sudah memiliki ilmu tentang Al-Quran, kaifiat tata cara membacanya secara benar dengan tajwidnya, maka jangan segan-segan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh, ketika kita berada di posisi belajar dan mengajar Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung kita dengan ucapan beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar tentang Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang membaca Al-Quran di samping ia mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan tentang apapun yang ada di dalamnya dari kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah teladan para nabi dan orang-orang soleh, kita juga mendapatkan pahala yang besar. pahala yang akan kita nikmati kelak di akhirat, yang kenikmatannya berkekalan abadi selama-lamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita bahwa setiap orang yang membaca Al-Qur'an, beliau tidak mengatakan orang yang membaca surah Al-Qur'an mendapatkan satu pahala, orang yang membaca satu ayat mendapatkan satu pahala, tidak. Tetapi beliau mengatakan li kulli harfin ajr, li kullin bi asri amsalha. Sebagaimana sabda beliau, la aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bukankah juga beliau menjanjikan setiap kebaikan umat beliau Allah lipat gandakan 10 kali lipat? Maka siapa yang membaca 3 huruf saja alif lam mim tadi, maka ia mendapatkan 3 pahala dikali 10, 30 pahala. Yang tentunya setiap pahala yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad di dunia ini, tentu adalah pahala yang besar yang Allah simpankan untuk di akhiratnya, yang tidak mungkin kenikmatan dunia akan menyamainya. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah simpankan untuk hambanya di akhirat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Karena dunia sebanyak apapun, senikmat apapun kenikmatan dunia, sifatnya hanya sementara. Adapun pahala akhirat sekecil apapun, apalagi terkait dengan kalamullah, terkait dengan Al-Quran, maka huruf-huruf yang ada dalam ayat Al-Quran semuanya adalah mukjizat dan semuanya adalah kalamullah. Barang siapa yang membacanya, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Setiap hurufnya Allah berikan pahala, 10 pahala yang Allah simpankan untuk akhiratnya. Tidak kebayang, seandainya sekali saja kita seumur hidup pernah menghatamkan Al-Quran, ada berapa huruf yang ada dalam ayat Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, panutan kita dalam bermadhab, beliau pernah menghitung huruf yang ada dalam ayat Al-Quran, dan beliau dapatkan huruf-huruf yang ada dalam ayat Al-Quran mulai Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, beliau dapatkan semuanya ada 1.270.000 huruf. Subhanallah, 1.027.000 huruf. Artinya kalau sampean seumur hidup pernah sekali saja menghatamkan Al-Quran, berarti sampean pernah membaca 1.270.000 huruf yang ada dalam Al-Quran. Kalau satu diganjar dengan 10 pahala, maka tidak kebayang pahala yang kita dapatkan 10 juta, ditambah dengan 270 kali 10, 12.700.000 pahala. Maka beruntunglah orang yang ahli Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Mungkin bagi kita yang membacanya belum lancar, di samping kita berusaha, jangan sampai kita seumur hidup tidak pernah hatam Al-Quran walaupun barang sekali, karena setiap kebaikan apapun yang Allah turunkan kepada umat beliau, pahalanya tidak akan didapatkan kecuali orang yang pernah mengamalkan, orang yang seumur hidup tidak pernah membaca surah Al-Baqarah, umpamanya, maka berbeda dengan orang yang waktu hidup pernah membaca surah Al-Baqarah, maka ia akan mendapatkan pahala bentuk dari anugerah Allah berkat bacaan surah Al-Baqarah. Maka bagaimana dengan orang yang bisa menghatamkan Al-Quran mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Maka berapa ribu bermacam pahala kenikmatan yang ia dapatkan. Maka bagi kita yang mungkin sudah terlambat baru belajar membaca Al-Quran, kadang satu baris kita lalui dengan susah payah, maka jangan putus asa, berusahalah. Tapi kata ulama kita, kata guru-guru kita, di samping kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, barengi dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas. Rasulullah pernah menghabarkan kabar gembira ini, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka ia sama dengan menghatamkan sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca surah Al-Ikhlas tiga kali sama dengan menghatamkan satu Al-Quran. Maka di samping usaha kita untuk menghatamkan Al-Quran, dampingi bacaan kita dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini akan bisa mengejar ketertinggalan kita dibanding dengan saudara-saudara kita yang mungkin seumur hidup pernah 10 kali khatam Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang seumur hidup 100 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin ada di antara saudara kita yang mungkin seumur hidup pernah menghatamkan sampai 1000 kali khatam Al-Quran sebagaimana orang-orang yang soleh di zaman dahulu. Maka barengi dengan banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Dulu di zaman Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada dalam peperangan yaitu perang Tabuk, tiba-tiba sahabat kagum dan heran, kok tiba-tiba suasananya seperti mendung dan Rasulullah berjalan sambil berjinjit, ada apa suasana seperti mendung dan tiba-tiba Rasulullah berjalan menjinjit. Maka beliau habarkan kepada sahabat-sahabat yang di Tabuk, padahal antara Tabuk dengan Madinah jaraknya ratusan kilometer. Apa kabar yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, di Madinah sekarang sedang meninggal seorang ahli Al-Quran. Siapa dia? Muawiyah ibn Muzni. Ya Jibril, apa amalan Muawiyah sehingga engkau turun bersama 70 ribu malaikat dari langit untuk mensolati jenazahnya Muawiyah ini? Ya Rasulullah, Muawiyah ini orangnya senang membaca surah Al-Ikhlas, tidak berjalan, tidak duduk, tidak berbaring, hobinya membaca surah Al-Ikhlas. Dan Allah apresiasi, Allah senang dengan kegemaran Muawiyah ini dengan membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan Rasulullah juga mengagumi Muawiyah berkat kesenangannya, gemarnya membaca surah Al-Ikhlas, tidak berdiri, tidak duduk, tidak berjalan ketika berbaring kecuali yang dibaca surah Al-Ikhlas. Maka ketika meninggal, Allah kirim malaikat Jibril dengan 70 ribu malaikat untuk takziah dan mensolati jenazahnya yang ada di Madinah. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, di Madinah turun 70 ribu malaikat untuk menghormati Muawiyah. Maka bagi kita entah yang sudah khatam berkali-kali Al-Quran atau bahkan mungkin yang baru belajar Al-Quran, mari kita berlomba-lomba untuk mengambil kebaikan daripada Al-Quran sebelum Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda-tanda akhir zaman ketika Al-Quran nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hanya kertasnya, tulisannya sudah

Al-Quran yang dimanapun kita baca, dalam kondisi apapun kita baca, maka jangan ragu, karena Al-Quran kelak akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian hei umatku Al-Quran. Jangan engkau sia-siakan Al-Quran, baik Al-Quran yang tersimpan di dada-dada kalian yang kalian hafal maupun Al-Quran yang ada dalam mushaf-mushaf. Kedua-duanya memiliki keutamaan dan kelebihan. Dimanapun kalian berada, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau engkau mungkin masuk orang yang tidak banyak menghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran ketika engkau tidak memegang mushaf bacaan yang engkau hafalkan. Entah surah Al-Fatihah, entah surah Al-Ikhlas, surah Al-Kausar, surah pendek yang engkau hafalkan, ulang-ulang, jangan khawatir, semuanya ada manfaatnya dan semuanya berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ketika kita meninggal nanti akan menjadi pemberi syafaat. Bahkan ketika kita di alam barzah pun, awal kita dimakamkan, Al-Qur'an akan membentengi kita. Al-Qur'an akan menjaga kita sesuai dengan kapasitas bacaan kita terhadap Al-Quran. Semakin banyak bacaan Al-Quran kita, tentu semakin banyak pemberi syafaatnya kepada kita. Artinya semakin besarnya syafaat yang Al-Quran kepada kita, maka ambillah bagian yang besar dari Al-Quran. Maka sebanyak-banyaknya apa yang kita baca dari Al-Quran, maka sebesar itu pula yang kelak Allah akan dampingkan Al-Quran di sisi kita sebagai pemberi syafaat. Kita tidak perlu repot-repot dikubur di padang mahsyar, nanti kita akan diarahkan oleh Al-Quran. Ketika mungkin ada yang mengganggu kita, Al-Quran siap akan menjadi benteng kita. Sebagaimana di dunia ini orang-orang yang kaya, mereka senantiasa dilindungi oleh bodyguard-bodyguardnya. Maka bodyguard-bodyguard orang yang beriman ketika di alam akhirat nanti adalah amal-amal solehnya, diantaranya bacaan Al-Qur'annya.

Kemudian fadilah dan keutamaan Al-Quran yang lainnya, di samping Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya, kata Rasulullah, ya, ikra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hei umatku, ya, jangan engkau sia-siakan Al-Quran, bacalah Al-Quran, ya, semampu kalian, ya, bacalah Al-Quran, ya, dengan sumber yang ada dalam hafalanmu maupun dari mushaf-mushaf yang engkau pegang, ya. Karena sungguh Al-Quran yang kau baca ini kelak akan senantiasa mendampingimu, dan ia siap untuk menjadi pengawalmu dan pemberi syafaatmu. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qara Al-Quran fastadharahu adkhalahu Allahul jannah wasyaffa'ahu fi asri ahli baitihi qad aujabun nar, rawahu at-Tirmidzi fi sunan. Lihat manfaat daripada Al-Qur'an, khususnya bagi mereka yang menghafal dan mengamalkan isi Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini yang akan menuntunnya masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu al-jannah wasyafa'u fi

aswati ahli baitihi qad aujabun nar. Bukan hanya orang yang mengamalkan dan hafal Al-Qur'an yang mendapatkan syafaatnya, tetapi Allah anugerahkan kepada si ahli Al-Qur'an tadi, orang yang hafal Al-Qur'an tadi, orang yang mengamalkan Al-Qur'an tadi, dia juga akan memberi syafaat 10 orang dari keluarganya yang seharusnya mereka orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mari kita berlomba-lomba ya, untuk menjadikan anak-anak kita atau orang-orang yang mau kita biayai untuk mau menghafalkan Al-Qur'an ya. Alhamdulillah di Samarinda ini sudah ada puluhan pondok tahfiz Qur'an ya. Sekarang alhamdulillah ya, tidak seperti 20 tahun yang lalu untuk mencari orang yang hafal Al-Qur'an 20 tahun yang lalu sulit di Samarinda, hanya 1-2 orang saja. Tapi sekarang bukan hanya orang yang hafal Al-Qur'an, tetapi pondok penghafal Al-Qur'an jumlahnya sudah puluhan di Samarinda ini. Artinya apa? Seandainya ada 20 atau 30 pondok pesantren tahfiz Qur'an, kalau di dalamnya ada minimal 50 orang, sudah berapa ratus orang yang sedang menghafal Al-Qur'an dari anak-anak kita di Samarinda ini saja ya. Ini yang akan mendatangkan keberkahan mereka ya. Anak-anak kita atau mungkin anak tetangga kita yang mau kita masukkan ke pondok untuk menghafal Al-Qur'an dan kelak mudah-mudahan dapat mengamalkan isi Al-Qur'an, dia tidak akan lupa kepada orang yang mengajarkannya, orang tuanya, dan orang-orang yang bisa jadi membiayai selama ia belajar di pondok untuk menghafal Al-Qur'an. Ya mungkin kita sudah terlambat, sudah yang umur 50, 60, 70 tahun ya. Mungkin bacaan kita dari dulu sudah paling kulhu kuliah, kulhu kuliah. Ayo, supaya kita mendapatkan keberkahan nilai pahala Al-Quran yang banyak, mari kita support, mari kita doakan, mari kita bantu mereka-mereka, anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran. Kalau sampean mengadopsi satu orang ya, padahal biaya mereka kadang-kadang di pondok Al-Qur'an ini cuma 500 ribu saja sebulan. Oke, aku adopsi, aku ambil 5 orang Berarti 2 juta setengah aku siap untuk membiayainya. Bayangkan 5 orang setiap saat pagi, siang, sore dia membaca Al-Qur'an, dia menghafal Al-Qur'an, dan pahalanya juga kembali bukan hanya kepada gurunya, bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi juga orang-orang kaya yang mau membiayainya. Tidak akan rugi sampean. Itu pahala. Belum lagi nanti ketika di akhirat, ketika orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran masuk ke dalam surga, mereka tidak akan lupa Karena orang-orang yang mendapatkan syafaat di dalam surga, mereka tidak lupa kepada mereka orang-orang yang berjasa kepadanya. Siapa yang berjasa? Yang pertama, kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu atau mengajarinya Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang mau membiayai mereka, orang yang menghafal Al-Quran. Maka tiga orang ini tidak akan dilupakan. Kalaupun dia masuk surga, dia akan pasti mencari di mana orang tuaku, di mana guruku, di mana dulu orang yang membiayaiku sehingga aku dapat hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dia tidak akan mau masuk surga kecuali bersama tiga orang ini. Maka mari, mumpung kita masih punya kesempatan. Kalau tidak, kita bukan orang tuanya, bukan gurunya, bukan donaturnya, minimal doakan. Ya Allah, di malam-malam ketika sholat tahajud, ya Allah, banyakkanlah di Samarinda ini anak-anak yang mau menghafal Al-Quran. Siapa tahu berkat doa sampean, Allah sadarkan orang-orang yang punya anak, orang-orang kaya yang punya harta, bahu-membahu untuk membiayai dan mendidik anak-anak Samarinda ini untuk menghafal Al-Quran berkat doa sampean. Tidak ada ruginya ya. Ya Allah, aku sudah terlambat baca Al-Quran, belum pernah menghatamkan Al-Quran, ya Allah. Dan aku orang yang tidak punya harta yang banyak,
dan aku bukan tuan guru, dan anak-anakku sudah besar, sudah lewat masanya. Ya Allah, aku hanya punya doa ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di malam yang penuh keberkahan ya Allah, 2/3 malam ini ya Allah, aku mengadahkan tanganku kepadamu ya Allah. Banyakkanlah ya Allah, atau sadarkanlah ya Allah anak-anak di Samarinda ini, siapapun mereka ya Allah, untuk belajar kitabmu Al-Quran dan menghafalnya serta kelak mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Ya Allah, banyakkanlah orang-orang Samarinda yang hafal Al-Quran dan membantu orang yang menghafal Al-Quran. Ya Allah, hanya berkat doa. Allah kemudian sadarkan orang-orang kaya, sadarkan orang-orang tua yang punya anak-anak yang mau menghafal Al-Quran. Allah sadarkan sekian ratus mungkin atau bahkan sekian ribu anak-anak Samarinda yang mau masuk pondok untuk menghafal Al-Quran. Dan kemudian kita doakan ya Allah, mudah-mudahan mereka pun bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya Allah kita menjadi orang yang keempat tadi ya. Yang pertama tadi orang tuanya insya Allah tidak akan dilupakan sama anak yang hafal Al-Quran. Yang kedua gurunya yang siang malam mengajari bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan bacaan yang benar. Yang ketiga orang yang membiayainya. Dan yang keempat sampean yang mungkin tidak pernah membiayai, tetapi ketika malam mengangkat tangan ya Allah, munculkan di Samarinda ini anak-anak muda yang hafal Al-Quran, anak-anak muda yang faham tentang agama, yang kelak akan mensiarkan agama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Samarinda ini. Jangan khawatir, ilmu ini pentingnya kita ilmunya ilmu. Walaupun kita tidak punya anak sudah, atau bahkan mungkin tidak punya anak, atau anak sudah besar besar, sudah lewat sudah masanya, harta tidak ada, doa. Masih ada doa, jangan dikira doa ini suatu hal yang remeh. Bisa jadi doa orang-orang yang bahkan mungkin yang tidak diperhitungkan seperti kita, bisa jadi Allah benar-benar tumbuhkan di Samarinda ini pemuda-pemuda yang mau membaca dan menghafal Al-Quran. Ini baru beberapa tentang keutamaan Al-Quran. Mungkin di sana ada puluhan, ada ratusan bahkan ribuan tentang keutamaan Al-Quran, hanya Allah yang tahu. Tapi minimal mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, minimal untuk diri kita. Jangan sampai berlalu satu hari kecuali kita membaca Al-Quran. Sambil kita menghatamkan Al-Quran, dampingi dengan surah-surah yang punya keutamaan dan kelebihan, diantaranya surah Al-Ikhlas tadi. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sekali sama dengan orang yang menghatamkan sepertiga Al-Quran. Ayo sambil kita menghatamkan Al-Quran pelan-pelan, kita perbanyak surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan kelak kita juga akan dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka orang-orang yang ahli Al-Quran. Sambil berdoa di malam hari mendoakan penduduk Samarinda, ya Allah mudah-mudahan kelak akan muncul dan lahir dari rahim-rahim ibu di Samarinda ini anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang menguasai Al-Quran, anak-anak yang faham Al-Quran, dan anak-anak yang kelak dapat mengamalkan isi Al-Quran. Hanya modal doa yang tidak sampai 10 menit tapi hasilnya luar biasa. Kita tidak tahu Samarinda banyak paham Al-Quran karena siapa? Karena orang tua yang sadar, iya. Karena guru yang telaten, iya. Dari donatur yang dermawan, iya. Tapi jangan lupa orang yang mendoakan, mereka juga punya andil dan saham terhadap perkembangan anak-anak kita yang hafal Al-Quran di Samarinda. Doakan mudah-mudahan mereka bukan hafal Al-Quran saja, tetapi juga mengerti isinya dan kelak menjadi mereka orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba ali bait nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba al-Qur'an wa hubba al-Qur'an wa hubba al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله المعافيك لأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'id wal karbi, falyuksir du'a fir rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia

ya pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam gitu. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang kalau dilimparkan. Saya salindang kalau dilemparkan sembahyang bisa. Kalau saya cacat menitimba situ, bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Tapi sandalnya Allah Akbar. Di sandal sisi itu ada najis. Jibril datang menghampar kamu, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saya. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sandalnya nggak ada masa, ini kan ya. Harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku merasa 3, 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunut ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin berhadas, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap kadada salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud sahwi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid,
atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang diingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan melihat.

yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam mengatasi masalah apa? Orang beriman itu punya tenang menghadapi masalah. Bukan gak punya masalah. Catat ya. Orang beriman bukan tidak punya masalah. Bukan. Orang beriman dikasih masalah. Bahkan kata Nabi, makin tinggi imannya, makin besar masalahnya. Betul? Makin tinggi imannya, makin berat masalahnya. Tapi karena dia punya benteng iman, seberat apapun masalah jadi ringan. Karena dia punya iman kepada siapa? Allah. Beda. Orang yang imannya lemah, masalah kecil jadi besar. Masalahnya dikit tapi jadi merasa banyak. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Makanya mohon izin Bunda sayang, kalau Bunda dihimpit dengan persoalan, catat ini. Kalau Bunda sedang dihimpit dengan persoalan, jangan sibuk mencari solusinya, tapi yang paling penting tingkatkan imannya kepada Allah agar Bunda makin

warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar semuanya? Siang ini, petang ini kita berjumpa di tempat yang paling baik, bersama orang yang paling baik, orang beriman. Di dalam majlis yang paling baik, majlis ilmu. Memperingati orang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, menjadi majlis busuk dan sia-sia kalau kita tidak berselawat kepadanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan. Texas, Pak Ustaz. Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8 jam 9 malam. Dalam hati saya katakan dalam hati dan pikiran saya, pantasan acaranya dibuat sore karena orang tidak berani lewat malam. Di mana-mana orang minum habis makan nasi, minum air putih. Tapi di daerah yang mau Ustaz datangi ini ngeri, minumannya tua. Ustaz tahu preman-preman di Jakarta yang seram-seram, yang menakutkan, itu di Kali Jodo, itu semua berasal dari daerah ini. Dan mereka sudah pulang. Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas. Tapi Ustaz jangan takut, karena Ustaz dikawal 5 baris. Barisan pertama TNI, barisan kedua Polri, barisan ketiga Banser, barisan keempat Kokam, barisan kelima BKPRMI. Dalam hati saya, bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini. Hari ini saya betul-betul berjumpa, berkeringat saya menghadapi mereka, saking panasnya. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi baik? Ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jeneponto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi para alim dan ulama dikirimnya sampai ke Jeneponto, merubah dari yang tidak baik menjadi baik, menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar, perbuatan keji, hari ini mereka cinta masjid dan ulama. Ini bukan basa-basi, ini bukan kata-kata yang diperindah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi nyata bukti hari ini. Siapa yang tidak percaya, datanglah ke Jeneponto. Inilah orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, sayang kepada yang membawa risalah, sayang kepada yang membawa maulid Nabi, sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke Jeneponto kalau tidak ada izin dari bupati, wakil bupati, sekda, dandim, kapolres, majelis ulama, pokoknya banyaklah.
Ini acara maulid di Masjid Raya Jeneponto ini terwujud karena ada kerjasama dari ulil amri, pemerintah daerah, dengan para alim ulama. Semua yang menyebabkan terwujudnya maulid Nabi pada petang hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampai zuhur tadi, lebih cepat 1 jam setengah dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata Pak Sekda, Ustadz Somad, itu ibu-ibu sudah menunggu Ustadz di lantai 2 masjid. Kenapa mereka cepat betul datang, Pak? Apakah mereka salah jadwal? Ternyata mereka bukan salah jadwal, tapi mereka mau booking tempat VVIP. Itulah mengapa tadi begitu masuk ke dalam, tangan saya angkat. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu 3 jam dari tadi. Kalau saya masuk cuek, mana tahu ada yang mengambil gambar saya lalu mengatakan, apa itu Abdul Somad masuk ke masjid angkat tangan ke atas memuliakan orang yang sudah datang 3 jam dari tadi duduk. Apa yang membuat mereka mau datang berpanas-panasan datang dari jauh menunggu? Memangnya yang datang kemari ini disediakan sembako? Ada diabsen oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Apakah ini diperintahkan? Tidak. Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah, setiap tetesan peluh dan keringat, semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang Jeneponto ini kuat-kuat, cepat-cepat, ramai-ramai? Karena makanannya luar biasa. Kuda. Ustaz Somad bicara tentang kuda, rupanya Ustaz sudah makan kuda. Sudah disiapkan Pak Bupati tanya. Lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana rasanya Pak Ustaz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Jeneponto. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya sehingga masyarakat Jeneponto menjadi orang baik, menjadi orang soleh, meramaikan masjid, memakmurkan rumah Allah, datang maulid Nabi, mencintai ulama? Ternyata rahasianya adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya hobi penyanyi dangdut, akan diundang artis pakai rok pendek, masjid kosong, yang ramai tanah lapang, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, hancur masyarakat ini. Tapi yang dihadirkan adalah para alim ulama, para ustaz, para guru ta, para kiai. Datang mereka mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Jeneponto. Setiap habis sholat subuh membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tafsir, dengan asbabun nuzul disediakan para ulama. Jadi kalau mau suatu daerah itu baik adalah mesti memakmurkan masjid. Inilah contohnya. Saya penasaran kira-kira di Jeneponto nanti berapa soplah jamaahnya ini. Rupanya malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala marah ke saya. Jangan kau ukur sopnya Abdul Somad, kau hitung sendiri sampai keluar sana. Itu saudara kita yang berada di luar bisa tak mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar suara saya, angkat tangan. Oh bisa. Saudaraku yang di luar masjid, jangan kalian berkecil hati dan kecewa. Insya Allah di dunia kalian di luar masjid, di surga pun nanti kalian insya Allah. Di surga nanti insya Allah masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Saudara-saudaraku yang berdiri yang tidak dapat tempat, jangan kalian bersedih, karena aku pun berdiri juga di sini. Sama kita. Tapi nanti di surga kita akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan syarat memakmurkan masjid. Cinta kepada Nabi Muhammad dengan maulid, bagus. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang beramai-ramai acara menyambut Isra Mi'raj, tahun baru Hijrah, malam nuzul Quran, menyambut tahun baru, bagus. Tapi kalau masjid ditinggalkan kosong, maka satu negeri itu terlaknat. Kepala desanya dilaknat, RT RW-nya dilaknat, camatnya dilaknat. Udah cukup sampai situ. Jeneponto akan tetap dirahmati Allah kalau memakmurkan masjid. Bagaimana masjidnya mau makmur? Orang mau sholat terkendala, lantainya tidak disemen, karpetnya tidak bagus. Tapi kalau kalian datang, saudaraku yang ada di Sumatera, jalan-jalan kalian ke Sulawesi, mampir di Masjid Raya Jeneponto, kalian lihatlah cantik dan indahnya. Lampunya luar biasa, kaligrafinya masya Allah. Dari tadi saya merenung, entah apalah bacaannya. Yang bulat-bulat itu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Di bawah tulisan Allah itu Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sedangkan pada dinding, pada tiang ada dibuat lampu yang indah. Apa tulisannya? Allahu Akbar. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Kalau salah kan orang enggak tahu. Oh, orang Jeneponto tahu itu semua. Karpetnya bagus, lampunya bagus, kaligrafinya bagus. Kalau mau menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman, bantulah pembangunan masjid. Betul? Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kau masih punya jabatan, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan nanti ketika sudah tidak ada jabatan, tak ada kekuasaan, barulah datang ke masjid teriak, mana yang mau kita bangun? Bapak masih menjabat? Enggak. Tapi kan jadi bupati tidak lama, paling lama 2 periode. Betul? Jadi banyak juga orang yang berkeluh kesah, kecewa. Bagaimana nanti kalau Bapak Bupati Jeneponto tidak lagi menjabat sebagai bupati? Jangan kecewa, karena saya dengar beliau mau menjadi anggota DPR RI. Oh, ini Ustadz kok jadi kampanye di masjid. Kalau ada orang yang menolong agama dengan kekuasaannya, yang satu lagi menolong agama dengan ceramahnya, mana kira-kira yang lebih efektif? Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Jamaah mulai bingung menjawab. Mau dijawab dengan ceramah, nanti bupati tersinggung. Mau dijawab dengan kekuasaan, nanti Ustaz Somadnya tersinggung, ceramahnya tak sampai 600 ml. Tengok dulu jam. Ternyata saya kasih satu cerita. Ada masjid yang pembangunannya terkendala, tidak selesai. Atapnya tidak terpasang, kubahnya hanya sing lapuk, lantainya belum selesai. Datang Ustaz berceramah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Keluarlah duit 2.500 perak. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan APBD, dengan APBN, tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, hanya cukup dengan satu tarikan tanda tangan. Siap apa tak siap? Selesai apa tak selesai? Selesai. Kira-kira penting tak memilih pemimpin yang memperhatikan masjid? Tanggal 22 Oktober tahun 2021. Memang Indonesia menghormati 10 November. Hari apa 10 November? Pahlawan, berteriak, hancurkan Belanda, lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Siapa yang berteriak mengusir Belanda? Tidak mungkin para tentara berani mengusir Belanda, membodalkan bambu runcing.
Tapi yang memberikan semangat adalah kalau kau mati wahai tentara, kau akan jadi mati syahid. Anak-anakmu akan bangga. Kau akan masuk surga. Kau tidak kena azab kubur. Siapa yang berani menjamin itu kepada tentara? Para ulama. Ulama mengeluarkan resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Maka diperingatilah hari itu dengan hari santri. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para santri. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insyaallah setelah maulid ini dia masukkan anaknya ke pesantren. Yang belum memasukkan, setelah maulid dia masukkan. Setelah dikasih Ustaz Somad, tidak juga mau memasukkan. Jangan salahkan kalau anakmu menjadi pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau dia menjadi pemabuk dan pezina. Karena benteng terakhir mempertahankan negeri ini adalah pondok pesantren. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Memperingati hari santri 22 Oktober 2021, Pak Bupati mewakafkan tanahnya untuk membentuk kampung santri, kampung wakaf, kampung pesantren. Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang besar. Kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar, setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal? Tinggal. Mobilnya mewah, harganya 5 miliar kredit. Kira-kira kalau mati kreditnya lunas atau terus dibayar? Dibayar oleh ahli waris. Tapi ada yang tetap kekal abadi, mengalir setelah kematian. Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Kusampaikan dari mimbar Masjid Raya Jeneponto kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Jabatan kalian tidak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi ada yang kekal dan abadi, tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ustaz-ustaz berceramah, maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj. Itulah yang akan kekal abadi. Setuju apa tak setuju? Setuju. Paling enak bilang setuju, karena enggak ngasih tanah. Tapi bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin apa lagi? Maka itu bukan main sulit dan susahnya. Kita doakan semoga orang yang berwakaf diberikan Allah kelimpahan harta dan jabatan, supaya jabatannya menjadi rahmat, supaya hartanya menjadi rahmat. Bapak ibu mesti punya cita-cita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bupati. Andai tidak bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Ibu-ibu yang di belakang anaknya mau jadi bupati. Kasihan ibu ini dari tadi menengok kong tengkuk saya saja. Jadi saya pandang mereka sekali-sekali. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang punya cincin, yang punya rantai, yang punya emas, mudah-mudahan asli tidak imitasi. Setuju? Bapak-bapak yang rezekinya banyak, yang sapinya banyak, yang kudanya banyak, mudah-mudahan melimpah rezekinya.
1: Amin.
0: Dengan barokat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu percaya bahwa Nabi Muhammad bisa menambah rezeki? Percaya? Kita selamat dari neraka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan hartanya, kebaikan istrinya, kebaikan anaknya, kebaikan suaminya. Tadi Pak Bupati ada menyebut janda-janda, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Bapak jangan ketawa dulu, ibu melihat dari atas. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan sawahnya, kebaikan kebunnya, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Hutat anhu asyara sayiat, dihapuskan dosa-dosanya, dosa di masa lalu, perbuatan zalim dan aniaya. Warufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Raya Jeneponto? Maulid Nabi. Siapa penceramahnya? Ustaz Abdul Samad. Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad, sampai di Sulawesi menjadi Abdul Samad. Tapi semuanya tulisannya sama. Alif, Lam, Sad, Mim, Dal. Itu hanya penyebutannya saja. Contohnya di Pekanbaru ada makanan, kami menyebutnya soto. Sampai kemari menjadi sama. Tidak usah kita permasalahkan. Semua perbuatan itu baik, jadi semua boleh menjawab. Ustadz yang ceramah tadi adalah, kalau payah nyebutnya singkatkan saja. Siapa tadi? UAS. Ujian akhir semester. Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku terpukau melihat wajahnya, karena ternyata tak sama dengan yang di YouTube. Yang dia sampaikan yang pertama adalah, tolong agama Nabi Muhammad, tolong risalah Islam dengan apa yang kau miliki. Kalau kau punya jabatan, kepala desa, RT RW, bupati wali kota, gubernur, tolong dengan jabatan. Setuju? Kalau kau tak punya jabatan, tapi kau punya harta, punya sawah, punya duit, tolong dengan hartamu. Setuju? Jabatan tak punya, harta tak punya, tapi masih punya suara, mengajak orang buat baik, tolong dengan suaramu. Setuju? Harta tak punya, jabatan tak punya, suara tak punya, mati aja lah. Oh jangan. Tidak boleh didoakan orang yang baik-baik mati, karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik. Dengan memperingati maulid, bangkit semangat kita. Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi namanya vaksin nurani. Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama ke telinga tadi. Apa kata beliau ke telinga saya mengatakan tadi? Ini namanya vaksin ilahi. Balik dari maulid ini, bangkit semangatnya. Allahu Akbar. Saya tidak ingin pulang dari maulid jamaah Jeneponto bawaannya lesu letoy loyo lunglai mau mati. Pas ditanya, apa kata Ustaz Somad tadi? Kita mesti banyak ingat mati. Bagaimana kebun kita, sawah kita, rumah kita, mobil kita, kuda-kuda kita? Tinggalkan aja. Ini bukan ajaran Islam. Islam mesti bangkit, masjid mesti dibangun, sekolah tahfiz Quran. Saya belajar di Mesir, di Kairo. Di Mesir ada namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Orangnya cuma 75 orang. ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh, ada namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, ada namanya KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Tapi yang paling banyak waktu itu adalah KKS dari Sulawesi, karena mereka bukan satu provinsi, satu pulau. Waktu kecil saya diajarkan oleh guru di SD pelajaran peta buta. Bagaimana anak-anak bisa tahu peta? Ini yang panjang seperti buaya, Pulau Sumatera. Ini yang seperti ayam, Pulau Kalimantan. Ini yang seperti burung kasuari, Pulau Papua. Ini seperti orang pemain sepak bola, Pulau Sulawesi. Saya sedang berada tepat di kakinya, ujung kakinya. Maka manusia tidak akan bergerak kalau kakinya tidak melangkah. Amin. Walaupun otaknya cerdas, walaupun ngomongnya pandai, kalau kaki tidak dilangkahkan, tidak terwujud apa-apa. Maka perjuangan menolong agama Allah dengan melangkahkan kaki. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum menolong agama Allah, tolonglah. Bagi yang sudah menolong agama Allah, mudah-mudahan istiqomah. Kami ibu-ibu Pak Ustaz, kami emak-emak Pak Ustaz, memangnya kami bisa buat apa? Ibu bukan pejabat, ibu bukan orang kaya, ibu tidak bekerja. Tapi duit pejabat dan orang kaya yang megang siapa? Mengaku. Ibu yang akan mengendalikan dunia ini. Makanya yang paling ditakutkan adalah gerakan mak-mak garis keras. Satu orang bapak hadir acara maulid, ceramah ustaz 1 jam 60 menit, dia pulang ke rumah, yang bisa disampaikannya tinggal 1 menit, yang 59 hilang di jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerita, ceramah ustaz 1 jam, bisa dia tambah jadi 1 jam setengah. Dia ceritakan ke suaminya, jamaahnya jadi 2. Dia ceritakan ke anaknya, jamaahnya jadi 3. Dia ceritakan ke menantunya, jamaahnya jadi 4. Dia ceritakan ke cucunya, jamaahnya jadi 5. Dia ceritakan ke tetangganya, jamaahnya jadi 6. Itulah pentingnya ibu-ibu ikut pengajian. Di Jeneponto, perempuan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Tidak ada perempuan berada di bawah. Mereka diletakkan di tempat VIP. Jangan macam-macam. Tidak ada campur aduk. Tapi kenapa ada bisa perempuan di tempat imam? Ini adalah jamaah khusus. Mereka ini juga nanti masuk surga khusus insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin kita sampaikan kalau kita mati, malaikat mencabut nyawa kita, yang diucapkan di mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur

0: selama 3 hari berturut-turut.
1: Masya Allah.
0: Bagi yang belum, daftar dengan Pak Sekda, biar dirukyah Pak Sekda. Tadi ketika saya sampai dikatakan, Ustaz Salat, ini jamaah sedang dirukyah, rukyah masal untuk mengusir segala gangguan setan. Jadi kalau ada suami di Jeneponto yang tidak ke masjid, tidak bersolawat, tidak baca Quran, ibu-ibu mesti paham, itu tidak lagi gangguan setan, karena setan sudah keluar. Tidak lagi bisa setan disalahkan. Kata setan, Alhamdulillah selama ini aku yang menjadi korban. Selama ini yang dipitnah adalah setan. Suami tidak mau sholat, setan. Suami selingkuh, setan. Suami dilarikan pelakor, setan. Kata setan, padahal aku sudah lama pensiun dini, kata setan. Kejahatan manusia akan terus merajalela karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya bisa dikekang kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ingat-ingat mati. Karena kalau kita terus merasa akan hidup, kita lupa bahwa semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, sudahkah matamu dipakai melihat Quran? Mata menjawab, ya Allah, mata ini pernah melihat Quran cuma 2 kali. Yang pertama melihat Quran saat dijadikan mahar akad nikah. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Mana Quran untuk akad nikah? Yang kedua, mata melihat Quran ketika sakaratul maut, tidak mati-mati sudah seminggu, dibukakan Yasin langsung mati. Tapi itu tidak ada di Jeneponto. Karena orang Jeneponto semuanya rajin membaca Al-Quran. Yang membaca Quran tadi adalah imam besar Masjid Raya Jeneponto, qori kita. Bagi yang tidak bisa baca Quran, datang ke imam. Sudah lihat wajahnya, orangnya jelas ada, datang. Pak Imam, saya mau betulkan surat Al-Fatihah saya. Coba baca. Hanya kecil. Hanya kecil. Bagi yang tidak bisa menyebut ha kecil, silakan makan lawa. Saya tadi dikasih makan lawa. Hah? Tahu kan? Kalau tidak bisa menyebut huruf ha, makan itu jantung pisang yang dikasih dengan kelapa, kunyah cabai kecilnya 3 biji. Insya Allah fasih menyeru. Alhamdulillahi Rabb. Ronya tebal, bukan tipis. Bukan. Tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil A-nya dalam. A-ain. Yang tidak bisa menyebut A, banyak-banyak makan lupis pakai gula merah supaya dalam dia ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai acara makan tadi di kediaman rumah jabatan rumah dinas, lalu dipersilakan foto-foto. Ustaz Saad, kata Pak Sekda, silakan foto dengan ibu-ibu yang jilbabnya masya Allah ramai. Perkenalkan Ustaz Somad, ini adalah ibu-ibu yang sedang mengaji tahsin level 1. Kajinya baru alif bata Pak Ustaz. Tidak penting, yang penting ada niat baik. Bayangkan, suami punya jabatan, ada uang, di dunia insya Allah bahagia, tapi masih mementingkan baca Quran. Yang sudah tidak bisa baca Quran, diajarkan huruf, baca alif lupa ya, baca nun lupa ain. Apa boleh buat? Dibaca Quran, melihat Quran menetes air mata. Kenapa? Karena titik ya sudah jadi 3. Titik nun sudah nampak berkunang-kunang. Jangan kau baca Quran, kau tutup Quran. Kau cukup membaca surat-surat pendek yang kau hafal. Dengarkan bacaan Al-Quran. Wa iza quri Al-Quran. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu dia. La'allakum turhamun. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala.

0: Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat di ruko. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dibacakan di kios tempat jualan, turun rahmatnya. Maka yang selama ini masih mengkoleksi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang melalaikan dari Allah, adapun lagu religi boleh, lagu selawat boleh, lagu ingat mati boleh. Suami saya enggak sholat, Pak Ustaz, carikan lagu yang mengingatkan sholat. Sebatang pohon kayunya rimbun. Tidak boleh nyanyi di atas mimbar. Seandainya boleh, saya selesaikan satu lagu. Insyaallah berakhir COVID, sehat badan, mudah rezeki, panjang umur, kita buat tablik akbar di Jeneponto di tanah lapang insyaallah. Syaratnya COVID pulang kampung. Kalau tidak pulang kita tidak bisa, kita tetap ikut protokol kesehatan. Prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan walaupun tidak makan. Apa Ustaz Somad ceramah protokol kesehatan, Ustaz sendiri enggak pakai masker nih. Makanya tadi pegang, kupegang terus. Kalau ada orang menuduh Abdul Somad ceramah enggak pakai masker nih, masker kenapa enggak dipakai di mulut? Kalau diletakkan di mulut, jamaah tidak mendengar apa yang saya katakan, kedengaran seperti kumur-kumur. Tapi hari ini jelaskah suara saya? Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini insya Allah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa-dosa. Tapi hutang tidak lunas. Yang kemarin minjam panci tetangga, kembalikan. Yang kemarin minjam uang, bayar cicil sesuai tanggal. Jangan kau pikir karena kau cinta Nabi Muhammad, kalau kau sudah datang maulid, kau datang acara di masjid, lalu kemudian kau enak saja masuk surga. Berapa banyak orang hampir masuk surga, tidak masuk surga karena zalim dan aniaya. Maka jangan lupa minta maaf. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dari bunyi suaranya tidak siap. Apakah jamaah di Masjid Raya Jeneponto memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Berapa jamaah yang kakinya terinjak Abdul Somad? Berapa jamaah yang senyumnya tidak terbalas Abdul Somad? Gimana saya mau balas dia senyum di balik masker? Berapa banyak jamaah yang tangannya sudah mau salaman tapi kemudian tidak tersalami Abdul Somad? Tidak ada yang bisa menebus itu. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan sholat tahajud. Yang bisa menebusnya hanya minta maaf. Minta maaf. Adakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta maaf? Ya, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia berada di balik kuda, dia tidak menuntut karena segan, dia sakit hati, dia mau membalas. Adza zahri, ini pundak Muhammad, silakan balas. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga pun minta maaf. Hari ini ada orang begitu angkuh, begitu sombong karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, karena terkenal, karena hebat. Ingat, kau tak akan masuk surga kalau kau aniaya kepada tetangga. Dulu tetangga kita cuma 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang tetangga kita 4 kelompok. Grup WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube.com. Kalau tetangga-tetangga itu membuat kita jadi rajin sholat berjamaah, lanjutkan hubungan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin baca Quran, teruskan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin bersedekah, pupuk persaudaraan. Kalau sahabat-sahabat itu membuat kita makin cinta pada Nabi Muhammad, teruskan. Tapi kalau dia hanya membuat kita lalai, lupa, ingat, kita mati kawan tidak pernah mau ikut. Beribu jamaah, beratus ribu tetangga. Kalau mati Abdul Somad, menghadap Allah tetap sendirian. Walaupun orang Jeneponto tetap mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Saya sekedar mengetes, kira-kira kalau cerita Abdul Somad mati, jamaah ini sedih atau tidak? Sebagian tersenyum.
1: Sedih.
0: Kalau Abdul Somad meninggal, mau jamaah Jeneponto mengirimkan Al-Fatihah? Saya tak minta banyak. Kalau masih hidup, doakan saya mati husnul khatimah. Mati saat mengucapkan la ilaha. Jangan sampai saat mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara utang belum dibayar. Gara-gara apa? Dulu tetangga menjemur pakaian, sempat menarik 2-3 helai, lupa dikembalikan pinjaman. Gara-gara apa? Gara-gara hubungan tidak baik. Ya'ti yawmal qiyamah, dia mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal yang banyak. Solat subuh, solat duha, solat isra, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat istisqa, solat idul fitri, solat idul adha, solat tahajud, solat witir, solat hajat. Solatnya banyak, puasa sunatnya rajin. Senin Kamis, ayamul bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan. Tapi kalau dia zalim, aniaya, dia akan dituntut di hadapan Allah. Supirmu, tetanggamu, tukang masakmu, babysittermu, pembantumu, mereka tidak berdaya, mereka lemah. Sekuritimu, penjaga rumahmu, mereka akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat bisikan dari Persatuan Pembantu se-Indonesia. Mereka bukan budak kita, mereka bukan hamba sahaya kita, mereka adalah orang yang menolong kita, membantu kita mendidik anak-anak kita, membantu kita membersihkan rumah kita. Mereka bukan hamba sahaya, mereka bukan budak. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Banyak yang ngaku. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Abdul Somad tausiah di Masjid Raya Jeneponto. Setiap jengkal tanah ini diinjak oleh jamaah. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkannya, tapi insya Allah kalau dia orang per orang, wakafnya mengalir. Kalau dia per bupati, per kepala daerah, dengan kekuasaannya dia berbuat, itu semua akan dilihat di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung tombak, sebesar ujung jarum, akan dilihat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tunggu sajalah. Malaikat maut sedang di jalan. Malaikat maut melihat wajah kita satu hari berpuluh kali. Ada yang nyebut 70 kali, ada yang mengatakan 360 kali. Malaikat maut melihat wajah kita setiap hari. Untungnya kita tidak melihat dia. Andai kita melihat dia, sudah lama kita pingsan mati sebelum waktunya. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Dia memandang kita, melapor kepada Allah, kucabut nyawa orang ini. Kata Allah, jangan dulu. Dia mabuk ya Allah, mungkin dia bertobat. Dia sombong ya Allah, mungkin besok dia rendah hati. Dia takabur ya Allah, mungkin dia akan tawadhu. Dia orangnya berzina ya Allah, mungkin dia akan bertobat. Sudah ditunggu enggak tobat-tobat juga, ajalnya belum tiba. Kalau sudah ajal tiba, tidak perlu covid, tidak perlu tabrakan, tidak perlu demam, sedang ceramah pun bisa mati. Berapa banyak penceramah? Saya dapat kiriman video seorang ulama memberikan tausiah di salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia dalam keadaan ceramah. Saya minta kepada Allah, kalau bisa, kalau bolehlah request, matikanlah aku saat membaca Quran ya Allah. Matikan saat menyampaikan tausiah, matikan saat bersujud. karena kita ingin saat akhir kita menghadap Allah seperti doa Nabi, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fi, jadikan sebaik-baik hariku saat aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka di antara doa kita, Allahumma ikhtim lana bi husnil. Kalau dihitung berapa kamera orang jenipon itu merekam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu yang resmi, belum lagi yang non resmi, yang tiangnya pakai tangan. Ini anak-anak muda semua yang di belakang kamera ini. Anak-anak muda inilah nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan Jeneponto. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semuanya calon-calon mayat semua, betul? Enak aja Ustaz Somad bilang kami calon mayat. Memangnya Ustaz, saya menyusul. Semua kita ini hanya terdiri dari daging, darah, sumsum, kuku, tulang, bulu, otak, jantung, hati, berdiri, bergerak, berjalan, bersuara, karena qudrat Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Makanya kalau kau dianiaya orang jangan sedih, karena yang menganiayamu itu juga calon mayat. Kalau ada orang sombong, tentara, polisi, pejabat, dewan, angkuh, sombong, jangan kecil hati, mereka semua adalah calon. Tapi jangan bilang, jangan mentang-mentang sudah saya ceramahkan lalu datang, hei pak calon mayat, semuanya akan mati menghadap Allah. Yarji usnani, kalau sudah masuk liang lahat, masuk liang kubur, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mobilnya pulang ke rumah, motornya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah, selimut mahal diberi di luar negeri pulang ke rumah, harta pulang, keluarga pulang, istri yang menangis berurai air mata, oh my darling, buah hati belayan jiwa, my lovely, my sweetly. Semuanya hanya gombal, guys. Betul gak, Bu? Betul kata Ibu. Semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau tahajud di tengah malam, walau agak dua rakaat, usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sempat kau sebelum tidur agak satu rakaat witir, usolli sunnatal witri rakaata. Tapi kata guru saya tahajud 8 rakaat, kata guru saya witir itu 3 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ustaz kok, itu namanya sholat minimalis. Karena orang yang baru tobat tidak boleh dikasih beban banyak-banyak. Itu maka orang banyak tidak mau tobat. Dia mau tobat nanya ke Ustaz. Ustaz Somad, ya, saya mau tobat Pak Ustaz. Ya, apa saja syaratnya? Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin. Ah, enggak jadi tobat lah Pak Ustaz. Jangan bebani orang terlalu berat. Dia sudah mau bertobat, itu sudah baik. Dia sudah datang maulid, itu sudah baik. Suami saya rajin maulid Pak Ustaz, maulid di Masjid Raya Jeneponto datang, masjid maulid di kampung datang, tapi enggak sholat Pak Ustaz. Enggak apa-apa, nanti dia masuk neraka. Tapi nerakanya dingin setiap hari Senin. Siapa itu yang dingin nerakanya tiap hari Senin? Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk neraka. Ayatnya pasti, tidak mungkin diingkari. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu senang sekali. Karena bapaknya Nabi Muhammad saudara kandung Abu Lahab, namanya Abdullah, sama-sama anak Abdul Muthalib. Abdullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketemu nasab Nabi dengan Abu Lahab pada Abdul Muthalib, keponakannya. Dia senang, saking senangnya keponakannya lahir, adiknya meninggal, maka dia kasih hadiah, budakku, hamba sahayaku namanya Zuaibah, bebas, merdeka. Khufifa alayya fi kulli itsnain, azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Zuaibah, karena aku bersedekah pada hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang rajin maulid, gak pernah sholat, insya Allah ketemu Abu Abdullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini semuanya berbahagia. Kenapa masyarakat Jeneponto berbahagia? Berbahagia karena masih hidup pada bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai peringatan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jamaah datang karena Abdul Somad, bukan. Kalau tidak ada izin Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Sekda, tidak akan mungkin terwujud. Jamaah datang karena pejabat, bukan. Kalau tidak karena cinta kepada Nabi Muhammad, berapa banyak acara disediakan makanan, orang tidak datang. Yang membuat mereka datang karena mereka ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

enaknya selawat kalau rame-rame, mikrofonnya kuat gitu. Kalau enggak hafal, mulut tinggal gerak-gerak aja. Tidak usah malu, tidak usah segan. Ibu-ibu di Jeneponto masih ada wirid Yasin, Bu? Masih? Teruskan, Ibu. Supaya apa? Supaya ada persatuan umat. Bapak-bapak, hari besar Islam ini setelah Maulid Nabi, nanti Rajab, Isra Mi'raj. Habis Rajab menyambut bulan suci Ramadan. Di tengah Ramadan 17 ada nuzul Quran. Setelah itu nanti halal bihalal. Habis halal bihalal melepas jamaah haji. Setelah itu nanti ada Idul Adha. Silakan kumpul ramai-ramai di masjid baik, di tanah lapang bagus. Untuk apa? Untuk menyatukan umat, dibingkai dengan acara-acara macam-macam. Tapi sebenarnya intinya adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara maulid, tak mungkin saya bisa satu majlis dengan pejabat-pejabat di Jeneponto. Tidak mungkin saya ketemu dengan bapak ibu sekalian. Apa yang membuat kita ketemu? Karena frekuensi yang sama. Adapun nanti orang berceramah membid'ahkan, menyalahkan, biarkan aja. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia yang terus. Betul enggak? Capek dia. Bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kita terus saja sampai akhirnya dia bilang, bid'ah. Udah kita terus. Tapi kalau telinga kita yang capek, akhirnya dia menang. Karena kalau cerita kekuatan dalil, masing-masing punya dalil. Kalau cerita kekuatan YouTube, masing-masing punya channel. Kalau cerita punya kekuatan jamaah, masing-masing punya jamaah. Kalau cerita kekuatan tenaga, maka tidak ada yang mengalahkan tenaga orang Jeneponto. 300 tenaga kuda, bukan tangguh. Maka energinya luar biasa. Saya di mana-mana ceramah itu 60 menit 600 ml. Tapi begitu tadi dikasih makan kuda, langsung nambah 5 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya, "Ustaz Somad, apa hukumnya makan daging kuda tadi dalam perjalanan?" Saya tidak tahu apa maksud yang nanya ini. Kok tiba-tiba nanya? Saya bilang, daging kuda hukumnya halal. Siapa yang mengatakan halal? Nabi Muhammad. Tapi katanya ada mazhab yang mengatakan haram. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kuda tidak boleh dimakan, karena kata dia waktu itu kuda sebagai alat perang untuk melawan kafir musyrik. Kalau kudanya habis dimakan, tak mungkin perang naik kambing zaman itu. Tapi sekarang kita kalau perang, mana tahu Belanda datang lagi, mana tahu Jepang datang lagi, kita tidak lagi naik kuda, kita sudah pakai mobil baja, kita naik tank, kita naik pesawat. Jadi hukum ilat larangan itu tidak ada. Adapun hadis yang mengatakan naha Rasulullah SAW an luhumil khail, Nabi melarang makan daging kuda, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tapi Allahumma laka sumtu dhaif, Allahumma barik lana dhaif, kok dipakai? Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana, hadisnya dhaif bukan untuk menetapkan hukum, tapi untuk fadail a'mal. Hadis dhaif untuk fadail a'mal, motivasi beramal enggak apa-apa. Tapi hadis dhaif untuk melarang melakukan sesuatu, menjadikan dalil haram, tidak ada dasarnya. Jadi berdasarkan ini, silakanlah makan kuda banyak-banyak. Tapi tujuannya, nah ini dia, tujuannya adalah untuk beribadah. Di tempat lain orang sakit. Saya tanya tadi Pak Bupati, gimana COVID di Jeneponto? Alhamdulillah Pak Ustaz, yang terkena COVID, gimana Pak? Mati. Ada yang sehat, banyak yang sehat, selesai. Mudah-mudahan berakhir wabah ini insyaAllah. Kita mesti punya akidah, keyakinan
bahwa ajal tidak bisa ditambah, ajal tidak bisa dimundurkan. Ayatnya jelas, idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati maka tapi jangan gara-gara ini lalu tidak pakai masker. Nanti keluar dari masjid, petantang petenteng, ditangkap sama Pak Polisi, Satpol PP. Kenapa gak pakai masker? Ajal kuasa Allah. Bukan berarti karena ajal kuasa Allah, lalu bukan berarti besok pagi keluar dari rumah, gak bawa SIM, gak bawa STNK, gak pakai helm, langsung aja, lampu merah, tabrak. Prit! Kenapa kamu tabrak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Cuci tangan itu ikhtiar, hand sanitizer itu ikhtiar, pakai masker itu ikhtiar, pakai helm itu ikhtiar. Tapi kita tidak bertuhan kepada ikhtiar. Kalau sampai ada orang kecelakaan, jatuh, lalu kemudian ditanya, kenapa kau tidak mati? Karena helm. Berarti berubah akidahnya. Nanti dia sholat, usolli fardul maghribi salasa raka'atin, adaan makmuman lil helen ta'ala. Kita semuanya karena Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Kalau sudah sampai masanya, walaupun helmmu tiga lapis, kalau mati kata Allah, di dalam kelambu pun kau mati. Lihat itu raja yang paling sombong, yang paling angkuh, yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Hariquhu, bakar Ibrahim. Siapa namanya? Namrus. Mohon maaf. Ada orang Jeneponto namanya Namrus. Mana tahu pas kenalan. Kenalkan Pak Ustaz, saya mau nanya, siapa namamu? Namrus. Namrus itu matinya bukan karena tombak jantungnya berdarah. Namrus itu matinya bukan karena dipancung kepalanya. Namrus itu matinya bukan karena disambar petir. Namrus mati karena nyamuk masuk ke hidungnya. Datang nyamuk, masuk ke dalam, menggigit otaknya, diantuk-antukannya kepalanya ke dinding, tidak mati-mati. Diambilnya palu godam besar, dipukulnya, mati. Hukuman karena sombong. Allah Ta'ala tidak meridhoi orang sombong karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta. Ibu-ibu yang sombong, Ustaz kalau sombong langsung ibu-ibu aja. Oke, kita alihkan. Bapak-bapak yang sombong, semua kau akan mati menghadap Allah. Kalau kau baik, jenazahmu akan dimandikan orang baik. Kalau kau sombong, disitulah orang akan membalasnya. Inilah yang angkuh dan sombong dulu. Jenazahnya kita semprot pakai dosmil. Semua akan dibopong, semua akan dipikul, semua akan ditandu. Tidak ada jenazah berjalan sendiri. Kalau jalan sendiri namanya hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang disampaikan Abdul Somad ini, tak lain tak bukan, inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibuat kesimpulan, apa saja yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, kesimpulannya ada 5. Yang pertama, tolong agama Allah dengan kekuasaan kalau kau punya jabatan. Doakan, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita istiqomah. Amin. 2, tolong agama Allah dengan hartamu, dengan tanah wakafmu, dengan semenmu, dengan lampumu, dengan AC-mu. Saya dari tadi ingat AC terus. 3, tolong agama Allah dengan ilmumu, dengan tenagamu. Kau tak punya harta, kau tak punya jabatan, kau tak punya kekuasaan, tapi kau bisa menolong Allah dengan ilmu, mengajar. Ibu-ibu ajar anaknya alif bata. Bapak-bapak bawa anaknya ke masjid, masukkan ke pondok, ke pesantren. 4, kau masuk surga bukan karena amalmu yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu didapat karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang 5, walaupun amalmu banyak, kau sudah tolong Allah dengan hartamu, kau tolong agama Allah dengan nyawamu, tapi kalau kau zalim kepada orang lemah,
aniaya kepada tetangga, semua amalmu itu akan hilang dan binasa. Maka jangan angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bisa diingat kesimpulan ceramah Ustaz Somad? Itu hadiah untuk siapa? Begitulah orang Jeneponto mengingatkan anak-anaknya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telur ayam dicat berwarna merah, dikasih bunga-bunga. Bapak ibu jangan tersenyum, karena itu untuk anak-anak. Di kampung halaman kami di Riau, ada satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir ini paling banyak orangnya orang Bugis Makassar. Bahkan ada satu pulau isinya itu semua. Saudara-saudara saya naik kapal kayu berhari berbulan datang mereka ke bumi lancang kuning Riau. Pada bulan Maulid Nabi mereka mengecat telur berwarna merah dibagikan kepada anak-anak, karena kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April. Kalau tidak kita buat ini, anak-anak kita tidak ingat Maulid Nabi. Begitu mereka melihat ada telur merah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Begini bahasa lokal, local wisdom. Begini cara nenek moyang kita dulu mengingatkan anak cucunya tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tidak bisa dipaksa. Hei anak-anak, ingat maulid, catat tanggalnya. Dia tidak ingat. Yang dia ingat kapan main Naruto. Tapi dengan adanya budaya lokal, apakah mengecat telur warna merah dengan bunga-bunga ini bid'ah? Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Kalaupun dikatakan bid'ah, memang bid'ah, karena tidak pernah dibuat Nabi, tidak pernah disuruh Nabi, tidak ada hadis mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kalau datang 12 Rabiul Awal catlah telur ayam berwarna merah. Tapi perbuatan ini adalah bid'ah hasanah, baik untuk mengingatkan. Wazakirhum, ingatkan anak-anak kita, ingatkan anak kita mau sekolah, bagus. Banyak orang mengingatkan anaknya 4 sehat 5 sempurna, bagus. Tapi yang paling bagus adalah ingatkan anak kita, nah ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang zaman internet, zaman gadget, zaman warnet, zaman edan, tapi kita tetap, apakah 10 tahun, 20 tahun akan datang, orang Jeneponto akan membuat seperti ini pada Maulid Nabi? Bagus. Kalau perlu tambah lagi. Kalau sekarang telur ayam, buat lebih besar, telur angsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu melakukan apapun dengan niat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis yang baik dan mulia, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita beramai-ramai ini dikabulkan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.

0: di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nas la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.

dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: يعلمون.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Jangan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: yuflihun.
1: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
0: Liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun.
1: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

0: يَشَاءُونَ.
1: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Zahara al-fasadu fil barri.

tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.

Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: ya'lamun.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.

0: Kabul.
1: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi. Walau

0: yursilun.
1: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
0: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
1: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
0: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan.

0: yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,